0: Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu, saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
0: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
0: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priya Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang, itu sama dengan dia tadi di Selat Sunda, itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra India. Kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya nggak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan dalam keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui Kereta Api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Terima kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan Kereta Api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam Kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan Kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalamannya. Yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus ya. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita explore. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Ya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih, kan semua apa polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer. Gitu.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Pak Dino sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VVIP tamu negara. Belajar dengan sekarang kalau keliling Indonesia ini moda transportasi masih dengan negara. Belum punya data yang representatif. Nah, saya rasa di sini soal tamu negara kita bisa memperkenalkan wasras antara budaya kita, kuliner dan sebagainya melalui kereta Nusantara Explorer. Jadi nanti mas segmennya kita akan bagi buat satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum Kereta Api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun Kereta Api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Shandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Diko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar. Sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa itu membantu untuk memenuhi air bersih ini. itulah yang menggerakkan hati kami bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin sampai di situ isi langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke.
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dijual itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Tidak mau kita akan mengoptimalkan.
15: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
14: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali. Tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
15: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
16: Ini tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tanki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
15: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
17: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
18: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
19: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur, Siva Rahmadani Hidayati, menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa. Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
20: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan, dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
19: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Tengah Tadyasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tadyasin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tadyasin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Tadyasin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
21: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
19: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musyabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat kita akan bergeser melihat ke lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita dari Pro 3. Kembali Anda mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda bahwa Jamal Mirdad kembali hadir dengan single terbaru dengan gaya dan ciri khasnya dalam bernyanyi. Melalui lagu Nasi Hangat karya Tan Santana, Jamal Mirdad yang menghadirkan cerita sederhana namun mendalam tentang anak-anak yang mendapatkan makanan di sekolah. Seorang anak yang berangkat sekolah dengan perut kosong ketika sepiring nasi hangat akhirnya tersedia di meja sekolah. Yang hadir bukan hanya makanan, tetapi juga tenaga untuk belajar dan harapan untuk mengejar cita-cita. Banyak tangan di balik satu piring makanan, ada petani, nelayan, pedagang, dan pemasok lokal, serta ibu-ibu dan pekerja dapur yang ikut memperoleh kegiatan produktif. Di sekolah, para guru dapat mendampingi anak-anak yang lebih siap menjalani kegiatan belajar, sementara perhatian terhadap gizi dan kesehatan menjadi bagian penting dalam menjaga tumbuh kembang mereka. Dari satu piring sederhana itu, harapan dapat tumbuh bagi anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat di sekitarnya. Kami hadirkan Jamal Mirdad dengan Nasi Hangat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa.

0: diri, terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Kami akan hadirkan sesaat lagi bagaimana ibadah di Minggu pagi hari ini langsung dari Gereja Paroki Hati Kudus Yesus di Jalan Polisi Istimewa nomor 15 Surabaya yang akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Namun sebelum kami hadirkan bagaimana ibadah di Minggu pagi hari ini, Ekaristi begitu ya, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa rohani untuk Anda di kesempatan kali ini ya. Kita akan simak bersama bagaimana lagu dari Putri Siagian dengan Mukjizat Itu Nyata.

rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar, kita tinggalkan sebuah komposisi dari Citra Scholastica dengan judulnya Pertolonganmu, sebuah lagu rohani yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, saatnya kita ikuti bersama siaran langsung ibadah di Minggu pagi hari ini dari Gereja Hati Kudus Yesus, Katedral Surabaya, dengan tema Perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-25 bersama dengan Romo R.D. Yohanes Setiawan. Selamat mengikuti.
1: Hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala. Hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih. Hati Yesus lubuk penuh keutamaan. Hati Yesus amat patut dipuji-puji. Hati Yesus raja dan pusat segala hati. Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepada-Mu. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Hati Yesus yang ditimpa penghinaan. Hati Yesus yang taat sampai mati. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Hati Yesus kurban untuk orang berdosa. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepada-Mu. Hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam Engkau. Hati Yesus kesukaan orang kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus yang lembut dan murah hati. Marilah berdoa. Allah yang maha kuasa dan kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Yesus kepada-Mu atas nama semua orang berdosa. Sudilah Engkau mengampuni dosa-dosa umat-Mu yang memohon belas kasih-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

pendengar Pro 1 dan juga Pro 4, pendengar Tulungagung dan Trenggalek, pendengar setia AM serta Radio Digital. Selamat pagi semuanya, selamat merayakan hari Minggu yang diiringi oleh paduan suara dari Imam Kuata Youth Choir dan juga akan dipimpin oleh Romo Yohanes. Marilah kita semua menyiapkan hati dan juga batin untuk sama-sama berdoa serta merayakan perayaan Ekaristi pada Minggu hari ini. Diiringi dengan nyanyian yang bagus, suasana yang indah, pagi yang hangat, dan juga suasana umat yang tenang. Yuk kita sama-sama merayakan misa pada pagi hari ini.

Akulah keselamatan umat sabda Tuhan. Aku akan mendengarkan seruannya dalam segala kesulitan. Aku akan tetap menjadi Tuhan mereka sepanjang masa.

Saudara-saudara kasih, bacaan Injil pada Minggu Biasa ke-25 ini menampilkan sikap orang-orang upahan di kebun anggur yang iri hati dan mengeluh dengan upah yang diterima, sekaligus menampilkan pribadi sang pemilik kebun anggur yang sungguh murah hati. Saudara-saudara kasih, agar kita layak dan pantas merayakan misteri karya cinta kasih Allah ini, mari kita hening senak, kita memeriksa batin kita, dan dengan tulus jujur hati, kita mau mengakui menyesali segala dosa dan kelalaian kita di hadapan Allah. Mari kita serukan surat tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, ajarilah kami untuk memahami jalan dan tata kebijaksanaan-Mu. Semoga kami yakin bahwa Engkau mencintai semua orang dari segala zaman dan mengendaki agar kami bersatu dalam cinta kasih dan mengenyahkan sikap iri hati. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Mari mendengarkan sabda Tuhan.

Bacaan dari kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, maka Tuhan akan mengasihaninya, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, dan ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu, lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus mengumumkakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi, dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi, dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir.

Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita semua diminta oleh penginjil Matius untuk berpikir dan bertanya kepada diri sendiri. Apakah para pekerja yang mulai datang lebih awal itu memang benar-benar iri hati atau tidak dengan para pekerja yang kerjanya hanya datang 1 jam karena upah mereka sama? Tetapi sayangnya ending dari cerita ini sepertinya belum selesai dan menggantung. Lalu pertanyaannya, bagaimana reaksi para pekerja sewaktu sang pemilik kebun anggur bertanya, iri hatikah kamu karena aku murah hati? Hanya ada 2 kemungkinan jawaban. Iri hatikah kamu? Jawaban yang pertama, tidak. Kami tidak iri hati. Mengapa? Karena memang kesepakatan upah sehari kerja 1 dinar. Jadi sama-sama kerja, jadi sama-sama dapat 1 dinar. Dan bersyukur karena kami hari ini dapat pekerjaan dan pulang membawa uang untuk keluarga. Jawaban yang kedua, iri hatikah kamu? Jawabannya, ya jelas, jelas iri. Ngapain capek-capek kerja dari pagi hingga sore kalau upahnya sama dengan yang kerja 1 jam? Jelas kami iri. Ini tidak adil. Saudara-saudara kasih, katanya, ciri-ciri orang yang iri hati itu mereka tidak suka sama kesuksesan orang lain. Orang yang iri hati ini malah senang kalau orang lain itu gagal. Bisa dicek diri sendiri sekarang. Apakah aku termasuk orang yang suka melihat kegagalan orang lain? Itu tanda-tandanya orang yang iri hati. Pertanyaan berikutnya, bagaimana saat mereka sampai di rumah, bertemu dengan istri, bertemu dengan anak-anak, apa yang ada dalam hati mereka? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dianya bersyukur. Tuhan, terima kasih. Hari ini saya dapat berkat darimu. Padahal pagi tadi aku sudah khawatir. Ada enggak ya kebun anggur, kebun yang bisa aku garap? Takut enggak bisa bawa apa-apa untuk anak dan istri waktu pulang nanti. Tapi syukurlah Tuhan beri berkat untuk aku dan keluargaku dapat 1 dinar hari ini. Pulang, bertemu dengan keluarga, uangnya menjadi berkat untuk istri dan anaknya. Tetapi kemungkinan yang kedua endingnya mungkin kurang bagus. Dianya tidak bersyukur, bahkan iri hati. Sampai di rumah, ketemu dengan istrinya, istrinya bertanya, kok papa cemberut? Ada apa? Kenapa? Cerita, ayo mari cerita. Papanya kesal dan cerita, ini tidak adil. Masa saya kerja mulai dari pagi sampai sore, upahnya sama 1 dinar dengan mereka yang kerja hanya 1 jam. Kalau istri yang baik itu menenangkan. Oh, enggak apa-apa, kita bersyukur karena masih diberi berkat Tuhan. Tetapi kalau istrinya tidak baik, kurang bijaksana, jadi kompor, nah ini bahaya. Oh iya, memang benar, enggak adil. Mari kita protes, kita ajak anak-anak, kita bakar. Bapak Ibu, istri punya peran penting di sini. Biasanya perempuan itu punya pola pikirnya sendiri. Maka baik-baik jadi istri, jadi ibu yang menenangkan. Jangan membuat suamimu panas. Saudara terkasih,
Katanya orang yang iri hati itu biasanya kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Sukacita hilang, damai sejahtera hilang, rasa syukur hilang, bahkan katanya kesehatan juga hilang. Karena sakit penyakit, kalau orang yang iri hati itu sakitnya di hati. Maka sakitnya akan semakin memburuk. Lalu pertanyaannya, apakah keluarga bisa ikutan hancur hilang? Kalau setiap hari kerjanya iri hati, bisa. Karena melihat tetangga sebelah sukses, maka iri hati. Saudaraku terkasih, nah sekarang saya mau mengajak kita semua, kita mau ending cerita hidup kita yang bagaimana? Mau bersyukur setiap hari atau iri hati sepanjang hidupmu? Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua.

0: Saudara-saudara kasih, mari kita bangkit berdiri. Kita ucapkan kembali janji baptis kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa memberikan anugerah dan pahala menurut kehendak-Nya yang bebas. Ia Maha Baik dan mengundang kita untuk bekerja. Maka marilah kita berdoa.
1: Bagi semua warga gereja yang mengabdikan diri kepada Tuhan dan Injil-Nya, semoga Allah Bapa memberkati semua warga gereja yang mengabdikan diri kepada-Nya dan Injil dengan segala daya, keberanian, dan kesetiaan-Nya. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para karyawan, semoga Allah Bapa menghibur dan memberkati para karyawan yang dengan tekun dan penuh pengabdian melayani keperluan masyarakat. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi orang-orang sakit dan jompo di rumah-rumah khusus atau rumah mereka sendiri, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menghibur mereka yang sakit dan jompo dengan perawatan yang memadai dan penuh kasih sayang. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana membuka hati dan pandangan kami, sehingga bersedia dengan tulus hati memberi tempat kepada siapapun di tengah kami. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita senang kita persembahkan segala doa, harapan, dan intensi-intensi pribadi kita. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Allah Bapa kami di surga, dengan bantuan rahmat-Mu, kami ingin berkembang dalam tubuh mistik Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.

Saudara-saudari terkasih, saat ini kita memasuki saat persembahan. Namun yang kita bawa ke hadapan Tuhan bukan hanya apa yang ada di tangan kita, bukan tentang uang juga, tapi juga seluruh kehidupan yang kita jalani. Ada rasa syukur, ada harapan, ada perjuangan, bahkan mungkin doa-doa yang belum sempat kita ungkapkan kepada siapapun. Mari kita letakkan semuanya di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus, dengan penuh sukacita, dan juga dengan penuh percaya di persembahan altar syukur pada pagi hari ini. Karena setiap pemberian yang lahir dari hati, sekecil apapun itu, selalu memiliki arti di hadapan Tuhan. Mari kita lanjutkan persembahan ini dengan suasana sukacita dan juga suasana doa.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, bersama persembahan roti dan anggur ini, kami unjukkan kepadamu doa-doa kami. Kami mohon, semoga kami senantiasa hidup dalam keadilan, kedamaian, dan cinta kasih kepada sesama, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keadilan menyembah keagunganmu. Maka kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi."

Demikian pula sesudah perjamuan. Dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darah."

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo, dan Uskup kami, Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef

Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang masa."

0: Saudara-saudari terkasih, di momen ini mari kita sama-sama menundukkan hati sejenak dan mengarahkan seluruh perhatian kita kepada Kristus. Di tengah segala kesibukan, kekhawatiran, dan pergumulan yang mungkin kita bawa hari ini, ada satu hal yang ingin kita mohonkan kepadanya. Damai. Damai yang bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi damai yang membuat kita tetap mampu berjalan ketika masalah datang. Mari kita hayati setiap kata dalam doa anak domba Allah. Anak domba Allah, berilah kami damai. Semoga damai itu bukan hanya kita terima dalam hati, tapi juga kita bawa kepada orang-orang yang kita jumpai setelah misa hari ini. Saudara-saudari, mari kita terus masuk dalam suasana doa dan mempersiapkan hati kita untuk menyambut tubuh Kristus. Karena ketika hati kita telah menemukan damai dalam Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk takut menghadapi dunia. Mari kita lanjutkan dan hayati bersama memasuki masa komuni pada pagi hari ini.
1: Setiap kesalahan berkat tubuh dan darahmu yang maha kudus ini, dan buatlah aku selalu setia pada perintahmu, dan janganlah pernah membiarkan aku terpisah daripadamu.

dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tubuh dan darah Kristus.

Saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama berdoa memasuki masa komuni. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya dan aku merindukanmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Saudara-saudari, setelah doa, mari kita resapi ke dalam pikiran, hati kita, budi kita, serta akal kita atas apa yang telah Tuhan berikan kepada hidup kita selama ini, atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita setiap masalah datang, setiap dalam hidup kita. Saudari-saudari semuanya, selamat pagi dan juga tidak terasa sekarang sudah memasuki masa penerimaan komuni. Saat ini ya kita bisa lihat di sini banyak orang berkumpul, jutaan orang datang untuk menerima tubuh Kristus, ingin menerima sakramen komuni dan rindu akan kedatangan Tuhan Yesus. Diiringi dengan suasana banyak anak kecil menghadiri para imam, banyak orang antri, ada petugas gereja yang mengarahkan. Sini suasana semuanya hangat dan juga sukacita. Kiranya apa yang kita terima pada pagi hari ini, apa yang kita harapkan, apa yang kita nantikan senantiasa bisa menjadi harapan serta sukacita untuk saudara-saudari semuanya.

0: Saudari, dan juga di sini saya nggak sendirian. Di sini saya bersama rekan host saya, ada Casey.
1: Halo, Matala sekalian. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, kalau tadi bersama Kak Bisma, sekarang bersama saya Casey yang biasa menemani saudara-saudari sekalian di hari-hari Minggu ya. Oke, nah hari Minggu ini kita tuh ngerayain apa sih Kak Bisma? Kita tuh merayakan hari Minggu biasa ke-25. Iya, semoga di hari Minggu ini dapat membawa berkat untuk kita semua. Saudara-saudari, bisa dilihat di loteng di Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya juga ada beberapa umat juga ya yang menerima komuni dari anggota paduan suara yang hari ini bertugas untuk mengiringi kita dalam lagu-lagu, teman-teman Komsos Katedral Surabaya juga yang saat ini sudah selesai menerima komuni dan akan siap-siap lagi bertugas ya seperti itu ya. Untuk itu sebentar lagi kita akan mendengarkan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh paduan suara di kita.
0: Oke, saudara-saudari, mari kita sama-sama mendengarkan lagu yang akan dibawakan oleh paduan suara kita pada pagi hari ini, sambil menikmati momen penuh sukacita di dalam komuni pagi hari ini. Ya, saudara-saudari, kita datang dengan cerita yang berbeda, kita datang dengan masalah yang berbeda, ada yang bawa sukacita, ada yang juga datang dengan penuh beban, dan juga sedang mencari jawaban hidup. Mungkin memang hidup kita itu berbeda-beda, tapi jawabannya cuma satu, datang kepada Tuhan. Nah, mari kita tenangkan hati sejenak. Bagi saudara-saudara saat ini, semoga Kristus yang kita sambut memberikan damai dan juga kekuatan. Dan bagi kita yang masih menantikan Tuhan, mari gunakan waktu ini untuk berbicara dalam hati kepada Tuhan. Apa yang ingin kita syukuri, apa yang ingin kita mohonkan, apa yang ingin kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena mungkin yang Tuhan tunggu bukan hati yang sempurna, melainkan hati yang mau dibuka. Mari kita sama-sama lanjutkan dalam suasana doa penuh sukacita komuni pagi hari ini.

0: kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita doakan doa arah dasar Keuskupan Surabaya.
1: Umat Allah yang terkasih, terima kasih sudah mendengarkan hari ini ya bersama-sama.
0: Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan setiap manusia untuk menjadi
2: ya umat yang Allah yang terkasih, saudari-saudari semuanya, misa telah selesai, ibadah hari ini telah selesai, telah berakhir. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam dari kami. Saya Vincentius Bisma sebagai host dan rekan.
1: Dan saya Casey, bersama dengan operator kita hari ini ada Kak Silo, Kak Lingga, Kak Aris, Kak Gunawan, dan Kak Lani. Semoga hari Minggu ini dapat membawa berkat untuk kita semua ya. Terima kasih, selamat berhari Minggu, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih teman-teman yang bertugas di Gereja Hati Kudus Yesus, Katedral Surabaya. Pendengar, baru saja Anda ikuti bersama perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-25 bersama dengan Romo R.D. Yohanes Setiawan. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan program Idola Anak RRI dari adik-adik kelompok Tegal Sari Surabaya bersama MC Cilik Vio dan Shannon dengan penyanyi Cilik Shiva dan Kak Aris dan Boneka Ai sang pendongeng yang juga nanti hadir menemani Anda di Idola Anak RRI di kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan terlebih dahulu bagaimana program Cek Fakta untuk Anda di hari ini di edisi 20 September 2026. Kali ini ada rekan Nita Sylvia yang akan menghadirkan program Cek Fakta di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
4: Cek Fakta. Cek Fakta.
5: Beredar unggahan di media sosial berisi informasi mengenai pendaftaran agen perlindungan sosial Perlinsos. Informasi tersebut juga menyebut bahwa agen Perlinsos nantinya akan mendapatkan insentif atau imbalan yang nominalnya diklaim belum resmi diumumkan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Agen Perlinsos merupakan bentuk partisipasi masyarakat, bukan skema pekerjaan dengan kompensasi. Perannya adalah membantu warga sekitar yang membutuhkan dukungan dalam mengakses layanan Perlinsos digital. Pendaftaran dan pendampingan melalui agen Perlinsos juga tidak boleh dipungut biaya. Agen Perlinsos adalah relawan yang artinya mereka tidak digaji, tidak mendapat imbalan jasa apapun, dan dilarang meminta atau menerima uang, barang, hadiah, ataupun imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang dibantu.
4: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Motivasi hari ini.
7: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan bagaimana program Idola Anak RRI dari adik-adik kelompok Tegal Sari Surabaya bersama dengan MC Cilik, Vio dan Shannon. Ada juga penyanyi Cilik Shiva dan ada Kak Haris dan Boneka Ai sang pendongeng yang nanti akan menemani rangkaian aktivitas Idola Anak RRI sejak pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, inilah Idola Anak RRI, selamat mengikuti.

0: FM 99.21 RRI Surabaya. Hai hai hai, apa kabar adik-adik dan bunda yang ada di studio dan di rumah?
1: Tentunya selalu semangat dan sehat walafiat.
0: Dari Jalan Pemuda 82 Surabaya,
1: kami berdua mengucapkan selamat datang di acara
0: Idola Anak. Mana tepuk tangannya?
1: Terima kasih.
0: Kembali bersama Kak Vio
1: dan Kak Shannon yang akan mengawal Idola Anak selama 2 jam ke depan.
0: Bersama juga Bunda Misty. Halo Bunda Misty.
1: Serta Bunda Thelma. Apa kabar Bunda Thelma?
0: Dan tentunya Pak Amang. Selamat pagi Pak Amang.
1: Kita semua di studio tetap sehat dan semangat. Semoga teman-teman di rumah juga ya.
0: Pastinya Kak, mereka sudah siap dengerin keseruan Idola Anak pagi ini.
1: Sudah hadir nih di studio RRI, adik-adik kita yang pede siap tampil.
0: Bagaimana kalau kita sapa dan kita absenter dulu nih Kak?
1: Boleh. Yang pertama, TK Trikora dengan guru pendamping Bapak Basuki, Ibu Titin, Ibu Dia, Ibu Hana, dan Ibu Dinda. Mana tepuk tangannya?
0: Yang kedua ada dari TK Mardi Sunu bersama guru pembimbing Ibu Elok, Ibu Yati, Ibu Ain, dan Ibu Alfia. Beri tepuk tangan yang meriah.
1: TK yang ketiga, TK Lestari dengan guru pendamping Ibu Ima, Ibu Vio, dan Ibu Wati. Mana nih tepuk tangannya?
0: TK yang keempat adalah TK Baptis Pengharapan dengan guru pembimbing Ibu Ari, Ibu Iin, Ibu Butelma, Ibu Wiwi, dan Ibu Sita. Jangan mau kalah. Mana tepuk tangannya?
1: Menuju TK yang terakhir, TK kelima yaitu TK Lintang dengan guru pendamping Ibu Nia, Ibu Sofi, Ibu Wuri, Ibu Lina, Ibu Rajma, Ibu Ais, Ibu Caca, dan Ibu Ima. Tunjukkan semangatmu dan tepuk tangannya.
0: Nah, sekarang Kak Vio ingin bertanya, apakah adik-adik sudah siap? Kalau sudah siap, ayo kita mulai Idola Anak dengan semua tepuk tangan yang paling meriah. Baik, kita tampilkan penampilan pertama dari TK Trikora yang akan menampilkan doa Al-Fatihah. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: sekolah semuanya pada hafal ya kak, dan kompak semua loh kak.
1: Iya ya,
0: nah si kak Vio mau nanyain semua namanya nih.
2: Halo, nama kamu siapa?
3: Aska kak.
2: Halo, kalau kamu namanya siapa?
3: Bakas kak.
2: Kamu siapa namanya?
4: Abizar kak.
3: Arjuna kak.
2: Kamu siapa namanya?
4: Abil kak.
5: Anka kak.
2: Yang terakhir namanya siapa nih?
3: Andra kak.
6: TK berikutnya yang akan tampil yaitu TK Mardisunu dengan penampilan menyanyi dengan lagu Udara. Bertepuk tangannya dong.

0: paling keren ya kak.
1: Iya, wih kecil-kecil udah pede ya tampil di idola anak nih.
0: Ya kan keren banget ya kak.
1: Tak kenal maka tak sayang, Kak Shannon ingin kenalan nih dengan adik-adik. Yang ini namanya siapa nih?
2: Kira kak.
3: Putra kak.
4: Dipa kak.
5: Sekar kak.
6: Adit kak.
7: Chandra kak.
1: Oke, berikutnya siapa yang tampil nih Kak Vio?
0: Nah, selanjutnya itu ada dari TK Lestari yang akan menampilkan Tepuk Negaraku. Beri tepuk tangan yang meriah.
8: Tepuk Negaraku, negaranya Indonesia. Benderanya merah putih. Lambangnya burung Garuda. Dasarnya Pancasila. Bahasanya Indonesia. Pemimpinnya Presiden. Ibu kotanya Jakarta. Mata uangnya Rupiah. Samboyanya Bhinneka Tunggal Ika.
0: Maria. Wah, semuanya pada kompak ya Kak Shannon.
1: Iya, betul banget nih.
0: Nah, karena aku penasaran ya, aku mau tanyain nih namanya mereka siapa aja.
1: Boleh, boleh, aku juga penasaran nih.
9: Halo, nama kamu siapa?
10: Kiana, Kak.
9: Kamu cantik banget, namanya siapa?
10: Jihan, Kak.
9: Kamu nih, siapa namanya?
10: Hana, Kak.
9: Kamu siapa?
10: Maulana, Kak.
0: Waduh, kamu ganteng banget nih, namanya siapa?
10: Nazril, Kak.
0: Waduh, namanya pada bagus-bagus ya, Kak.
1: Iya, TK berikutnya yang akan tampil yaitu TK Baptis Pengharapan dengan penampilan menyanyi dengan lagu Tanase. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: keren banget ya penampilannya tadi.
1: Jawab dong kak, ini keren banget dan mereka pada pakai kostum loh kak.
0: Iya kostumnya juga lucu-lucu nih. Aduh aku jadi pengen kenalan nih. Yang imut ini namanya siapa?
2: Angel.
0: Kalau yang ini namanya siapa?
3: Mia kak.
0: Yang cantik ini namanya siapa nih?
4: Yora kak.
5: Ibel kak.
6: Lale kak.
7: Vio kak.
0: Berikutnya yang akan tampil siapa nih kak Vio?
1: Nah selanjutnya yang akan tampil dari TK Lintang yang akan menampilkan percakapan perayaan HUT RI. Beri tepuk tangan yang meriah.
8: Kami akan menampilkan perayaan HUT RI.
9: Taf, aku senang sekali kalau setiap bulan Agustus.
8: Kenapa Sinan?
9: Soalnya bulan Agustus ulang tahun kemerdekaan kita.
8: Oh, tadi dah juga Sinan. Banyak sekali perlombaan setelahku.
9: Iya, di kampungku juga loh, banyak loh. Perlombaan aku juara satu lomba lari bendera.
8: Hati sudah juara dua lah mama lepit balon setara antu loh.
9: Iya kita sama-sama tak juara loh.
8: Semoga tahun depan bisa merayakan HUT RI lebih meriah lagi. Terima kasih.
0: Berdua tangan yang meriah.
1: Wah hebat banget ya kak, mereka tuh hafal loh dialognya.
0: Ya percakapannya tuh bagus banget deh. Aku kayaknya kalah deh sama mereka ini.
1: Ya kan mereka tuh kecil-kecil udah keren banget ya. Nah aku mau nanya ini nama mereka siapa? Halo nama kamu siapa?
8: Rafa kak.
1: Halo nama kamu siapa?
9: Jitan kak.
1: Waduh mereka pada keren-keren ya kak.
0: Iya betul banget.
1: Nah selanjutnya dari siapa nih kak?
0: Selanjutnya dari TK Trikora dengan penampilan surat pendek Al Ikhlas. Beri tepuk tangan yang meriah.
1: Meriah.

0: suaranya bagus banget sama kostumnya loh. Pink-pink semua nih.
1: Iya kan, dan mereka itu hafal loh kak.
0: Keren banget, kecil-kecil udah bisa ngafal sebanyak ini, ya kan?
1: Nah, kakak Vio mau nanya ini, nama yang cantik-cantik ini, namanya siapa?
2: Rere kak.
1: Kamu namanya siapa?
2: Humaira kak.
3: Akila M kak.
1: Kamu?
4: Akila kak.
1: Namanya siapa?
4: Okta kak.
5: Kaliska kak.
1: Kamu namanya siapa?
6: Cece kak.
7: Akila kak.
1: Kamu?
8: Alea kak.
1: Kamu namanya siapa?
9: Nazura kak.
1: Kak Vio, berikutnya yang akan tampil siapa nih kak? Nah, yang akan tampil dari TK Mardisuno yang akan menyanyikan lagu Doa Turun Hujan. Beri tepuk tangan.

0: Wah, mereka keren banget ya, Kak.
1: Iya, suaranya merdu banget nih.
0: Ya, ini doa tapi dijadiin lagu loh, Kak. Keren banget ya.
1: Iya, kecil-kecil udah bisa. Pede banget tampil di idola anak ini.
2: Pede, ya kan?
1: Aku jadi pengen kenalan nih, yang cantik ini namanya siapa?
2: Keisha, Kak.
1: Yang ganteng ini namanya siapa nih?
2: Ayana.
3: Ica, Kak.
1: Yang ini namanya siapa?
4: Mudan, Kak.
1: Rehan, Kak.
5: Para, Kak.
1: Berikutnya yang akan tampil yaitu Teka Lestari dengan tampilan gerak dan lagu 7 kebiasaan anak hebat. Mana tepuk tangannya?

0: keren banget ya penampilannya tadi.
1: Ya betul kak, mereka keren-keren dong kak.
0: Iya, aku jadi penasaran nih nama adik-adik yang hebat banget nih. Yang cantik ini namanya siapa nih?
2: Mia.
0: Yang imut ini namanya siapa?
3: Olif kak.
0: Yang bungil ini namanya siapa nih?
4: Angel kak.
0: Kalau yang ini?
5: Iya kak.
1: Waduh, mereka pada lucu-lucu dan cantik-cantik ya, kak.
0: Bajunya juga, kostumnya lucu dan imut banget.
1: Nah, selanjutnya dia dari siapa nih, kak?
0: Selanjutnya yang akan tampil TK Lintang dengan penampilan menyanyi Aku Diri Sendiri. Mana nih semua tangan?

0: kamu siapa?
1: Inggit, Kak.
0: Nama kamu siapa?
1: Nama Kak.
0: Nama kamu siapa?
1: Nasya, Kak. Nadin, Kak.
0: Kamu siapa?
1: Bianca, Kak.
2: Nah, Kak, kita kedatangan penyanyi cilik yang imut dan cantik banget nih, Kak.
0: Wah, siapa tuh, Kak Vio? Aku jadi penasaran nih.
2: Nah, selanjutnya ada dari penyanyi cilik, Shiva. Beri tepuk tangan yang
3: semuanya. Perkenalkan, nama saya Shiva. Saya akan menyanyikan lagu.

0: Makasih Syifa.
1: Makasih ya Syifa.
2: Waduh, dia lucu banget loh ya, Kak.
1: Imut. Suaranya juga merdu banget, kecil-kecil. Suaranya udah bagus banget. Kayaknya aku kalah deh.
2: Ya, kayaknya pas aku umur segitu aku enggak tahu ya aku udah ngapain ya.
1: Kayaknya aku cuma bisa teriak-teriak doang.
2: Nah, selanjutnya nih Kak, ada dari TK Trikora yang menampilkan gerak dan lagu Rukun Sama Teman. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: penasaran nih, yang cantik ini namanya siapa?
1: Rere kak.
2: Humaira kak. Alea kak.
3: Kaliska kak.
4: Akila kak.
5: Akila M kak.
6: Akila kakak.
7: Cece kak.
8: Okta kak.
9: Nazura kak.
0: Kalau yang ini namanya siapa?
10: Arga kak.
11: Aska kak.
12: Abizar kak.
13: Abil kak.
14: Arjuna kak.
15: Andra kak.
16: Namanya siapa nih?
17: Bagas kak.
18: Di setiap acara Idola Anak ada segmen penampilan pendongeng.
0: Betul sekali, dongeng yang mengandung petua dan nasihat untuk kita semua.
18: Oke adik-adik, inilah penampilan yang kita tunggu-tunggu.
0: Beri tepuk tangan untuk Kak Haris bersama boneka Ais.
19: Baik, terima kasih Kak Sanun, Kak Fil, tepuk tangan dulu dong. Baik, anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Sudah mandi semua? Mandinya pakai apa? Sudah kenal nama kakak? Siapa? Loh? Bukan, nama kakak adalah Kak Haris. Kak siapa? Hai kawan-kawan, apa kabarmu? Masa? Yang semangat dong. Sudah makan? Makannya pakai apa? Salah, pakai piring. Hai kawan-kawan, apa kabarmu? Hai kawan-kawan, apa kabarmu?
20: Hai kawan, coba dengarkanlah.
19: Hai kawan, Kak Haris ganteng apa jelek? Terima kasih bilang jelek. Kalau Kak Haris jelek, berarti Kak Haris kayak di hutan kayak apa? Kayak gini. Apa? Iya, monyet. Temennya lutung, ya. Baik. Hari ini kakak mau cerita. Ceritanya yang seru apa yang serem? Hah? Serem. Nanti kalau kakak bilang serem, nanti semua pada kabur. Kakak cerita sama siapa? Hah? Iya, ini perpaduan antara seru sama serem. Mau gak? Siapa yang hari ini sudah mandi? Siapa yang hari ini sudah mandi?

Ini ada kisah. Ini ada kisah hewan. Hewannya yang suka berenang. Hewan apa?

hewan warnanya warna-warni. Hah? Koi? Hewan ikan bisa nyanyi ikan itu ikan tuh bisa oke sama musiknya ya. Oke, musik mainkan.

0: Ya, ini ada kisah. Kisahnya itu ada hewan yang namanya ikan, dia berenang-renang. Tiba-tiba, saya mau menangkap ikan. Saya mau menangkap ikan dengan bahan peledak. Biar ikan-ikan pada mati. Gak kena. Lagi. Dapat ikan. Aku bawa. Boleh gak menangkap ikan sama bahan peledak? Hah? Gak boleh. Akhirnya masih ada banyak yang tersisa.
1: Teman-teman kita banyak yang mati karena dibom sama orang. Aduh, bagaimana ini? Kehidupan ikan tidak bisa baik-baik saja. Bagaimana ya ini? Teman-teman punya ide enggak?

0: kan bingung. Aduh, bagaimana ini? Waduh, musim hujan. Wah.
1: Akhirnya si ikan banyak berada di tepi pantai. Dia bingung.
0: Aduh, kembali ke lautku. Aduh.
1: Tuh. Ada seorang nelayan. Kamu ikan. Teman-teman, ada ikan di tepi pantai. Kasihan, tidak bisa berenang. Kita ambil sama-sama ya. Kita kembalikan ke laut. Bisa? Akhirnya, si ikan pun hidup bahagia. Bisa berenang. Bisa di sini senang, di sana sedih.

kira kalau kita melihat ikan berenang-renang, senang gak? Senang gak mengambil ikan dengan bahan peledak? Senang gak? Gak senang gak, Bu? Hari ini kakak ada teman. Temannya kecil. Sukanya digendong. Pak gendong.

0: hadap sana. Tunjukkan senyumannya. Satu, dua, tiga. Teman-teman, tahu sesuatu enggak? Tahu apa? Belum sikat gigi ya? Siapa yang belum sikat gigi? Pengen tahu namanya siapa? Iya. Namamu siapa?
1: Namaku Kak Haris.
0: Namamu siapa?
1: Namaku Kak Haris. Namaku Kakak.
0: Namaku Kak Haris.
1: Kakak.
0: Apa? Namamu itu siapa?
1: Namaku Kak Haris.
0: Nama kakak.
1: Namaku Kakak.
0: Ya udah. Nama kakak Ais. Nama kakak Ais.
1: Kakak.
0: Apa?
1: Itu kan namaku.
0: Katanya namamu itu Kak Haris.
1: Ya udah, nama kakak Ais. Namaku kakak.
0: Udah, namamu siapa?
1: Namaku Ais.
0: Oh, Ais. Ais sudah sikat gigi?
1: Sudah.
0: Sudah makan?
1: Sudah.
0: Makan apa?
1: Makan kerikil.
0: Makan kerikil. Ya udah. Ini sudah ditunggu-tunggu yang lainnya lagi ya. Kita gantian ya. Cukup sekian dulu ya dari Kak Haris ya. Sama Ais kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa selalu dengerin Idola A. Di mana? Di RRI Prosa. Prosatu. Sekian dulu dan bye-bye.
2: Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Kak Haris dan mulai Kak Ais. Banyak sekali nasihat dan pesan kebaikan untuk kita semua. Iya, dan boneka Ais lucu banget ya. Buat kita semua tertawa loh. Ditunggulah penampilannya minggu depan. Baik, kita lanjutkan penampilan dari TK Mardi Sunu dengan penampilan Syair Syayuran. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: kita. Terima kasih.
1: Beri tepuk tangan yang meriah.
2: Wah, penampilannya bagus banget ya.
3: Betul banget nih kak. Aku mau tanya ini namanya siapa?
2: Boleh, boleh.
3: Hawa, nama kamu siapa?
4: Asyad.
3: Nama kamu siapa?
4: Fajra kak.
3: Kamu?
5: Inara kak.
6: Namira kak.
7: Arkana kak.
3: Berikutnya yang akan tampil siapa nih kak? Aku jadi penasaran nih. Nah berikutnya dari Teka Lestari yang akan menyanyikan Good Morning. Mana tepuk tangannya?

0: Kak, ini keren-keren loh, Kak. Iya, suaranya juga bagus banget. Aku jadi pengen kenalan nih sama adik-adik. Yang cantik ini namanya siapa?
1: Nara, Kak.
0: Kalau yang imut ini namanya siapa nih?
1: Kiara, Kak.
0: Yang ganteng namanya siapa nih?
2: Raka, Kak.
3: Nina, Kak.
4: Sabira, Kak.
5: Kela, Kak.
6: Enak, Kak.
7: Anas, Kak.
0: Berikutnya yang akan tampil dari TK Baptis Pengharapan dengan penampilan menyanyi nasi goreng. Bertemu teman yang mari.

0: lucu-lucu ya kak.
1: Iya, nah, imut-imut nih.
0: Nah aku mau nanya ini namanya siapa? Halo, nama kamu siapa?
2: Olive kak.
0: Nama kamu?
2: Iya yeah, kak.
0: Nama kamu siapa?
2: Niel kak.
0: Waduh, kamu kayaknya cantik banget ya. Nama kamu siapa?
2: Catin kak.
0: Nama kamu siapa?
2: Jen kak.
1: Kak Vio, bentar lagi yang tampil siapa nih?
0: Nah selanjutnya ada dari Tegal Lintang yang akan menampilkan percakapan Aku Anak Sehat Berdebatan yang paling meriah.
3: Kami akan menampilkan Aku Anak Sehat.
4: Ah Tar, kenapa kamu lemas?
3: Iya, aku belum makan.
4: Kenapa? Apakah mamamu tidak masak hari ini?
3: Masak kok, tapi aku tidak suka karena ada sayurnya.
4: Kenapa? Apakah mamamu tidak masak hari ini?
3: Masak kok, tapi aku tidak suka karena ada sayurnya.
4: Sayur menyehatkan, kenapa tidak suka? Pasti kamu belum nyobanya.
3: Iya sih, belum ku coba.
4: Pantas gak suka. Coba dulu sedikit, pasti lama-lama kamu jadi suka.
3: Oh iya, kalau begitu besok aku coba deh sayuran buatan mamaku supaya aku sehat dan kuat seperti kamu. Terima kasih.
0: Beri tepuk tangan yang meriah. Wih, percakapannya tadi bagus banget ya, sama artikulasinya loh, tepat banget nih.
5: Ya kan kak, dan mereka tuh pede loh, mereka juga hafal dialognya.
1: Iya, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu Kak Sheryl mau kenalan nih, yang ganteng ini namanya siapa?
6: Aktan kak.
1: Yang cantik ini namanya siapa nih?
6: Anissa kak.
0: Nah selanjutnya dari TK apa nih kak?
1: Selanjutnya dari TK Trikora dengan penampilan menyanyi Andaikan Aku Punya Sayap. Beri tepuk tangan

0: lagu mereka lucu-lucu ya kak.
1: Iya.
0: Nih kakak mau kenalan dulu nih, nama kamu siapa?
2: Kumaira kak. Nama aku Kumaira kak. Alea kak. Cece kak. Akila kak.
3: Akila M kak.
2: Akila Okta kak. Kaliska kak. Nazura kak.
0: Berikutnya yang akan tampil siapa nih? Yang selanjutnya yang akan tampil dari TK Mardisuno yang akan menampilkan menyanyi Kucingku Telu. Beri tepuk tangan ya, Lin Maria.

0: suka
1: Nadira kak, ada
2: kak Inara kak,
3: Namira kak,
4: Arkana kak.
5: Selanjutnya siapa nih kak?
6: Berikutnya yang akan tampil dari TK Losari dengan penampilan tepuk simbol Pancasila. Mana nih tepuk tangannya?

0: Fatih kak, Nasril kak, Rehan kak.
1: Berikutnya yang akan tampil dari TK mana?
2: Nah selanjutnya dari TK Baptis Pengharapan yang akan menampilkan syair Buah Nanas. Beri tepuk tangan yang meriah.
3: Buah nanas kuning warnanya, kalau dimakan rendah datanya. Ayo siapa yang coba, matilah tuka.
1: Oh beri tangan yang meriah. Wah keren banget penampilannya. Yang ini namanya siapa?
4: Kai.
1: Berikutnya yang akan tampil dari TK Lintang dengan penampilan syair Benderaku. Mana tepuk tangannya?
5: Satu, dua, tiga. Benderaku, benderaku merah putih. Merah artinya artinya suci. Itulah benderaku, kan ku bela sampai mati.
1: Berulang yang meriah. Oh, namanya siapa?
6: Vano kak.
7: Ezra kak.
8: Aktan kak.
9: Yan kak.
1: Berikutnya siapa yang akan tampil nih kak Vio?
2: Selanjutnya dari TK Trikora yang akan menampilkan menyanyi pemandangan. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Yang ini namanya siapa?
1: Alea kak, Kumaira kak,
2: Kalis kakak,
3: Akila kak,
4: Akila M kak,
5: Rere kak,
6: Akila kakak,
7: Okta kak,
8: Cece kak,
9: Nazura kak.
10: Nah, selanjutnya TK apa nih kak?
11: Berikutnya dari TK Madisunu dengan penampilan tepuk lalu lintas. Mana tepuk tangannya?
12: Tepuk lalu lintas
13: merah,
14: tepuk lalu
15: lintas kuning,
16: hati-hati
17: hijau,
18: boleh jalan.
11: Tepuk tangannya Maria.
0: Halo, nama kamu siapa?
19: Reza kak.
20: Lehan kak.
21: Farah kak.
22: Oin o
23: Udan kak.
24: Ica kak.
0: Berikutnya yang akan tampil siapa nih?
10: Selanjutnya ada dari TK Lestari yang akan menampilkan syair Buah Manggis dan Ikan Cucut. Beri tepuk tangan yang meriah.
25: Buah

0: kata sayang, Kak Shaina jadi pengen kenalan nih sama Dedi.
1: Yana, Kak.
2: Mulana, Kak.
3: Yana, Kak.
4: Alvin, Kak.
5: Jihan, Kak.
0: Berikutnya yang akan tampil dari TK Baptis Pengharapan dengan penampilan syair Kucingku, perebutan yang meriah.

0: diriku tak pernah henti. Terima kasih.
1: Beri tepuk tangan yang meriah. Halo, nama kamu siapa?
0: Fanya, Kak.
2: Balik ya.
1: Berikutnya yang akan diambil dari TK mana nih, Kak Vio?
3: Selanjutnya dari TK Linteng yang akan mengambilkan senam tangan diputar-putar.
1: Beri tepuk tangan yang...

0: Yang ini namanya siapa?
1: Turko.
0: Anu, Kak.
1: Bang, Kak. Kak ini, Kak. Iya, Kak.
0: Berikutnya yang akan tampil dari TK Trikora dengan penampilan menyanyi kapal api. Berkenan ya Maria.

0: siapa?
1: Asik kakak. Arka kak. Andra kak. Abil kak. Arjuna kak.
2: Abizar kak.
0: Berikutnya yang akan tampil dari TK mana nih Kak Vio?
3: Selanjutnya dari TK Mardisunu yang akan menampilkan menyanyi Saya Mau Ke Makeup.

0: cantik ini namanya siapa?
1: Farah, Kak.
2: Chandra, Kak.
3: Putra, Kak.
4: Kira, Kak.
5: Namanya siapa? Namanya siapa?
6: Namanya siapa?
7: Kita, Kak.
8: Kita, Kak.
0: Berikutnya dari TK Lestari dengan penampilan menyanyi, mau makan, baca, bismillah, bertepuk tangan.

0: Kena kak,
1: Raka kak,
0: Kiara kak, Sabira kak, Kela kak, Kiana kak.
2: Makasih adik-adik. Berikutnya yang akan tampil siapa nih?
3: Selanjutnya dari TK Baptis Pengharapan menyanyikan lagu Anak Berani. Beri tepuk tangan.

0: siapa nih?
1: Yeka.
0: Yey. Oh.
1: Siapa?
2: Ini siapa?
0: Baika.
1: Baika.
3: Aku kok.
4: Berikutnya dari TK Lintang, gerakan lagu Balon Udara. Berjumpa.

Saya di atas kota Paris sekarang. Saya melihat menara Eiffel yang menjulang. Kemudian saya ke selatan. Di atas kota Roma, saya melihat menara miring Pisa dan bangunan-bangunan lain yang bersejarah.

0: kamu siapa?
1: Yang kakak.
2: Anissa kak.
3: Hasya kak.
4: Jocelyn kak.
0: Berikutnya yang akan tampil dari TK mana nih?
5: Selanjutnya dari TK Cikora yang akan menampilkan menyanyi Yan Isu Sugeng Enjing.

0: gitu. Halo, namanya siapa?
1: Aska, Kak.
2: Halo.
1: Bagas, halo. Kak.
3: Andra.
2: Nama, halo, namanya siapa?
3: Andrew. Andra.
2: Arka.
1: Andra, Kak.
3: Nizar, Kak.
1: Arjuna, Kak. Abil, Kak.
2: Berikutnya akan tampil dari TK Mati Sunu dengan penampilan syair Taman Gembira. Berikutan yang paling meriah.
4: Wassalamualaikum.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ayo kamu. Nah kamu. Lo kamu.
1: Di pagi yang sangat cerah, tak

0: berlomba untuk meraih menjadi juara. Itulah Taman Gembira.
1: Oh, Taman Gembira. Dengan bertambahnya usia, kau tetap berdiri dengan gagah. Namamu akan abadi selamanya.
2: Jayalah Taman Gembira. Perbatangan yang meriah.
3: Halo, namanya siapa?
4: Inara, Kak.
5: Ica, Kak.
6: Farah, Kak.
7: Insya, Kak.
8: Mama.
3: Berikutnya siapa nih yang akan tampil, Kak? Lanjutnya dari Cetal Story yang akan menampilkan menyanyi bermain layang-layang. Berikutnya.

0: Yonaka, Hanka, Naraka, Yonaka, Hanka, Nazrilka, Arjika, Fatika.
1: Berikutnya yang akan tampil dari TK Baptis Pengharapan dengan penampilan menyanyi profesi. Beri tepuk tangan yang

0: 아니야, 아까.
1: 이따.
0: 이야!
2: 이따.
0: 이따. 이따. 이따.
2: 남은이 씨가
0: 가이 레이카 berikutnya dari TK mana yang akan tampil di Kavio?
3: Selanjutnya dari TK Lintang yang akan menampilkan tepuk ke anak TK.
0: Beri tepuk tangan yang meriah.
4: Satu, dua, tiga.
5: Tepuk anak

0: Rafa kak,
1: Enzo kak,
2: Citon kok,
3: Cika,
4: Sapir kak.
5: Berikutnya yang akan tampil dari TK Trigora dengan penampilan surat pendek Al Kautsar.

0: Sebentar.
1: Halo, namanya siapa?
2: Rere kak, Alea kak,
3: Akila M kak,
4: Cece kak,
5: Humaira kak,
6: Akila kak,
7: Akila kak,
8: Akta kak,
9: Rizka,
10: Nazura kak.
1: Selanjutnya dari TK Mardi Sunu yang akan menampilkan menyanyi Panca Indra.

0: Ina Raka, Nami Raka, Ica Kak,
1: Fajra Kak,
0: Isya Kak.
2: Berikutnya yang akan tampil dari TK Lestari Gerak dan Lagu. Di sini teman, di sana teman. Mana tepuk tangannya?

0: Namanya siapa?
1: Rihan kak.
2: Diana kak.
3: Arti kak.
4: Nina kak.
5: Nena kak.
6: Sanas kak.
0: Selanjutnya dari TK Baptis Pengharapan yang akan menyanyikan lagu Rotiku. Beri tepuk tangan ya.

0: Ini kak, Ibel kak, Fiera kak, Mia kak, Angel kak.
1: Berikutnya yang akan tampil dari TK Lintang dengan penampilan syair Ayah. Bertepuk tangan yang meriah.
0: Satu, dua, tiga. Ayah. Ayah. Ayah.

0: siapa?
1: Panu kak.
2: Arthur kak.
3: Ezra kak.
4: Fian kak.
5: Bain kak.
6: Sapir kak.
7: Aktal kak.
8: Adik-adik di studio dan di rumah, tanpa terasa sudah 2 jam kita seru-seruan bersama.
9: Sudah kita nikmati dan dengarkan penampilan bakat dari adik-adik kita.
8: Ingat-ingat, setiap hari Minggu mulai jam 9 sampai jam 11 dengerin FM 99,2 Pro 1 RRI Surabaya di acara Idola Anak. Saya Kavio
9: dan saya Shannon serta Bunda Misti, Bunda Thelma dan Pak Amang beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri.
8: Jumpa lagi di

program Idola Anak bersama dengan kelompok Tegal Sari Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya siang ini, saya Sari Julia akan temani Anda tentunya dengan sejumlah program acara di edisi akhir pekan ya, hari Minggu 20 September 2026. Apapun aktivitas Anda untuk mengisi hari libur bersama keluarga, tentunya kami akan hadirkan komposisi-komposisi cantik dan juga informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Namun, kami ingatkan juga sesaat lagi, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan mengupdate informasi seputar olahraga dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Jadi, pastikan Anda pendengar untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: To the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Koskolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: We are delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this stage.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim bereaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Ini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan, Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik. Dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin, sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti, di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki, mengatakan penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Tapi sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia, dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuong Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘 됐고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
3: Para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat bekerja keras dan bagus. Jadi konsen ini fungsi para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang cetak gol, dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim, dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives. We are happy with the result.
7: Dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain yang tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, ya mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dede berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda yang sayang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan satu poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan satu poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi lepas dari Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga. Satu lagu pembuka kami hadirkan dari Budi Doremi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semoga bisa menambah keceriaan dan sukacita Anda di kesempatan akhir pekan kali ini, sembari menikmati hari libur berkumpul bersama keluarga, membangun bonding dan juga kedekatan tentunya ya. Dan saya Sari Julia temani Anda di perjalanan Surabaya siang ini. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya, cuacanya sangat terik. Ya meskipun kemarin, saya gak tahu ini benar apa enggak ya. Beberapa kawan tuh bilang Surabaya sempat hujan. Ya intensitasnya ringan aja kok, paling rintik-rintik berapa menit gitu kan ya, semenit dua menit gitu, tapi hujan. Yang saya pahami adalah ketika sore hari itu cuacanya sempat mendung loh. Jadi jam 4 sore lah ya, setengah 4 jam 4 sore lah, saya lewat di sekitaran Tol Dupak menuju Gunung Sari. Saya liatin langit dari kanan, kiri, depan gitu ya. Emang iya, mendung gitu kan ya. Wah ini kenapa anomali cuaca agaknya ya. Tetap jaga kesehatan karena memang hampir semua rumah sakit, klinik gitu ya, fasilitas kesehatan ini menginformasikan bahwa kasus influenza A itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ayo jaga kesehatan, apapun yang bisa dilakukan ya, misalnya istirahat dengan cukup, makan makanan bergizi, suplai vitamin itu ya, suplemen dan lain sebagainya, bolehlah ya dikonsumsi agar tubuh kita tetap sehat. Jadi hari Minggu itu biasanya waktu untuk merecharge kembali energi sebelum nanti balik lagi ya. Dimulai dari hari Senin awal pekan untuk menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab kita. Perjuangan kita dimulai di awal pekan tentunya. Butuh semangat yang luar biasa, butuh tubuh yang fit dan ekstra kuat gitu ya, untuk bisa menyelesaikan segala pekerjaan kita. Sembari mungkin Anda bersantai di siang hari ini begitu ya, informasi dari BMKG Juanda ini menyatakan bahwa wilayah Jawa Timur untuk hari Minggu ini cerah sepanjang hari. Jadi mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Wilayah Tapal Kuda, Mataraman, Madura hingga pesisir utara seperti Malang, Blitar, Kediri, Probolinggo, Madiun, Tuban, Gresik, Sidoarjo dan Surabaya tercatat cerah. Sementara sebagian daerah itu mengalami udara kabur. Kota Batu, Pacitan, Trenggalek, Bondowoso, Pasuruan, Lumajang, Ponorogo, Nganjuk, dan Bojonegoro. Sementara Banyuwangi berawan dan juga Jember cerah berawan. Suhu udaranya 12 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 37 hingga 100%. Dan angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 34 km per jam. Gak sekencang beberapa hari yang lalu gitu kan ya, tapi tetap harus waspada. Suhu terendah itu terjadi di Kota Batu, 14 derajat Celcius pada minimumnya ya, dan hanya 25 derajat Celcius pada maksimum. Oh lumayan lah ya, sehingga menjadi wilayah yang paling sejuk. Ya seperti kita tahu Kota Batu gitu kan ya. Suhu terpanas, nah catat ya, itu ada di Kota Mojokerto mencapai 35 derajat Celcius. Kota Madiun, Ngawi, Sidoarjo, Kota Surabaya, Nganjuk, dan Bojonegoro sekitar 34 derajat Celcius. Oke. Kalau Surabaya kan memang selalu lebih panas kondisinya ya. Tapi itu, suhu tertingginya ada di Kota Mojokerto, Kota Madiun, Ngawi, Sidoarjo, Kota Surabaya, Nganjuk, Bojonegoro. Gimana yang ada di kawasan-kawasan tersebut sudah merasakan cuaca yang hot-hot pop? Semoga tetap sehat pastinya. Saya ke penelpon. Selamat siang. Budian. Kenapa kalau gitu nggak bisa didengar sama pendengar nih?
1: Masih ada.
0: Oh, iya.
1: Di sini cuacanya sedikit apa ya, kayak ya apa ya, kayak mendung-mendung dikit lah.
0: Serius mendung?
1: Ya ada mendungnya dikit, kabut lah.
0: Oh tipis mendungnya.
1: Ya, betul.
0: Kemarin saya juga gitu loh. Loh ini serius mendung nggak sih gitu? Iya ya. Itu tapi tetap panas ya.
1: Kali-kali siaran siang pagi terus.
0: Kan saya udah pernah bilang ada saya di weekend, tenang aja. Selalu ada, sudah tepati janjinya, aman. Kalau Budian saya enggak khawatir. Budian itu saya di jam berapapun selalu muncul, ya kan?
1: Iya dong.
0: Iya, harus. Pokoknya enggak nginep di rumah sakit itu loh. Saya nyariin ini kemana nih Budian nih?
1: Kan cikgu saya.
0: Kenapa?
1: Cikgu.
0: Uh-uh. jadi harus iya, berarti jadi harus lebih taat sama cikgunya ya.
1: Betul.
0: Aduh, aduh, aduh, yang penting sehat lah biar bisa menyapa saya setiap hari.
1: Iya, betul, betul. Nanti sampai jam 8.
0: Oh, jam 8?
1: Apa jam 12 malam?
0: Ya ampun, bayar dibayar berapa saya?
1: Ya paling kali.
0: Enggak, cuma sampai setengah 2 aja. Nanti ada Celia yang program musik kita.
1: Oh gitu. Pokoknya sampai
0: hari ini 5 penyiarnya.
1: Bukan sampai jam 3?
0: Enggak, hari ini 5 penyiarnya.
1: Wah, kok gitu?
0: Iya, berbagi. Tapi tetap ada saya kok nanti. Nanti boleh disapa, dikirimin lagu, boleh kok.
1: Enggak, nanti sampai jam 3.
0: Minggu depan insya Allah.
1: Iya deh.
0: Iya.
1: Oke, kita wis.
0: Siap, sehat-sehat ya Bu.
1: Terima kasih.
0: Ya.
1: Selamat siang, Cik.
0: Selamat siang anak-anak. Selalu ceria kalau sama Bu Dian itu ya. Nggak dengar suaranya satu hari ada yang kurang gitu. Tapi kalau di sesi request ya itu Bu Siti ya kan. Suaranya luar biasa. Tapi itu menambah semangat loh pastinya. Line telepon 534-5474 atau WA 081-3314-992 boleh ya untuk menyapa penyiarnya atau berbagi informasi seperti halnya tadi Bu Dian. Gersik mendung-mendung tipis katanya. Wow, pertanda apakah ini? Beberapa wilayah di Jawa Timur memang udah diguyur hujan. Kita berdoa yang terbaik ya, yang terbaik. Yang terbaik itu mau panas, mau hujan ya yang terbaik. Biar kita juga bisa mendapatkan manfaat baik dari cuaca apapun yang Tuhan berikan.
2: Motivasi hari ini. Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.
3: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
4: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
3: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap

Tentunya selain komposisi akan saya putarkan sesaat lagi, komposisi-komposisi enak untuk didengarkan pastinya. Saya juga membagikan satu kabar ya. Ini gegap gempita berkaitan dengan pelaksanaan Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Agaknya memang ada begitu banyak warna yang didapati dalam pelaksanaan tersebut. Namun ya itu tadi ya, ketika sempat dihantam bencana, namun upaya untuk kembali pulih dan menyelenggarakan Asian Games ini tetap dilakukan begitu ya. Informasinya bahwa delegasi Indonesia dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang dimulai hari ini 20 September 2026 itu akan mengikuti 16 cabang olahraga dengan satu kesempatan mendapat medali emas tepat setelah upacara pembukaan. Jadi tepat setelah upacara pembukaan akan ada 3 klaster dalam Asian Games ini, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu. Sejumlah atlet langsung memasuki babak final dalam pertandingan itu begitu ya. Jadi maksudnya begini, delegasi Indonesia itu kan mengikuti 16 cabang olahraga. Nah, setelah upacara pembukaan ada 3 klaster dalam Asian Games ini, Aichi, Tokyo, dan Gifu. Setelah acara pembukaan, sejumlah atlet itu langsung memasuki babak final dan pertandingan penting. Sumaya, atlet tekbol putri, ini akan bersiap menghadapi atlet Myanmar pada final tunggal putri. Kalau berhasil menang dan mencapai podium tertinggi, nah ini akan menorehkan sejarah mendapat emas pertama tekbol yang juga debutan dalam Asian Games. Karena memang sebelum acara pembukaan hari ini tuh sudah ada pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan. Jadi lepas dari upacara pembukaan yaitu tadi, ada pertandingan penting dan juga sudah yang masuk babak final. Satu diantaranya tekbol. Si cabur yang lain, soft tennis misalnya ya, nomor beregu putra, itu juga punya peluang meraih medali pertama. Fernando Sanger dan kawan-kawan itu akan berhadapan dengan Jepang pada semifinal. Jika lolos ke final, tim beregu putra soft tennis akan menghadapi Korea Selatan atau Taipei untuk memperebutkan medali emas. Itu 2 cabang olahraga. Sementara di triathlon, Muhammad Naufal Asidik dan juga Rasif Amila Yakin itu tampil pada nomor individual putra, sementara Martina Ayu Pratiwi dan Kaila Nadia itu mengikuti nomor individual putri. Itu juga mereka sangat berpotensi untuk bisa meraih medali emas. Cukup banyak ya, belum lagi dari balap sepeda jalan raya, kemudian wushu, sepak takraw, kemudian juga bulu tangkis, ada

Timnas Indonesia itu berhasil menorehkan prestasi terbaiknya, mampu meraih medali emas sesuai tentunya dengan harapan kita gitu ya, bahwa pelatihan demi pelatihan itu bisa mencetak sebuah prestasi yang luar biasa. Jangan sampai pupus di tengah jalan. Seperti lagu dari Dewa 19 featuring Felicia, Pupus.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau Anda ya pada hari Jumat yang lalu itu melintas di sekitaran kawasan HR Muhammad, jadi bagi Anda yang kerap kali lalu-lalang di sekitaran jalan tersebut, kan ada insiden begitu ya, berkaitan dengan pengerjaan proyek yang kemudian itu sempat menimpa salah satu PJU, kemudian ini turun ke jalan raya sehingga mengakibatkan kemacetan. Nah, ini menjadi poin penting karena di Surabaya itu sedang banyaknya proyek pengerjaan yang seperti itu tentunya. Selain ya pembangunan drainase, ini bisa dilakukan juga oleh pihak swasta begitu ya. Satu di antaranya juga ada eskavator yang longsor di kawasan Jalan HR Muhammad Surabaya, yang ini peristiwanya juga hari Jumat 18 September 2026 dan PT Jasa Marga Trans Jawa Tol itu menghentikan sementara proyek di kawasan tersebut. Dia khawatir membahayakan. Jadi sebelumnya dilaporkan bahwa eskavator yang longsor itu merupakan bagian dari proyek Jasa Marga untuk penguatan lereng jalan tol pada sektor Surabaya Gempol, tepatnya dekat Jalan HR Muhammad. Agni Maivina, Senior Manager Representative Office 3 PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, ini mengatakan pengerjaan proyek penguatan lereng jalan tol untuk sementara dihentikan terlebih dahulu sampai ada hasil evaluasi dan investigasi. Jadi ini pengerjaan perkuatan lereng dihentikan gitu ya, melakukan investigasi dan evaluasi atas peristiwa yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Dan berdasarkan informasi sementara dari petugas di lapangan, kata Agni, insiden itu terjadi saat alat pancang telah berada di titik dan sedang melakukan proses pemancangan. Ini yang kemarin juga ya, sempat menimpa PJU begitu ya. Untungnya tidak ada korban sih begitu ya. Dan dari informasi yang didapatkan oleh pihaknya, pada saat proses pemancangan berlangsung, alat itu kehilangan kestabilan, kemudian roboh ke arah sisi jalan arteri. Dan Agni menjelaskan proses evakuasi eskavator telah selesai dilakukan sejak semalam kemarin. Dan meski demikian, pihaknya masih melakukan evaluasi dengan sejumlah pihak terkait. Karena tentu tadi ya, berbatasan langsung dengan jalan raya. Ini yang kemudian akan sangat membahayakan bagi para pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Tetap hati-hati ya, karena tadi banyak pengerjaan yang dilakukan, baik itu oleh kawan-kawan di Dinas Pemerintah Kota Surabaya ataupun pihak swasta. Karena cukup masif loh pembangunan-pembangunan di Kota Surabaya. Nah, ini harapannya itu tadi ya, ketika ada proyek pengerjaan, nah ini juga harus dicek begitu ya, bagaimana keamanannya kalau toh memang ini berdekatan dengan rumah warga ataupun dengan jalan raya yang notabene banyak sekali lalu-lalang orang begitu ya. Itu yang perlu diketahui juga, bahwa ketika Anda melintas di kawasan HR Muhammad berkaitan dengan peristiwa terjadi pada hari Jumat yang lalu, ini dikatakan oleh Jasa Marga bahwa proyek tersebut dihentikan sementara waktu untuk evaluasi agar tidak terjadi hal-hal yang tentunya tidak diinginkan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Surya Paloh, Ketua Umum DPP Partai Nasdem, meminta penyusunan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset tidak menimbulkan polemik berkepanjangan yang justru menghabiskan energi bangsa. Menurut Surya Paloh, pembahasan RUU Perampasan Aset harus tetap menjaga stabilitas nasional. Ia berharap berbagai pemikiran dan kritik yang muncul bisa disampaikan dengan menawarkan solusi. Paloh menilai kritik diperlukan dalam pembahasan kebijakan. Namun kritik menurutnya juga perlu disertai jalan keluar dan tidak sekedar mengikuti keinginan pihak tertentu. Meski demikian, Paloh mempersilahkan proses pembahasan dilanjutkan apabila publik menilai Undang-Undang Perampasan Aset sudah mendesak untuk segera diterbitkan. Kabar lainnya, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas memfokuskan 12 penyelam terbaik untuk mencari korban KM Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembo, Laut Jawa pada hari ke-8 operasi SAR Minggu 20 September 2026 hari ini. Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantyo Nur Sasongko, Direktur Operasi Basarnas, mengatakan 12 personel itu merupakan penyelam gabungan yang dipilih dari seluruh unsur tim SAR setelah dilakukan penyesuaian dan penyegaran personil. Yudi menegaskan 12 personel itu bukan keseluruhan jumlah penyelam yang terlibat dalam operasi SAR KM Virgo. Penyegaran tim dilakukan karena sejumlah unsur kapal yang sebelumnya mendukung operasi penyelaman harus kembali ke pangkalan untuk pergantian personil dan menjalankan tugas lainnya. Demikian Lintas Informasi bersama saya Sari Julia. Untuk berita-berita aktual lainnya dapat Anda baca melalui portal berita di rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Siang ini temani Anda, kami juga akan hadirkan lensa olahraga. Sejumlah informasi yang dirangkum oleh rekan reporter, kali ini ada Oni Arianto, akan kami hadirkan juga spesial untuk temani Anda menikmati waktu santai bersama keluarga di akhir pekan kali ini.
1: Salam olahraga, pendengar, beragam informasi olahraga yang terjadi selama satu pekan terakhir kami hadirkan dalam Lensa Olahraga edisi Minggu 20 September 2026. Dari tim redaksi, saya Oni Arianto. Prestasi dicatat kontingen Taekwondo Kabupaten Sampang dalam kejuaraan provinsi Taekwondo Antar Pelajar 2026. Berikut laporan Familia.
2: Kontingen Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang sukses mengukir prestasi gemilang dalam ajang kejuaraan provinsi Kejurprov Taekwondo Indonesia bertajuk Piala Gubernur Jawa Timur Antar Pelajar 2026. Tim Sampang berhasil memborong total 35 medali dari berbagai kategori yang dipertandingkan. Perolehan medali yang dibawa pulang oleh para atlet pelajar Sampang tersebut terdiri atas 9 medali emas dan 26 medali perak. Pencapaian ini sekaligus menegaskan dominasi serta kesiapan atlet-atlet muda daerah dalam bersaing di tingkat Jawa Timur. Ketua Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang, Muhammad Ali, menyatakan bahwa pencapaian luar biasa ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dan melampaui target awal yang ditetapkan jajaran pelatih. Dalam ajang bergensi tersebut, pihaknya menerjunkan sebanyak 40 atlet pilihan.
3: Persaingannya untuk di kelas masing-masing boleh dibilang sesuai dengan targetnya. Jadi tetap pertahanannya bagus, walaupun selisih poinnya itu tidak begitu banyak. Jadi tetap dia apresiasi lah walaupun gagal mereka. Sudah merata. Peringkatnya kita nggak tahu itu. Cuman kemarin hanya diambil juara umumnya saja, 1, 2, 3. Jadi lebih banyak mendapat medali itu yang lebih banyak pesertanya.
2: Dari total 40 atlet yang dikirim, tambah Ali, tercatat hanya ada 5 atlet yang belum beruntung membawa pulang medali. Kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah selisih tinggi badan lawan yang sedikit lebih unggul meskipun mereka bertanding di kelas berat badan yang rata-rata sama. Kendati demikian, pihaknya menegaskan bahwa dari segi kualitas dan teknik bertanding, kemampuan para atlet taekwondo di seluruh Jawa Timur saat ini sudah sangat merata dan bersaing ketat. Pencapaian 9 medali emas ini juga menjadi modal berharga bagi pembinaan atlet taekwondo Sampang ke depan. Para peraih podium tertinggi tersebut akan langsung dipersiapkan untuk menghadapi ajang yang lebih besar.
1: Pemkot Madiun terus mematangkan penataan kawasan stadion dan gedung olahraga Wilis. Kawasan ini akan dikembangkan dan dikoneksikan dengan wilayah sekitar untuk mendukung sport tourism. Aris Deka melaporkan.
4: Penataan kawasan stadion dan gedung olahraga Gor Wilis terus dikebut pemerintah Kota Madiun. Kawasan tersebut disiapkan menjadi pusat sport tourism atau wisata olahraga yang menggabungkan aktivitas olahraga dengan sektor pariwisata. Penataan fisik kini mulai terlihat di sejumlah titik, salah satunya di Jalan Larasati, tepatnya di sisi belakang Stadion Wilis. Ruas jalan tersebut turut diperbaiki sebagai bagian dari pengembangan kawasan. Nantinya kawasan Stadion dan Gor Wilis akan terintegrasi dengan Simpang 5 atau Proliman Tugu Pendekar di Jalan Diponegoro. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat meninjau lokasi mengatakan pengembangan kawasan tersebut menjadi bagian dari rencana penataan kawasan baru di Kota Madiun. Dia mengatakan sejumlah pekerjaan perbaikan masih berlangsung di kawasan tersebut. Pemkot juga tengah memastikan kesiapan stadion dan Gor Wilis yang ke depan akan difokuskan sebagai pusat kegiatan olahraga.
5: Terus kemudian tadi saya cek di belakang stadion yang nanti rencananya di situ akan ada kawasan baru, kawasan untuk sport dan tourism sebagai satu kesatuan dari Proliman. Tadi saya cek kondisinya bagaimana begitu, ya di situ masih ada perbaikan dan tentunya Gor Wilis dan juga Stadion Wilis yang besok akan difokuskan khusus untuk olahraga ini tadi dicek kondisinya. Walaupun belum belum dilakukan fisik, tetapi kita lihat dari sisi yang kemarin sudah direncanakan. Terus tadi ngecek di wilayah Jalan Sombo, saya dapat laporan dari Pak RT-nya begitu, kotor. Akhirnya tadi saya cek, saya panggil lurah supaya nanti bisa kerja bakti, koordinasi termasuk wilayah Bawaslu.
4: Menurut Bagus, penataan kawasan stadion dan Gor Wilis tidak berdiri sendiri. Kawasan tersebut akan terkoneksi dengan sejumlah jalur dan ruas jalan di sekitarnya. Karena itu, Bagus turut mengecek beberapa ruas jalan yang menjadi akses menuju kawasan stadion Wilis. Konektivitas antar jalur dinilai penting untuk mendukung pengembangan kawasan wisata olahraga tersebut. Selain pembangunan infrastruktur, Bagus meminta seluruh pihak ikut menjaga kebersihan, mulai pengurus RT dan RW, pemerintah kelurahan, kantor atau instansi, pelaku usaha hingga masyarakat.

0: Masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Usai mengikuti kejuaraan internasional di Malaysia, Jember Marching Band kini mematangkan persiapan untuk sejumlah agenda olahraga di Jawa Timur. Pengalaman di level internasional menjadi bekal bagi para atlet untuk kembali berlaga di ajang daerah. Berikut laporan Gea Debora.
2: Setelah sukses berlaga di ajang internasional Asian Music Games atau AMG 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Jember Marching Band atau JMB langsung mengalihkan fokus untuk menghadapi dua agenda besar mendatang, yaitu Porprov ketiga dan juga Porprov ke-10. Pada gelaran AMG 2026 di Malaysia, JMB tampil memukau dengan mengusung tema Rise to Victory. Keikutsertaan dalam kompetisi tingkat Asia ini menjadi model berharga dan pengalaman krusial bagi para atlet dalam mengasah mental serta kualitas bertanding di level internasional. Pemilik Jember Marching Band Tri Basuki menyampaikan bahwa skuad JMB merupakan kolaborasi atlet potensial dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Jember, mulai dari SMP, SMA atau SMK.
3: Atlet-atlet Jember Marching Band yang merupakan gabungan dari seluruh sekolah SMP, SMA dan Universitas Negeri Jember bisa memiliki pengalaman yang lebih bagus lagi, baik nasional dan internasional, untuk membawa sekolah masing-masing di event yang akan dilaksanakan pada bulan November, yaitu Festival Olahraga Provinsi yang ketiga di Kabupaten Jember, serta kejuaraan multi event Pekan Olahraga Provinsi di Surabaya pada tahun 2027. Adapun tema kami kemarin adalah Rise to Victory.
2: Dengan status Jember sebagai tuan rumah Porprov ketiga pada bulan November 2026 datang, JMB bertekad memanfaatkan momentum dan jam terbang internasional yang telah didapat untuk tampil maksimal demi mengharumkan nama daerah. Gea Debora, RRI Jember melaporkan.
1: Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Berikut laporan Farin Regi.
4: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Skotingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
5: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini, lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
4: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
6: Tadi saya mau ke sini dan disampaikan ke saya, "Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain."
4: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Reki melaporkan.
1: Kemenangan perdana di kandang PSIM kemarin menjadi modal penting bagi Persebaya Surabaya untuk menghadapi laga berikutnya di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Berikut laporan Agustin Irdiani.
7: Kemenangan perdana di kandang atas PSM Yogyakarta menjadi modal penting bagi Persebaya untuk menata pertandingan kandang berikutnya melawan Garuda Yaksa FC pada 19 September mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares pun kini mengarahkan perhatian kepada calon lawannya tersebut. Pelatih asal Portugal itu menyebut Garuda Yaksa memiliki pemain-pemain bagus dan berpengalaman. Analisis terhadap permainan lawan juga sudah mulai dilakukan oleh tim pelatih Persebaya. Meski demikian, Tavares meminta anak asuhnya tidak terlena dengan kemenangan atas PSIM. Ia menegaskan bahwa Persebaya harus mampu mempertahankan mentalitas tinggi ketika menghadapi pertandingan berikutnya. Salah satu hal yang ditekankan adalah larangan meremehkan lawan hanya karena Garuda Yaksa berasal dari Liga 2. Menurutnya pola pikir seperti itu justru akan menjadi masalah bagi Persebaya. Karena itu evaluasi terhadap pertandingan melawan PSIM akan menjadi bagian dari persiapan Persebaya. Tavares mengatakan dirinya akan mulai melakukan persiapan setelah menganalisis permainan timnya pada laga tersebut.
8: And now, Garuda, they have good players, they sign experienced players. We already start analyze them. I go to start.
7: Dan sekarang Garuda Yaksa, mereka memiliki pemain-pemain bagus yang berpengalaman. Kami sudah mulai menganalisis mereka. Kami tidak berpikir tim ini adalah dari Liga 2, mereka akan mudah dikalahkan. Tidak, jika kami berpikir seperti itu, kami akan menghadapi masalah.
8: Gonna be easy. No, if we think like this, we're gonna have a problem.
7: Di sisi lain, dukungan Bonek dan Bonita kembali diharapkan akan menjadi kekuatan Persebaya. Setelah atmosfer GBT mendapatkan apresiasi dari pelatih pada laga melawan PSIM, ia kembali mengajak supporter untuk memenuhi stadion pada pertandingan 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pemerintah Kota Surabaya bekerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Surabaya resmi menggelar kejuaraan Surabaya Rising Championship yang berlangsung September hingga November 2026. Berikut laporan Faris Yarbo.
9: Pemerintah Kota Surabaya bekerjasama dengan Komite Olahraga Nasional KONI Surabaya resmi menggelar kejuaraan Surabaya Rising Championship yang berlangsung September hingga November 2026. Ajang yang melibatkan 33 cabang olahraga ini digagas sebagai wadah pembinaan berkesinambungan sekaligus persiapan awal dalam menyambut Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan kejuaraan tahunan ini sangat penting untuk menjaga ritme kompetisi atlet. Hal ini dilakukan agar kemampuan atlet Kota Pahlawan terus terasa dan tidak mengalami kekosongan.
10: Ini adalah kegiatan yang kita rutin setiap tahun kita lakukan bersama dengan KONI. Jadi jangan sampai atlet Kota Surabaya itu ketika tidak ada porprov, tidak ada kegiatan yang lainnya, maka tidak ada pertandingan. Sehingga akan menurunkan kemampuan mereka. Karena itulah sepakat bahwa setiap tahun akan ada Piala KONI dan Piala Wali Kota. Hari ini kita berkomitmen itu. Dan ini adalah sekaligus persiapan untuk menyambut porprov di bulan Juni tahun 2027. Semoga ini memberikan semangat kepada adik-adik kita agar target kita menjadi yang terbaik bisa realisasi dengan target 200 emas ke atas ketika menjadi tuan rumah.
9: Sementara itu, Ketua KONI Surabaya Arderio Hukum menyampaikan bahwa Surabaya Racing Championship yang digagas oleh Pemuda Surabaya menjadi ajang miniatur kelayakan Surabaya menghadapi Porprov 2027.
11: Tentunya yang ingin dicapai KONI Surabaya adalah menunjukkan bahwa Surabaya sangat siap menuntaskan Porprov 2027 karena acara Surabaya Racing Champion ini seperti yang disampaikan oleh Mas Wali bahwa ini digagas oleh anak muda Surabaya, jadi mereka menghelat yang sebenarnya Piala KONI tapi ini digelar dengan nama Surabaya Racing Champion. Ini adalah kita berharap sebagai miniatur, tentu masih ada kekurangan, kita akan segera sempurnakan untuk Porprov 2027.
9: Selain kesiapan atlet dan penyelenggaraan cabur, Pemkot Surabaya bersama KONI terus mematangkan perbaikan fasilitas olahraga serta berkoordinasi dengan KONI Jawa Timur terkait penyiapan lokasi pertandingan khusus bagi cabang olahraga tertentu. Faris Yarbo melaporkan.
1: Dengar informasi tersebut mengakhiri kebersamaan kita dalam Lensa Olahraga hari ini. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri, selamat berakhir pekan dan salam olahraga.

mendengar Anda bersama dengan kami dalam program acara Warisan Nusantara Persembahan Pro Satu RRI Surabaya. Saya Sari Julia akan mengajak Anda untuk mengikuti Warisan Nusantara berkaitan dengan kuliner tradisional Papua. Jadi mengisi hari libur Anda, kalau tadi Anda juga sudah kami ajak untuk mendengarkan paket lensa olahraga bersama Oni Arianto, kali ini saya mau ajak Anda jalan-jalan. Jalan-jalannya sih secara online, lewat udara saja. Tapi kita akan mengetahui begitu ya berkaitan dengan kuliner tradisional Papua. Biasa hari Minggu gitu kan ya, hari libur ya kalau nggak pergi jalan-jalan keluar kota ya wisata kuliner lah ya dekat-dekat sini. Biasa Surabaya itu kan banyak sekali wisata kulinernya. Kali ini saya akan ajak Anda untuk mengenal lebih jauh berkaitan dengan kuliner tradisional masyarakat Papua. Yang tentunya ini merupakan manifestasi nyata dari kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang selaras dengan kekayaan alam tanah surga tersebut. Berbeda tentunya dengan wilayah bagian barat Indonesia yang didominasi oleh budaya agraris persawahan, pola konsumsi masyarakat Papua ini sangat dipengaruhi oleh ekosistem hutan tropis dan wilayah pesisir yang melimpah. Makanan khas dari wilayah timur ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan biologis tubuh sehari-hari saja ya, melainkan juga memegang peranan krusial dalam upacara adat dan perekat hubungan sosial antar suku. Jadi kulinernya nggak cuman ya kudapan sehari-hari begitu kan ya, yang bisa memenuhi kebutuhan biologis tubuh kita sehari-hari, tapi ada peran krusialnya, contoh dalam upacara adat dan juga dalam hal merekatkan hubungan sosial antar suku. Menarik ya? Bahan-bahan yang digunakan sebagian besar itu diperoleh langsung dari alam tanpa melalui proses rekayasa industri modern yang kompleks. Pengolahan makanan yang sederhana justru berhasil mempertahankan kemurnian rasa, kandungan nutrisi alami, serta aroma otentik dari setiap bahan baku. Dan hingga saat ini pendengar, keunikan cita rasa kuliner Papua terus menarik perhatian para pecinta kuliner dan peneliti budaya dari berbagai penjuru dunia. Sagu, nah ini pasti udah sering mendengar kata sagu atau sering mengkonsumsinya karena ini makanan yang cukup populer begitu ya bagi masyarakat Indonesia. Sagu ini menempati posisi paling sentral sebagai pilar utama ketahanan pangan dan identitas kultural bagi sebagian besar masyarakat Papua. Sebenarnya Ambon, masyarakat Sulawesi lah ya, Kalimantan, pokoknya provinsi-provinsi itu lekat sekali sebenarnya dengan yang namanya sagu. Utamanya bagi masyarakat Papua, karena sagu itu punya posisi paling sentral sebagai pilar utama ketahanan pangan dan juga identitas kultural bagi sebagian besar masyarakatnya. Pohon sagu yang tumbuh subur di wilayah rawa-rawa dipandang sebagai anugerah alam yang tidak terbatas karena seluruh bagian fisiknya dapat dimanfaatkan untuk kehidupan. Proses ekstraksi pati sagu dari batang pohon dilakukan melalui kerjasama komunal yang membutuhkan tenaga fisik dan juga keahlian khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Dan sagu yang telah diekstrak kemudian diolah menjadi berbagai macam variasi makanan dengan papeda sebagai bentuk hidangan yang paling ikonik dan juga populer. Tekstur papeda yang menyerupai gel kental, kenyal gitu ya, berwarna putih bening, itu mencerminkan kesederhanaan sekaligus keunikan teknik pengolahan pangan lokal. Bagi masyarakat setempat, mengkonsumsi sagu itu dipercaya dapat memberikan energi yang bertahan lama dan menjaga kesehatan pencernaan dengan sangat baik. Agaknya kalau kita ngomongin sagu, nyaris semuanya udah pernah merasakannya, udah pernah mengkonsumsinya. Kemudian kalau diolah menjadi papeda, nah ini bergantung selera masing-masing, cocok nggak gitu. Tapi banyak kok masyarakat Indonesia yang kemudian cocok ya dengan makanan-makanan beberapa wilayah, satu diantaranya Papua begitu ya. Menarik karena ya ini bukan makanan yang setiap hari kita konsumsi pastinya. Kebergantungan yang positif terhadap komoditas ini membuat hutan sagu selalu dijaga kelestariannya dari kerusakan lingkungan oleh hukum adat yang ketat. Jadi dijaga dengan benar, dijaga dengan baik, khusus begitu ya, oleh masyarakat adat setempat. Dengan demikian, sagu itu bukan sekedar bahan makanan pokok pengganti nasi, melainkan, ini yang menarik, simbol kedaulatan pangan yang berakar kuat pada bumi Papua. Kalau misalnya ini kita juga perlakukan misalnya katanya seperti halnya untuk padi ataupun beras, wah
kita nggak akan mengalami yang namanya fluktuasi harga mungkin ya, karena benar-benar tadi yang namanya produksi pangan dalam hal ini padi dan beras dilindungi seperti halnya sagu. Pasangan abadi yang tidak boleh dilewatkan saat menyantap bubur sagu adalah hidangan legendaris yang dikenal sebagai ikan kuah kuning. Aduh mantap, udah kebayang gak sih ini jam-jam makan siang loh kalau kita menggambarkannya, mengimajinasikannya, waduh seru kayaknya. Dan hidangan ini umumnya menggunakan bahan dasar berupa ikan laut segar seperti tongkol, cakalang, atau mubara yang ditangkap langsung oleh para nelayan lokal. Karena di sana tuh memang ketiga ikan ini kayak jadi primadona. Ya meskipun ada ikan-ikan yang lain gitu ya. Kuah kaldu yang berwarna kuning cerah dihasilkan dari kombinasi bumbu rempah alami seperti kunyit, jahe, serai, dan juga kemiri yang dihaluskan secara tradisional. Rasa asam yang menyegarkan pada kuah ini diperoleh dari penggunaan potongan belimbing wulu atau belimbing sayur kalau kita kenal ya. Atau bisa juga dari perasan jeruk nipis yang berfungsi menghilangkan bau amis dari ikan itu. Dan penambahan daun kemangi pada tahap akhir memasak itu memberikan aroma wangi yang sangat khas dan juga menggugah selera bagi siapa saja yang mengkonsumsinya. Duh, jadi lapar saya nih ya. Dan kombinasi rasa gurih, asam, sedikit pedas dari kuah kuning ini memberikan keseimbangan rasa yang sempurna ketika berpadu dengan papeda yang cenderung tawar. Dan menyantap kedua hidangan ini secara bersamaan itu sudah menjadi tradisi makan bersama keluarga yang hangat di wilayah pesisir Papua. Kekayaan gizi yang tergandung di dalam semangkuk ikan kuah kuning ini juga berkontribusi besar dalam pemenuhan protein bagi generasi muda Papua. Waduh, udah kebayang ya? Bubur sagu, ada ikan kuah kuning, atau dinikmatinya pakai papeda. Kalau saya sih lebih milihnya sagu. Itu mungkin ya selera, ada yang suka makan kuah kuningnya saja, ada yang suka makan sagunya saja, atau papeda dicampur yang lain, selera. Tapi itu tadi, salah satu wisata kuliner yang banyak dicari oleh wisatawan mancanegara maupun domestik kalau mereka berkunjung langsung ke tanah Papua. Ya mungkin di sini bisa dibuat, tapi sedikit berbeda mungkin ya cara memasak, bumbu-bumbunya juga, tapi ini sesuatu yang menarik. Nanti kita coba cari tahu lagi, bergeser ke wilayah pegunungan tengah Papua yang iklimnya dingin, kira-kira ada nggak sih makanan khusus lainnya yang ini bisa menjadi salah satu kuliner tradisional Papua yang perlu dikenalkan kepada masyarakat ataupun pendengar. Nah, saya ajak Anda mungkin sembari menikmati perjalanan liburan, menikmati menu makan siang karena jamnya jam makan siang, saya juga akan hadirkan tentunya lagu-lagu spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kembali kami ajak Anda untuk mengenal lebih jauh berkaitan dengan kuliner tradisional Papua dalam program Warisan Nusantara di edisi hari Minggu 20 September 2026. Dan tentunya sembari mengenal lebih jauh, mungkin Anda juga bisa begitu ya menggambarkan apa dan bagaimana sih begitu ya kuliner-kuliner khas Papua. Wah, ini menarik gitu ya. Karena ya di sini pun juga masih bisa Anda jumpai tentunya berkaitan dengan kuliner-kuliner tersebut. Namun akan sangat berbeda cita rasanya karena dibuat langsung dari tangan-tangan asli warga Papua. Wah, menarik sebenarnya ya. Kalau tadi ada sagu, papeda, dan juga ikan kuah kuning, beralih ke wilayah pegunungan tengah Papua yang beriklim dingin, ini ada sebuah komoditas kuliner unik dan juga eksklusif pendengar, bernama udang selingkuh. Wah, kenapa? Kok penamaan yang tidak biasa ini begitu banyak dikenal orang? Ini lahir dari sebuah pengamatan masyarakat lokal terhadap morfologi fisik udang air tawar yang memiliki capit sangat besar menyerupai kepiting. Jadi udang endemik ini sebagian besar habitat alaminya itu berada di perairan sungai Baliem serta danau-danau dataran tinggi di kawasan Wamena. Tekstur daging udang selingkuh itu sangat padat, kemudian berserat halus dan memiliki rasa manis alami yang jauh lebih pekat dibandingkan udang laut pada umumnya. Karena kualitas bahan baku yang sudah sangat superior, kemudian proses memasak udang ini biasanya dilakukan secara minimalis agar rasa aslinya tetap terjaga. Dan metode pengolahan yang paling digemari adalah dengan cara direbus, digoreng mentega, atau dibakar langsung di atas bara api tanpa banyak tambahan bumbu instan. Dan hidangan ini telah bermutasi menjadi salah satu menu mewah yang paling banyak dicari oleh wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Lembah Baliem. Keberadaan udang ini membuktikan bahwa ekosistem perairan darat Papua itu punya kekayaan hayati yang sangat bernilai tinggi bagi dunia gastronomi. Bagi para pecinta petualangan kuliner ekstrim, Papua ini juga menawarkan sebuah pengalaman sensorik yang luar biasa. Kalau tadi ada udang selingkuh, kali ini ada hidangan sate ulat sagu. Ulat sagu yang berukuran besar ini merupakan larva dari kumbang merah kelapa yang hidup dan berkembang biak di dalam batang pohon sagu yang sudah membusuk. Ya, meskipun bagi sebagian orang luar ini terlihat tidak biasa begitu ya pendengar, tapi bagi masyarakat pribumi Papua, ulat ini adalah sumber protein hewani dan vitamin yang sangat tinggi. Proses pemanenan ulat sagu dilakukan dengan penuh kehati-hatian di dalam hutan untuk mendapatkan larva yang sehat, bersih, dan juga segar. Secara tradisional, ulat sagu dapat langsung dikonsumsi mentah-mentah untuk mendapatkan sensasi rasa manis dan gurih yang meleleh di dalam mulut. Agaknya nggak semua orang bisa coba sih. Beberapa di antaranya ya, ada kawan-kawan influencer, youtuber, food blogger, ataupun wisatawan domestik dan mancanegara yang mendokumentasikan bagaimana sih sensasi mengkonsumsi ulat sagu. Agaknya memang nggak berhasil semuanya, tapi ini menurut masyarakat Papua, oh paling luar biasa. Mungkin kalau di Jepang tuh makan udang mentah, ikan mentah kayak gitu loh, itu nikmat. Nah, mungkin ini juga satu di antaranya yang kemudian menjadi salah satu wisata kuliner tradisional Papua yang terkenal hingga hari ini. Ya, kalau untuk menyesuaikan dengan selera modern, ya ulat-ulat ini sering diolah dengan cara ditusuk menyerupai sate lalu dibakar di atas bara api. Kayak street food yang ada di Thailand ya. Permukaan ulat yang terbakar itu akan menghasilkan tekstur renyah di luar, namun tetap lembut dan berair di bagian dalamnya. Kehadiran kuliner ekstrim ini mencerminkan fleksibilitas dan keberanian masyarakat dalam memanfaatkan setiap potensi nutrisi yang disediakan oleh ekosistem hutan mereka. Ya seperti saya bilang tadi, nggak semua bisa gitu kan ya. Ya tertentu aja karena ini adalah kuliner ekstrim gitu kan ya. Jadi ya kalau tidak mau mencoba juga nggak apa-apa. Yang penting minimal kita tahu, oh ternyata ada ya kuliner seperti ini di Papua. Kasana kuliner Papua itu juga diperkaya oleh pengaruh interaksi budaya dengan bangsa asing maksudnya. Salah satunya itu mewujudkan dalam sebuah camilan manis bernama kue lontar. Secara visual ya, kue ini memiliki kemiripan yang sangat tinggi dengan kue pai susu khas Bali
atau ektat lah ya, peninggalan era kolonial Portugis dan juga Belanda. Nama lontar sendiri ditengarai berasal dari pelafalan lokal untuk kata ronde tart yang merujuk pada bentuk kue yang bulat dalam bahasa Belanda. Jadi masih ada pengaruh dari Belanda kala itu begitu ya. Bagian pinggiran kue ini terbuat dari adonan tepung terigu yang renyah, sedangkan bagian tengahnya diisi puding susu bertumpuk telur yang sangat lembut. Ya itu tadi, makanya ini mirip banget sama kue pai susu khas Bali atau ektat begitulah ya di zaman-zaman Belanda. Dan proses pemanggangan kue lontar itu membutuhkan pengaturan api yang stabil dan kesabaran tinggi agar bagian tengahnya matang merata tanpa menjadi gosong. Dan pada mulanya kue ini hanya disajikan secara eksklusif pada momen-momen perayaan besar seperti hari raya, Natal, Lebaran, atau pesta

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Lagu dari Peter Pan, Bintang di Surga. Kami putarkan juga spesial untuk temani Anda menikmati akhir pekan bersama keluarga di edisi kali ini. Dan tentunya program Warisan Nusantara masih akan kami hadirkan untuk Anda di segmen terakhir begitu ya. Masih berkaitan dengan kuliner tradisional Papua. Jadi tadi udah ada sagu, ikan kuah kuning, ada juga papeda begitu ya, ada kue lontar, ada yang paling ekstrim adalah ulat sagu begitu ya. Dan tentunya ada beberapa makanan lainnya seperti halnya udang selingkuh dan juga makanan-makanan lain begitu ya. Dan bicara tentang metode pengolahan yang paling digemari oleh masyarakat Papua terkait keberadaan udang selingkuh itu adalah dengan cara direbus, digoreng mentega atau dibakar langsung di atas bara api tanpa banyak tambahan bumbu instan. Wah, ini menarik ya, kalau misalnya di hotel-hotel pun sudah tersaji gitu ya. Bahkan wisatawan domestik pun dan juga mancanegara rela berkunjung ke Lembah Belium untuk bisa mencari kudapan ini. Luar biasa loh. Jadi ini menggambarkan ekosistem perairan darat Papua itu juga menyimpan kekayaan hayati yang sangat bernilai tinggi bagi dunia gastronomi. Bagi para pecinta petualangan kuliner ekstrim, selain tadi ya ada ulat sagu, itu yang sekarang kalau misalnya di ini itu menjadi sate ulat sagu. Wah, itu juga banyak memang diminati begitu ya. Dan ini yang kemudian kasana kuliner Papua itu juga dipengaruhi oleh interaksi budaya asing tadi yang seperti halnya terkait dengan kue lontar begitu ya. Dan kalau kita bicara tentang kue lontar, nah ini mirip pai susu khas Bali atau egg tart begitulah ya. Ini juga menarik karena dibuat dengan ya resep-resep yang masih dipertahankan dari zaman-zaman dulu. Dan memang ini dulu adalah makanan-makanan yang hanya ada di momen-momen tertentu seperti Natal, Lebaran gitu ya, hari raya atau pesta pernikahan formal. Menarik, banyak memang. Salah satu tradisi kuliner paling agung dan syarat akan nilai komunal di tanah Papua itu adalah upacara memasak massal yang disebut bakar batu. Ini gongnya. Ritual memasak ini menggunakan sarana batu-batu kali berukuran besar yang dipanaskan di dalam kobaran api hingga membara merah. Setelah batu dirasa cukup panas, masyarakat akan membuat lubang besar di dalam tanah yang dilapisi oleh daun pisang atau daun alang-alang sebagai alasnya. Bahan makanan yang dimasak beragam ya, mulai dari umbi-umbian seperti keladi, wijalar atau sayuran hutan hingga daging babi atau ayam. Dan semua bahan pangan tersebut ditata secara berlapis di dalam lubang tanah dengan diselingi oleh batu-batu panas sebagai sumber energinya. Dan proses memasak alamiah dengan memanfaatkan uap panas dari batu ini membutuhkan waktu beberapa jam hingga seluruh bahan makanan matang sempurna. Dan tradisi bakar batu bukan sekedar metode untuk mengolah makanan, melainkan simbol rasa syukur, pesta perdamaian antar suku, dan juga sarana solidaritas sosial yang tinggi. Dan ketika makanan telah matang, seluruh warga desa akan duduk melingkar untuk menikmati hasil masakan tersebut bersama-sama dengan penuh sukacita. Memasuki era modernisasi, upaya untuk melestarikan dan mempromosikan kuliner khas Papua menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang tidak ringan. Masuknya tren makanan cepat saji berbasis terigu dan nasi secara masif berpotensi tentunya ya menggeser posisi pangan lokal di mata generasi muda Papua. Agaknya nggak cuma di Papua nih. Hampir nyaris semua masalah di berbagai wilayah di Indonesia. Dan menanggapi fenomena itu, para pegiat budaya dan pelaku usaha kuliner kreatif kini mulai gencar melakukan inovasi dan modernisasi penyajian. Restoran-restoran bergaya modern yang menyajikan papeda dan ikan kuah kuning dengan standar higienis tinggi kini sudah mulai menjamur di kota-kota besar seperti halnya di Jayapura, Sorong, dan juga Merauke. Keren kayaknya ya. Jadi memang sudah harus begitu ya, agar bisa diterima oleh generasi muda. Dan festival kuliner Nusantara juga sering dijadikan panggung utama untuk memperkenalkan keunikan rasa makanan Papua pada masyarakat luas di luar pulau Papua. Gimana? Tertarikkah untuk mencoba? Mungkin di sini ada, tapi akan sangat berbeda kalau yang mengolah bukan orang Papua asli. Tapi apapun itulah ya, ini menambah deretan panjang wisata kuliner Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan tentunya ini juga menambah kekayaan negara kita yang
perlu diapresiasi bentuk kearifan lokal dalam sebuah karya begitu ya, berkaitan dengan kuliner dari Indonesia. Usai sudah ya kebersamaan kita dalam program acara Warisan Nusantara Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Warisan Nusantara selanjutnya.

Unmesh featuring Yovi Widianto dengan Bukan Sebuah Rindu. Kami hadirkan juga spesial untuk temani Anda menikmati waktu santai tentunya di hari libur bersama keluarga. Dan tentunya kami juga akan hadirkan komposisi-komposisi lain lagi yang kami hadirkan spesial juga untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Sembari juga menengok satu informasi pendengar. Banyak ya kalau Anda amati di sekitar kita, wah ini kok kenapa banyak banget yang flu, batuk, pilek gitu ya, dan gak kunjung sembuh. Waduh, masyarakat kemudian mempertanyakan, adakah virus baru yang sedang berkembang atau ada apa begitu ya. Yang memang ramai dibicarakan, khususnya untuk kota Surabaya pun, catatan berkaitan dengan penderita influenza A itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dan ini menjadi salah satu virus yang perlu dikenali oleh masyarakat karena dapat menyebabkan flu musiman. Gejalanya memang kerap dianggap sama dengan pilek biasa. Meski influenza umumnya muncul lebih mendadak dengan keluhan yang lebih terasa pada tubuh. Kementerian Kesehatan menjelaskan influenza musiman pada manusia paling sering disebabkan oleh virus influenza A. Virus ini memiliki sejumlah subtipe di antaranya AH1N1 dan AH3N2 yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Karena itu munculnya demam disertai batuk, sakit kepala, nyeri tubuh atau sakit tenggorokan secara tiba-tiba itu perlu diperhatikan loh pendengar. Kementerian Kesehatan menyebut gejala influenza ini umumnya muncul secara mendadak dan dapat berlangsung hingga lebih dari 2 minggu untuk keluhan batuk. Cek lagi deh. Benar nggak sih? Dan gejala tersebut memang bisa menyerupai pilek atau selesma. Bedanya, influenza itu cenderung muncul lebih tiba-tiba dan dapat disertai demam, nyeri otot, sakit kepala, serta rasa lelah yang lebih kuat. Sementara pilek biasa umumnya lebih dominan ya, berupa hidung berair atau tersumbat, bersin, dan keluhan tenggorokan yang lebih ringan. Itu bedanya. Namun gejala saja tidak selalu bisa memastikan seseorang terkena influenza A. Dokter itu bisa menilai kondisi pasien melalui gejala dan pemeriksaan klinis. Dan kalau diperlukan untuk memastikan infeksi, pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan ya tentunya menggunakan sampel saluran pernafasan. WHO juga menjelaskan pemeriksaan influenza itu bisa menggunakan rapid diagnosis test atau metode molekuler seperti RT-PCR gitu ya. Rapid test itu lebih cepat. Tetapi sensitivitasnya lebih rendah dibandingkan RT-PCR, sehingga hasil pemeriksaan perlu dipertimbangkan bersama kondisi klinis pasien. Artinya, seseorang yang mengalami gejala flu nggak otomatis harus melakukan swab. Keputusan untuk melakukan pemeriksaan, termasuk jenis tes yang digunakan, itu bergantung pada kondisi pasien dan juga pertimbangan tenaga kesehatan. Ya, kalau diperlukan pemeriksaan untuk memastikan influenza, sampel dari saluran pernafasan dapat digunakan dalam pemeriksaan tersebut. Nah, gimana jika seseorang dinyatakan terkena influenza? Sebagian besar kasus influenza itu dapat membaik dengan perawatan di rumah. Contoh ya, istirahat yang cukup. Biasanya gitu kan, kalau flu tuh bawaannya pengen bobok, terus pengen tidur, terus gitu kan ya. Jangan lupa juga memenuhi kebutuhan cairan dan mengatasi gejala menjadi bagian penting selama masa pemulihan. Kementerian Kesehatan juga menyebut sebagian besar penderita itu bisa sembuh sendiri loh tanpa perawatan khusus. Dan pada kondisi tertentu, dokter itu bisa mempertimbangkan pemberian obat antivirus. Penanganan ini terutama penting bagi pasien dengan resiko komplikasi atau kondisi yang dinilai membutuhkan terapi lebih lanjut. Karena itu, penggunaan obat sebaiknya berdasarkan pemeriksaan dan anjuran tenaga kesehatan. Kelompok yang perlu lebih waspada itu diantaranya anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Kalau misalnya muncul sesak atau kesulitan bernafas, kemudian kondisinya memburuk atau keluhannya nggak kunjung membaik, ya pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan itu sangat diperlukan. Selain penanganan ketika sudah sakit, pencegahan juga penting ya. Penularan influenza itu kan bisa terjadi melalui percikan saat orang terinfeksi batuk atau bersin. Menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin, menjaga kebersihan tangan, serta menghindari kontak dekat ketika sedang sakit, itu sangat bisa membantu mengurangi resiko penularan. Dan vaksinasi influenza juga menjadi salah satu upaya pencegahan. WHO menyebut vaksin influenza ini merupakan salah satu langkah penting untuk mencegah influenza dan komplikasinya, terutama bagi kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi. Dan virus influenza terus mengalami perubahan sehingga komposisi vaksinnya juga diperbarui secara berkala. Dengan mengenali gejala, masyarakat nggak perlu panik ya ketika tadi mengalami demam, batuk, ataupun pilek. Namun bila keluhan
muncul mendadak semakin berat atau terjadi pada kelompok beresiko, ya pemeriksaan tenaga kesehatan bisa membantu menentukan apakah keluhan tersebut merupakan influenza, apakah perlu pemeriksaan lebih lanjut atau seperti apa. Karena banyak loh di sekitar kita ini, batuknya nggak kelar-kelar sih gitu kan ya. Dan beberapa fasilitas kesehatan itu juga melaporkan bahwa influenza A itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, ini juga yang perlu kita perhatikan ya. Kasus penularan influenza yang tengah jadi sorotan itu kan influenza A. Selain menular antara manusia melalui cairan pernafasan, virus ini juga bisa menular melalui benda atau permukaan yang terkontaminasi. Jadi ingat ya, zaman-zaman COVID ya. Jadi ini salah satu virus yang umumnya menyerang pernafasan, influenza A, H1N1, H3N2. Dan di sebagian besar wilayah, virus ini menular pada periode waktu tertentu alias musiman. Jadi kalau sekarang lagi banyak-banyaknya, ya ini memang lagi musimnya gitu ya. Jadi ini yang memang tentu harus kita waspadai bersama. Sudah ada cara-caranya, kalau sudah terkena bagaimana upaya untuk sembuhnya dan sebagainya, penting sekali untuk diperhatikan. Agar kenapa? Ya agar kita tentunya tetap sehat begitu ya. Dan bisa menjalankan aktivitas kita dengan lancar.

0: Motivasi hari ini.
1: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma.
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.

0: Komposisi-komposisi yang kami hadirkan, kami harap juga bisa menambah sukacita Anda untuk menikmati akhir pekan kali ini bersama keluarga. Satu informasi terlebih dahulu ya, akhir pekan identiknya dengan wisata belanja nggak sih? Surabaya tuh mal-malnya banyak banget gitu kan ya. Mulai dari Surabaya Timur, Surabaya Pusat, Utara, Selatan, Barat. Wow. Apalagi kalau hari Minggu seperti sekarang ya, yang ada di kawasan Surabaya Barat, beh, jangan ditanya, cari parkirnya luar biasa susah gitu kan ya. Tapi ini memang banyak sekali diminati. Bahkan ada rekan saya yang ada di luar pulau gitu ya, itu juga menyatakan bahwa keren banget gitu ya. Saya jadi ingat gitu ya, satu teman saya ini yang bilang bahwa kalau di Surabaya itu harus belanja karena mallnya tuh keren-keren gitu kan ya. Ya secara sosok kawan saya yang ada di Manado ini itu suka sekali belanja begitu ya. Kakak Desi, apa kabar? Jadi Jakarta ya, kalau kita ngomong soal destinasi wisata, wah Jakarta ini berhasil masuk ke dalam jajaran 50 destinasi wisata belanja terbaik loh pendengar di dunia tahun 2026, rilis dari media pariwisata Travel and Travel World. Kota yang kini dipimpin oleh Gubernur Pramono Anung ini menduduki posisi ke-39 dalam daftar global yang mengukur keberagaman pengalaman belanja wisatawan, mulai dari pusat mode mewah hingga pasar tradisional dan kerajinan lokal. Penyusunan daftar ini didasarkan pada analisis komprehensif terhadap tren retail global, perilaku dan preferensi wisatawan, serta dinamika perkembangan pasar barang mewah internasional. Pimpinan redaksi TTW, Anup Kumarkesh, yang menjelaskan bahwa aktivitas berbelanja saat ini bergeser menjadi salah satu pilar utama dari pengalaman perjalanan wisata secara keseluruhan. Selain Jakarta, beberapa kota utama di Asia Tenggara itu juga turut mengamankan posisi dalam jajaran destinasi belanja elit dunia. Singapura memimpin di tingkat regional ya, dengan berada di peringkat ke-12 global, disusul kota Ho Chi Minh, Vietnam, di posisi ke-16, Kuala Lumpur, Malaysia di urutan ke-20, sementara Bangkok, Thailand berada di peringkat ke-32. Anup menggarisbawahi bahwa kota-kota yang terpilih sukses menunjukkan bagaimana kolaborasi antara budaya lokal, desain, dan juga inovasi sektor retail mampu membentuk masa depan industri pariwisata berbasis belanja. Kira-kira Anda belanja di mana? Karena ada London di Inggris, Milan, Italia, New York, Amerika Serikat, Shanghai, China, Paris, Prancis, Tokyo, Jepang, Zurich, Swiss, Sydney, Australia, Seoul, Korea Selatan, Wina, Austria, Dubai, Uni Emirat Arab, Singapura, Berlin, Jerman, Athena, Yunani, Barcelona, Spanyol, Ho Chi Minh, Vietnam, Dublin, Irlandia, Praha, Republik Ceko, Amsterdam, Belanda, Kuala Lumpur, Malaysia. Luar biasa ya. Kira-kira kalau misalnya Anda dikasih rezeki lebih mau belanja kemana? Kalau saya sih masih lebih tertarik lah ya, ke Indonesia aja. Semoga informasinya bermanfaat ya. Ini kayaknya mau sesi request ya? Belum. Nanti sesi requestnya barengan sama Celia Cahyani ya. Saya harus mengakhiri tugas saya di sesi kali ini begitu ya. Saya terima dulu deh, khawatir nanti. Selamat siang.
1: Selamat siang. Musik kita
0: 100% Indonesia. Belum dong. Masih Sari Julia loh ini. Tuh tahan dulu, nanti saya lihat Cahyani ya. Siap. Terima kasih. Oke, tuh kan benar. Musik kita belum menit 30 loh. Sabar Bu ya. Saya Sari Julia harus mengakhiri tugas lah ya untuk sesi kali ini. Biar penasaran gitu ya. Nanti saya lihat Cahyani yang temani perjalanan selanjutnya. Terima kasih banyak ya. Jumpa lagi besok loh, di jam pagi pastinya ya. Sari Julia temani Anda.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Surabaya, dimanapun Anda berada, kita hadirkan musik kita 100% Indonesia. Setelah tadi ditemani oleh rekan saya Sari Julia, pendengar ya. Kini kita lanjutkan untuk Surabaya siang ini di program Musik Kita 100% Indonesia. Hari Minggu pendengar, saatnya untuk request bebas ya, tapi lagu yang tahun 2000 sampai yang terbaru, jangan yang lama-lama pendengar. Kalau lama-lama sudah disiapkan di ruang rindu ya. Halo, selamat siang musik kita.
2: Selamat siang juga musik kita 100% Indonesia.
1: Iya Ibu mau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Celia Cahyani.
1: Enggih.
2: Waalaikumsalam. Tanya tadi Mbak Sari.
1: Mbak Sari sampai jam setengah dua, Ibu.
2: Oh, Nutrisari, manis sekali.
1: Duh.
2: Tak minum, May.
1: Seger dong.
2: Wah, seger banget, pakai es bisa.
1: Iya, ini lagunya apa, Liodranya selak atau apa?
2: Pesen terakhir apa, mati-matian ya?
1: Aduh.
2: Mati-matian aja ya, saya suka itu juga.
1: Ya udah.
2: Salamnya.
1: Saya mau tak salam. Waduh, salamnya 20.000 orang dah ini kok aku leren disuruh minum.
2: Salamnya buat Umi Antik Queen, Umi Gusti Apa Nok Maritin, Bu Nana, Bu Yuni, Bu Siti, Bu Mama Yu, terus Mbak Rika Herlin, terus Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Mas Jati Wibowo, Mas Ali, Mas Dio, Pak Wandi, Bang Kobar, Bang Freddy, apalagi Pak Mariono, Pak Kennedy, Pak Budi Saseno, Mas Sandi Batam Jodoh, Mas Liganya juga, siapa meneng? Bu Mimi.
1: Lalu
2: Bu Titik Damiati, Bu Rameli, Bu Watik Rameli, Bu Mira, dan semuanya.
1: Dan semua menghilang.
2: Terima kasih banyak Mbak Celia Cahyani.
1: Sama-sama Bu Siti, saya sehat.
2: Panjang umur sampai 100 tahun.
1: Amin. Terima kasih Bu Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Idris, yowes.
1: Oke, Ibu, terima kasih. Oke, pendengar ya, WA sudah dibuka. Tentunya untuk Anda, dimanapun Anda berada siang hari ini. Halo, musik kita.
3: 100% Indonesia. Mbak Sari.
1: Mbak Celia, Mbak Sarinya sudah makan siang di sana itu. Nggak apa-apa, Bapak.
3: Lidah saya kepelicu.
1: Nggak apa-apa. Mau lagu apa, Pak?
3: Mawar Merah.
1: Slang ya?
3: Ya.
1: Salamnya?
3: Lagunya khusus untuk Pak Lukiawan. Semoga semakin sehat.
1: Oke.
3: Okay. Tulang Kobar.
1: Oke.
3: Okay. Amri, Ibu Isyaro, Oma Yanti, Nana, dan buat Mbak Celinya matur nuwun.
1: Oke. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat nggih. Oke. Kita sapa selanjutnya pendengar. Halo, musik kita, assalamualaikum.
4: Musik kita 100% Indonesia.
1: Njee.
4: Assalamualaikum Mbak Sela.
1: Assalamualaikum. Mau lagunya siapa, Ibu?
4: Saya lagunya Kunto Aji. Ya. Selama Aku Sendiri.
1: Yang apa, Ibu? Mohon maaf, yang mana?
4: Kunto Aji, Selama Aku Sendiri.
1: Salamnya, Bu?
4: Salamnya untuk Umi Yanti Queen. Terima kasih, Umi, kirimannya. Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Bu Sophia Saat, Bu Esti Karo, juga Bu Dewi, Bu Nana, Bu Musjati Wibowo, Bu Yani Jaya, Bu Siti, Bang Kobar, Mbak Tua, Bu Nur, Bu Pak Idris, juga Bu Nur Fadila, Mamayo, Bu Buati Ramli, Bu Nani Manyar. Terima kasih Mbak Sela. Hari ini sehat selalu. Kita ketemu di udara.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa selanjutnya. Halo. Musik kita.
5: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Mau lagunya siapa, Ibu?
5: Bu Dewi.
1: Oh, iya. Kalau suaranya lagi sudah hafal soalnya. Selimut tetangga.
5: Iya.
1: Oke, salamnya.
5: Di Republik.
1: Njih. Salamnya, Bu.
5: Salamnya buat Umi Yanti Queen. Terus Bu Siti, biar gak lupa sama aku, Bu Siti. Bu Wira, Bu Istiharo, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Rika Erlin, Bu Siti Rumia, Mamayu, Bu Siti Damiati, dan Pak Idris, Pak Kennedy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Budi Sakena, dan semuanya. Kak Mbak Besti, nantu turun.
1: Oh iya, sama-sama Bu, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke. Habis Mbak Fresti, Mbak Sari, Mbak. Oke, nggak apa-apa. Selimut tetangga kita silapkan nggak tuh, kita siapkan untuk Bu Dewi ya. Mana mungkin itu ya pendengar ya. Kita sapa lagi pendengar. Halo, musik kita.
6: 100% Indonesia. Lagu ya. Juga.
1: Lagu apa?
6: Jangan sampai tiga kali, Fani.
1: Salamnya.
6: Jadi mulai dari Ning Siti ya. Ning Siti katanya abah-abis semoga sehat. Bu Istiqaro, Bu Titi Damianti, Bu Guru semoga selalu sehat. Bu Wati Kamli semoga sehat. Tadi Bu Dewi ya. Salamnya numpang Inang Opung Yanti Queen aja. Mbak Selia, assalamualaikum. Terima kasih.
1: Oke, selanjutnya pendengar kita sapa yang ada di WA ya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah telepon. Ini ada Pak Mariono. Musik kita 100% Indonesia, Pak Mariono dari Tulungagung minta diputarkan lagunya Gemintang Hatiku versi Tiara Andini featuring Leodra. Untung tadi Bu Wira milihnya, kok Bu Wira, Bu Siti milihnya ini loh. Mati-matian loh. Salamnya buat Bu Wira, Pak Eri, Pak Mul, Bang Ali, Bu Siti, Bu Dian, Pak Bu Siti, Pak Toto, Pak Khairul Huda, dan semua pendengar Persatu RRI Surabaya bersama Kak Selia Cayani. Selamat bertugas, diberi kesehatan, rezeki lancar, barokah. Amin. Oke, Pak. Selia coba tulis ya, supaya tidak lupa. Ada siapa lagi? Bu Siti Rumia yang ada di Tuban. Assalamualaikum Mbak Selia. Lagunya Semes. Wow, I Heard You. Oke. Okay. Salamnya buat Bu Hartini, lalu juga Bu Siti, Bu Istiharo, Bu Nana, Bang Kobar, dan salam untuk semua pendengar Persatu RRI Surabaya. Oke, okay, Bu Siti Rumia ya. Oke, okay, kita sapa selanjutnya. Halo, musik kita.
7: 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Selia.
1: Waalaikumsalam.
7: Lagunya apa Mbak Selia? Bebas ini.
1: Nggih.
7: Sama kalau no wali ay.
1: Oke, salamnya untuk.
7: Oh, bukan wali Mbak, bukan. Jai Armada.
1: Oke.
7: Pulang Rindu.
1: Oke.
7: Enggak pulang apa? Dengaran ini. Alah, ya Allah.
1: Iya, tahu Pak.
7: Pulang
1: tahu.
7: Rindu. Pulang malu nih ya.
1: Iya. Salamnya monggo aja Pak.
7: Berapa?
1: Sembarang wis. Sembarang.
7: Kalau sembarang, salamnya ya untuk semua saja tanpa terkecuali yang saat ini lagi mendengarkan suaranya Mbak Selia. Selamat siang dan selamat menikmati teriknya panas matahari yang sangat menyengat ini.
1: Betul, Mbak betul, Selia, betul.
7: Selamat bertugas dan terima kasih.
1: Oke.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Mul. Kita putarkan dulu ya lagu-lagunya ya supaya tidak menumpuk banyak-banyak, waktunya terus berjalan. Ada mati-matian.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?

0: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
1: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
0: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
1: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
0: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tetangga pendengar, bersabarlah sayang, aku akan pulang. Terima kasih untuk Anda semua pendengar ya, yang sudah request di program musik kita 100% Indonesia. Sampai menikmati panasnya Surabaya pendengar ya. Gimana nih, semakin panas nih ya. Tapi ya gak apa-apa, kita harus menikmati apa yang ada. Oke, kita sapa selanjutnya pendengar. Halo, musik kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Musik kita 100% Indonesia.
0: Ya, Bu.
1: Lagunya ya aja Fatin ya, Mbak.
0: Salamnya.
1: Salamnya
0: Fatin yang apa, Bu?
1: Itu loh yang
0: apa?
1: Ya.
0: Oke.
1: Bu Mus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Titi, Bu Mimi, Bunda Wira, Bunda Dewi, Bunda Siti Rumiah, Bunda Nur Fadila, Bapak Mulyono, Tak Toto sampai jumpa, Pak Abi, Mas Asa, Pak Tua, Bang Kobar, Bung Freddy, Mas Ali, terus Pak Idris, terus Bu Wati Ramli, Bu Enda Esther, Bunda Yani Jaya, Bun Teh Dinda, Mas Andi di Batam, terus soponeh Mbak, semuanya Mbak tanpa terkecuali Mbak.
0: Iya.
1: Mas Andi kalau pulang hati-hati.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bunda Hartini, Bunda Hartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kita bacakan dulu yang ada di WA pendengar ya, sebelum yang lainnya kita hadirkan untuk Anda. Lulu, mana kok hilang? Ini ada Mbak Rika Herlin ya.
2: Persen asli Indonesia. Siang hari ini saya pengin diputerin lagunya Eno featuring Momo. Tuhan tahu kita berbeda. Salamnya buat seluruh pendengar setia Bersatu dimanapun berada. Kak
0: Oke, saya nggak tahu nih kenapa terputus mendengar ya. Ke Mbak Rika Herlin, kita sudah dengarkan voice ya, tolong didengarkan Herlia, dulu.
2: Sukses selalu.
0: Oke, kita sudah putar voice-nya Mbak Rika Herlin. Ya, sebentar G.
2: Halo, happiness day, terima kasih.
0: Oke, terima kasih happiness day semuanya. Pendengar ya, dimanapun Anda berada. Kita... untuk Mbak Rika Herlin, terima kasih sudah saya lihat catat lagunya, sudah kita dengarkan bersama voice-nya pendengar ya. Kita coba untuk yang dengarkan yang lainnya terlebih dahulu, oke? Ada Bu Hartini. Selamat siang Mbak Celia. Musik kita 100% Indonesia. Request lagunya Ben Siombing sama Ben Siombing sama-sama menunggu. Oke, salamnya buat Mas Ali, Pak Khairul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Haro, Bu Siti Rumiah, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, buat Mbak Sela, terima kasih banyak. Oke, kita catat dulu ya pendengar ya. Karena takutnya saya lihat tuh lupa lagi syairnya. Tuh kan, lupa kan, salah kan. Oke, Ben Siombing yang sama-sama menunggu ya. Oke, kita catat dulu ya pendengar ya. Ada siapa lagi di WA yang akan mampir? Wah, ini ada. Assalamualaikum Mbak Celia, musik kita 100% Indonesia dari Pak Nur di Perum Jasmine 3 Suko Sidoarjo. Request lagunya Asmara ke Asmar Asma Liberasi dengan grup band Sergio Borneo. Oke, salamnya untuk penggemar Persatu RS Surabaya dari Sabang sampai Merauke. Dan selamat mendengarkan untuk Mbak Sila, terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga. Yang lainnya kita jedah terlebih dahulu ya pendengar ya. Kita dengarkan lagunya Jangan Sampai Tiga Kali dari Fanny Fabiola.

Berdirinya Radio Republik Indonesia tidak terlepas dari peran para tokoh radio yang memiliki semangat untuk mempertahankan kemerdekaan melalui kekuatan informasi. Dalam pertemuan para tokoh radio pada tanggal 11 September 1945, mereka membahas pentingnya memiliki sebuah organisasi radio yang dapat menjadi sarana komunikasi bagi bangsa Indonesia. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Radio Republik Indonesia RRI. Salah satu tokoh yang dikenal dalam sejarah awal RRI adalah Abdul Rahman Saleh, yang kemudian dipercaya menjadi pimpinan pertama RRI. Peran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui medan perang, tetapi juga melalui suara dan informasi.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih di Musik Kita 100% Indonesia, pendengar siang hari ini ya. Karena sudah ada beberapa yang masuk lagi di WA, kita langsung bacakan ya. Ada Pak Khairul yang ada di Lamongan. Halo Pak. Semoga sehat, keberuntungan dan kesuksesan selalu menyertai kita. Pengen request lagunya Noah Menunggumu. Lagu ini ku persembahkan untuk Cak Ali, Pak Mariono, Pak Toto, Bu Hartini, Bu Titi, Bu Siti, lalu juga Bu Dewi, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Pengen pantun Mbak Celia, lihat Mbak Sasa pergi ke Surabaya, hati menjadi gelisah karena mikirin dia. Terima kasih Mbak Celia, sama-sama Pak Khairul Huda, terima kasih kembali juga. Oke, kita dengarkan dulu ya voice yang hari ini dari mana tadi? Dari Ibu Wira.
2: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Celia Jayani. Saya request lagu Sampai Ku Mati dari Nano. Lagu ini saya persembahkan untuk Mas Andi, Mas Bandi, Pak Mariono, Mas Asa, untuk buat desa keluarga Bu Siti, Bu Dewi, oh, all pendengar perseruan, untuk Mas Irfan di Pojokerto Plus, Bang Kobar, and untuk Pak Freddy juga, untuk Fisika Rupu Musiati, Bu Hartini, Bu Nani, Bu Nana, and untuk Mbak Nur Fadila, Mbak Rika Herlin, Bu Siti Rumia, and Pak Mariono, Pak Awi, Pak Kennedy, Pak Freddy, Mas Faris, terus itu untuk Bu Yani Wijaya, siapa lagi ya? Aduh, banyak banget ya. Wow, Wisika, Robu, Mimi. Pokoknya semua pendengar dimanapun saja berada, yang saya belum sebut Pak Mariono kali ya, yang belum saya sebut sama Mbak Dian di Gresik juga. Pokoknya yang saya belum sebut namanya M. Lali. Nanti kita berlanjut nanti ya, salam-salamnya. Untuk Basilia Cahyani,
1: coba-coba kita mendengar lagunya siapa ya.
2: Lagu ini Nano. Assalamualaikum, selamat siang Basilia Cahyani. Saya request lagu Sampai Ku Mati dari Nano. Dilancarkan rezeki pekerjaannya juga, and pulang syarwan, and semoga enciba, and dengan selamat sampai masuk dalam kamarnya.
1: Oke, okay, terima kasih. Terima kasih Ibu Wira, doa-doa baiknya ya. Agak ini ya, bingung sama bahasanya ya. Oke, okay, kita bacakan dulu dari Bu Yani Jaya. Dari Kampung Malang, Surabaya, selamat siang. Request lagunya Anugrah Terindah dari Salon Seven. Oke, okay. Karena mahalinya sudah ya, berarti Anugrah Terindah aja. Salamnya buat Bu Ani Esther, Mbak Rika Herlin, Bu Hartini, Bu Wati, lalu juga Bu Istiqaro, Mas Ali, Pak Wandi, semua buat Mas Ali, terima kasih banyak. Oke, okay, terima kasih juga. Karena waktu kita terbatas, mendengar kita langsung saja putarkan ada Fatin, Aku Memilih Setia.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

RRI memiliki sebuah ikrar yang menjadi bagian penting dari jati dirinya, yaitu Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya mengandung tiga tekad utama insan RRI, yaitu kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Ikrar tersebut lahir dari semangat para pendiri RRI pada masa awal kemerdekaan. Bukan sekadar kata-kata, Tri Prasetya merupakan nilai yang melekat dalam pengabdian insan RRI kepada bangsa dan masyarakat.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Tuntas sudah untuk Musik Kita 100% Indonesia siang hari ini, pendengar ya. Tiga lagu terakhir sudah saya siapkan untuk Anda. Selain ini kita akan masuk di program Surabaya sore ini. Anda bisa terus bergabung, pendengar ya, di Pro 1 RRI Surabaya di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tiga lagu terakhir untuk seluruh pendengar yang sudah ikutan request di program Musik Kita 100% Indonesia.

Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar Pro 1 RS Surabaya dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini pendengar ya, informasi terup to date untuk Anda tentunya. Sampai nanti jam 16 lebih jam 16 jam 4 pendengar ya, jam 4 sore untuk di Surabaya sore ini.

0: terkadang kita sering melihat perbedaan pendapat di sekitar kita ya.
1: Iya, tapi perbedaan itu sebenarnya hal yang wajar kan? Karena setiap orang pasti mempunyai pendapatnya masing-masing.
0: Namun, tidak sedikit loh yang justru memperbesar perbedaan tersebut. Padahal, nilai keindonesiaan mengajarkan kita untuk saling menghargai.
1: Berarti kuncinya ada pada sikap kita sehari-hari ya?
0: Betul, mulai dari cara kita berbicara, bersikap, dan menghormati orang lain. Kalau itu diterapkan, suasana akan lebih tenang. Dan persatuan tetap terjaga meskipun kita berbeda.

Pernah, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Yang ingin hari minggunya ingin eksperimen baru ataupun nonton, bukan nonton ya, jalan-jalan, bisa nih pendengar di dekat kantornya Pro 1 RRI Surabaya. Ada Art Soup yang dibuka sampai tanggal nanti 8 November. Ya, masih banyak waktunya, masih panjang. Jadi untuk Anda nanti bisa ke sana. Boleh loh ya, ketika melihat pameran, bagaimana antusiasnya, ceritanya, semuanya boleh di-sharekan ke Pro 1 RRI Surabaya ya, yang pastinya ya untuk membuat cerita baru tentunya di hari minggunya di Art Soup nih di daerah Jalan Pemuda dan sekitarnya, tepatnya di alun-alun Surabaya pendengar.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

Pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda di sore hari ini ya, yaitu adalah Pemkot Surabaya membuka Lomba Kampung Pancasila 2026, pendengar, yang melibatkan ada 1.300 ya, dari 1.360 RW yang akan mengikuti lomba tersebut. Nah, ini menceritakan bagaimana ada salah satu filosofi kisah balik tentang saat Presiden Soekarno ya, yang dimana menuju Surabaya bukan karena wali kota, melainkan karena warga, rukun tetangganya, RT, RW semuanya yang dilihat oleh beliau. Dan Pemkot Surabaya menerjunkan lomba tersebut ya, Kampung Pancasila, yang dimana pendataan penerima dan lain sebagainya. Pokoknya akan ada lomba keseruan, pendengar. Ini juga sudah launching kemarin terkait lomba tersebut, pendengar, yang mengembalikan semangat gotong royong yang diambil untuk di tengah kepedulian masyarakat terkait hal apapun, pendengar, di kota Surabaya. Luar biasa untuk sore hari ini, pendengar ya. Tentunya ada berita-berita baru, informasi baru, yaitu Pemkot Surabaya buka Lomba Kampung Pancasila. Siapa tahu ada kampungnya yang mengikuti lomba tersebut, boleh, pendengar ya. Besok kalau sudah terlaksana atau sudah menang, kita coba cari dan mungkin kita bisa hadirkan di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
0: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, cuaca di sore hari ini ya, diperkirakan di kota Surabaya sore hari ini sekitar 32 sampai 34 derajat. Jadi lumayan hawanya pendengar ya, lumayan panas karena sedang kemarau ekstrim pendengar. Dan juga dari Pemkot mengingatkan untuk seluruh masyarakat kota Surabaya bijak untuk menggunakan air dan juga tidak membakar sampah pendengar, membuang puntung rokok sembarangan, hindari itu ya pendengar ya. Lalu juga kalau lagi berkendara dengan naik motor ya, lebih nyamannya itu kalau pagi-pagi sekali atau sekitar pukul 4 gini kalau mau keluar rumah pendengar ya, jangan di tengah hari siang bolong ya. Ini juga beresiko pendengar karena sudah memasuki cuaca kemarau ekstrim. Nah, untuk keadaan darurat di Surabaya dan sekitarnya, mungkin pendengar menemukan hal-hal sesuatu ya, ataupun juga keadaan darurat apapun bisa menghubungi 112, itu tersedia juga ya untuk line telepon yang bisa selalu dihubungi untuk kejadian darurat ya yang ada di kota Surabaya dan sekitarnya. Pendengar, setelah ini tepat pukul 16 ya kita akan ikuti untuk informasi warta berita daerah Info Prima. Anda bisa terus bergabung di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Info Prima Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan. Universitas Brawijaya dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih KPK sebagai kampus percontohan program pengendalian gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi negeri. Inilah Info Prima selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan. Khairul Umam melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur mengusulkan 5 desa pesisir untuk mendapatkan program Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai fasilitas guna mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat nelayan. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, mengatakan dari 5 lokasi yang diusulkan, baru 1 lokasi yang masuk tahap pelaksanaan, sementara 1 lokasi lainnya telah memasuki tahap kontrak, sedangkan 3 lokasi masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian.
3: Berdasarkan usulan semasuk, itu 5 usulan desa, pesisir, yang kebetulan daerah pesisir. Namun yang berprogres hanya 1 lokasi yang, di Camplong.
4: Yang berprogres?
3: Ya, Desa Dharma. 1 baru kontrak. Selebihnya masih belum ada info lebih lanjut, karena kan kita mengusulkan ke kementerian. Itu kan program PSN, kementerian.
2: Sementara salah satu nelayan kecamatan Camplong, Zainal, berharap program tersebut segera direalisasikan dan tidak berhenti pada tahap usulan. Menurutnya, fasilitas penunjang sangat dibutuhkan untuk mempermudah aktivitas nelayan, terutama penyimpanan hasil tangkapan dan perawatan peralatan melaut.
5: Berharap program Kampung Nelayan segera direalisasikan, karena tidak hanya berhenti pada usulan saja. Fasilitas terpadu seperti gudang, pembengkelan, terus ruang penyimpanan, dingin, dan balai nelayan dinilai penting untuk mempermudah aktivitas serta meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir Sampang.
2: Zainal juga berharap pembangunan kampung nelayan dilakukan secara transparan dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat pesisir. Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Brawijaya dan UIN Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai kampus percontohan atau pilot project program pengendalian gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi negeri. Hanum Oktavia melaporkan.
6: Universitas Brawijaya UB dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai kampus percontohan atau pilot project program pengendalian gratifikasi PPG di lingkungan perguruan tinggi negeri. Hal ini diungkapkan Ketua KPK RI Setio Budianto dalam program penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri dan workshop penyusunan program pengendalian gratifikasi di perguruan tinggi yang digelar di Universitas Brawijaya. Setia menyebut pemilihan UB dan UIN sebagai kampus percontohan tidak hanya mempertimbangkan kondisi kedua perguruan tinggi, tetapi juga kemauan kampus untuk terlibat aktif dalam program pengendalian gratifikasi.
7: Pasti semua ada, namanya kementerian, kelembagaan, kemudian di dunia pendidikan, semua tantangan ada terkait masalah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, ya, berdasarkan hasil kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya, jadi kan ada namanya program integritas ekosistem perguruan tinggi negeri. Nah, itu tindak lanjutnya situ merumuskan ada 12 risiko, ya, potensi risiko, dan kemudian ada 8 perangkat yang bisa untuk mengimbangi supaya risiko-risiko itu menjadi semakin minimalis, semakin kecil.
6: Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo mengatakan pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem perguruan tinggi yang berintegritas.
8: Terima kasih dan juga bangga Universitas Brawijaya ditunjuk yang menjadi salah satu piloting untuk penguatan ekosistem integritas perguruan tinggi. Dan ini juga kita ingin sekali gunakan momentum ini untuk bisa berkontribusi menjadi legasi bahwa Universitas Brawijaya juga berkontribusi membangun ekosistem integriti yang ada di perguruan tinggi.
6: Melalui status sebagai kampus percontohan, UB dan UIN Malang diharapkan tidak berhenti pada perencanaan program, tetapi membangun mekanisme pengendalian gratifikasi yang dapat diterapkan dalam aktivitas kampus. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar informasi selanjutnya, Fakultas Farmasi Universitas Erlangga mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk nyata yang berdampak langsung bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
4: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, namun dapat dihilirkan menjadi produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Dwi Melani Haryadi Minggu siang mengatakan hilirisasi riset menjadi salah satu tuntutan fakultas saat ini. Menurutnya, Fakultas Farmasi terus memperkuat kerjasama dengan mitra industri agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga tahap produksi.
9: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan hilirisasi. Jadi selain dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra industri.
4: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga Profesor Muhammad Madian mengatakan Universitas Erlangga saat ini mengarah menjadi entrepreneur university. Menurutnya, konsep tersebut akan mendorong lahirnya riset yang memiliki hasil akhir berupa produk.
10: Universitas Erlangga, kita kan arahnya ke depan adalah Universitas Erlangga akan menjadi entrepreneur university. Tentunya entrepreneur university didorong oleh riset-riset yang hasil akhir dari riset itu adalah produk, bisa menciptakan produk. Nah, saat ini riset Universitas Erlangga luar biasa banyaknya, kurang lebih sekitar kalau misalnya riset itu dipublikasikan, kurang lebih Universitas Erlangga ini bisa menghasilkan sekitar 3.200.
4: Dorongan hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Erlangga memperkuat keterhubungan antara riset, industri, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi, namun juga berpeluang menjadi inovasi dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pemkab Sidoarjo memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui penerapan ekonomi sirkular. Berikut laporan Januar Fahmi.
11: Pemkab Sidoarjo memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui penerapan ekonomi sirkular. Langkah ini diarahkan untuk mengurangi timbulan sampah sejak sumber serta meningkatkan pemanfaatan kembali dan daur ulang. Bupati Sidoarjo Subandi menyambut positif program yang melibatkan Pemkab Sidoarjo dan pemerintah Jerman tersebut. Program ini dinilai sejalan dengan komitmen daerah membangun pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
12: Berjalan dengan baik, karena pengelolaan sampah plastik ini kan penting ya. Jadi mulai tingkat bank sampah sampai tingkat TPSD, ini betul-betul punya komitmen yang begitu besar. Kali ini dilakukan, saya yakin program dari pemerintah akan berjalan dengan baik, apalagi tadi punya yang sampaikan Pak Wagub ya. Semuanya daerah ya punya inovasi masing-masing. Ya, tujuannya apa? Zero sampah, kan itu aja tujuannya ya.
11: Subandi menekankan pengelolaan sampah perlu diperkuat mulai dari bank hingga TPS 3R. Penguatan peran masyarakat dinilai penting agar pengelolaan sampah tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga memberi nilai ekonomi. Sinergi tersebut diharapkan mendorong inovasi pengelolaan sampah sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pemerintah Desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih tiba. Miftahul Umar melaporkan.
13: Bantuan air bersih dari Polres Bangkalan disambut baik warga Desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Namun pemerintah desa berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga disertai solusi jangka panjang dengan pipanisasi. Kepala Desa Pangelean, Zaikul Haq Al-Farisi, mengatakan wilayahnya hampir selalu menghadapi persoalan ketersediaan air bersih setiap musim kemarau. Ia berharap pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus terhadap kondisi desa Pengilian dan desa terdampak lainnya. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan jaringan pipainisasi maupun pengembangan sumber mata air yang dapat dialirkan langsung ke pemukiman warga.
14: Kondisi di musim kemarau, khususnya di Desa Pangilen ini, bisa ada perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi atau ada program pengoboran sumber mata air.
13: Sementara itu, Kapolres Bangkalan, Ajun Komisaris Besar Polisi Wibowo mengatakan pihaknya akan melanjutkan distribusi air bersih secara berkelanjutan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Polres Bangkalan menyalurkan sebanyak 48 ribu liter air bersih menggunakan 8 truk tangki, menyasar warga Desa Pengilian, Kecamatan Tanah Merah, serta wilayah Kecamatan Galis.
15: Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berkesinambungan, terus berlangsung, dan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan air bersih ini. Sekali lagi, mudah-mudahan air bersih yang kita berikan bisa memberikan manfaat dan meringankan beban yang ada di masyarakat.
13: Menurut Wibowo, pihaknya juga berencana menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bangkalan untuk turun langsung menangani dampak kekeringan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan. Miftalu Umar, RRI Sampang, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 50 siswa dari Lembaga Pendidikan Seni Lotus Art Cross turut meramaikan rangkaian pameran lukisan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang digelar di Fossa Tower, Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
16: Sebanyak 50 siswa dari Lembaga Pendidikan Seni Lotus Art Courses turut ambil bagian dalam meramaikan rangkaian pameran lukisan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang digelar di Fossa Tower Surabaya pada hari ini Minggu 20 September 2026. Para peserta yang berasal dari wilayah Surabaya hingga Jawa Timur mendapat kesempatan langka untuk melukis secara langsung atau on the spot. Mereka menjadikan karya-karya lukisan SBY yang dipamerkan menjadi inspirasi dan referensi lalu mengolahnya kembali sesuai dengan kreativitas masing-masing di atas media kertas ukuran A3.
17: Salah satunya begitu, jadi kan ini kan mereka dapat challenge baru, mereka melukis secara langsung on the spot, tentunya mereka harus mengatur manajemen waktu, kesiapan mental, karena kan dilihat orang banyak juga, dan yang biasanya mereka cuma mungkin menggambar di rumah atau di tempat les ya, jadi mereka dapat tantangan baru di sini.
16: Sementara salah satu orang tua dari peserta, Ana, mengungkapkan dengan adanya acara tersebut, dinilai mampu mewadahi minat seni pada anaknya yang sudah terlihat sejak usia 3 tahun. Dengan mengikut sertakan anaknya pada kegiatan tersebut, menjadi bentuk dukungan pada sang anak untuk menekuni minat bakatnya.
18: Jadi kalau ke akademis dia nggak terlalu suka, okay. Lebih sukanya ke seni. Okay. Jadi sebagai orang tuanya ya diarahkan aja, jadi dia enjoynya di mana, okay. Ya diarahkan selagi bisa diarahkan lebih jauh ya sejauh-jauhnya saya arahkan. Sampai dia kapan dia mau ya, kan okay. Kadang kan dia kalau udah besar mungkin pemikirannya udah beda, dia okay. Mau yang lain ya kita tetap mendukung, tapi yang sekarang kelihatan ini kan seni. Di seni ya, okay. Jadi semaksimalnya di seni kamu coba dulu kan siapa tahu tambah suka atau bisa juga, saya ya harus ya kalau dia nggak suka nantinya.
16: Pihak penyelenggara tidak menerapkan sistem juara atau perlombaan pada kegiatan ini. Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi agar anak-anak semakin bersemangat berkarya, seluruh peserta yang hadir diberikan piala apresiasi. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara Regional Kediri mendorong penguatan budaya literasi anak melalui ajang Hompimpa Festivaria Sastra Anak dan Dahnapura dengan melibatkan sekitar 150 peserta. Ane Kusuma melaporkan.
19: Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara atau GPAN Regional Kediri mendorong penguatan budaya literasi anak melalui Hompimpa Festivaria Sastra Anak Dahanapura pada minggu hari ini dengan melibatkan sekitar 150 peserta di Rumah Budaya Warung Setono Gurih, Kota Kediri. Ketua Pelaksana Hompimpa Festivaria Sastra Anak Dahanapura, Gemar Rohullah Humaini, kepada RRI menyebutkan bahwa penguatan sastra hingga saat ini masih harus menjadi perhatian khusus. Ia menilai, selain pengenalan sastra anak melalui media buku, hal ini juga dapat dikembangkan melalui media yang beragam dan juga lebih inklusif seperti dolanan anak atau permainan tradisional.
20: Untuk literasi ya, belakangan sudah berkembang nih, tetap berkembang lah. tetap meningkat. Barangkali jika tidak dapat meningkat, ya minimal sustain dulu. Dolanan dan sastra anak, ya harapannya sudah dikenal nih. Coba ayo, jangan kita-kita aja ini yang melakukan, tapi juga teman-teman yang sudah mulai kenal, mulai juga ikut melakukan. Karena kalau kita sendiri yang melakukan, pasti kewalahan. Ada berapa banyak anak di sini, nah. Kita pun hanya terbatas di Kediri Kota dan Kabupaten. Sedangkan di daerah-daerah lain, nah, kita juga perlu, selain kita perlu peran-peran orang di sekitar anak-anak yang jauh bisa lebih membentuk mereka. Kita hanya membantu dan mengenalkan saja.
19: Hadir dan membuka acara tersebut, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, Zahri Ahmad, mengapresiasi terselenggaranya Hompimpa Festivaria Sastra Anak Dahanapura. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan komunitas literasi dapat memperluas akses anak terhadap bahan bacaan, sekaligus juga mendorong kegemaran minat membaca mereka.
21: Apa yang mereka lakukan tentunya ini akan membawa dampak kepada anak-anak muda atau anak-anak untuk gemar membaca, dalam rangka untuk meningkatkan literasi mereka, supaya anak-anak khususnya di Kota Kediri ini suka membaca untuk menambah pengetahuannya yang akan berdampak kepada masa depannya dia juga.
19: Sementara itu, salah satu pengunjung, Deli, menilai bahwa festival tersebut memberikan pengalaman positif bagi anak karena menggabungkan aktivitas literasi, kreativitas, dan juga permainan tradisional.
22: Paling enggak bisa melatih fisiknya daripada main gadget terus. Kalau bisa dipertahankan biar kedepannya tidak lupa dengan mainan-mainan zaman dulu.
19: Diharapkan melalui kegiatan festival ini dapat mendorong untuk menumbuhkan kebiasaan literasi anak serta tetap melestarikan ragam dolanan anak atau permainan tradisional kepada generasi berikutnya. Anu Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, beralih ke informasi olahraga, sebanyak 25 atlet Kabupaten Pasuruan siap berlaga dalam kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Emil Akbar melaporkan.
23: Sebanyak 25 atlet Paralimpik Kabupaten Pasuruan siap berlaga dalam kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Puluhan atlet tersebut secara resmi diberangkatkan oleh asisten pemerintah dan Kesra Seida Kabupaten Pasuruan, Diano Velaferi dari kantor Bupati Pasuruan. Menurut Diano, pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap para atlet untuk berjuang habis-habisan demi membawa kemenangan untuk kontingen Kabupaten Pasuruan. Sebab pemerintah Kabupaten Pasuruan akan senantiasa memberikan support terbaiknya.
24: Ini adalah wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menjaga kesetaraan. Dan tentu kami mengapresiasi dan bangga semoga kontingen Kabupaten Pasuruan dapat meraih prestasi yang membanggakan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan sebagai motivasi dan inspirasi kita untuk pantang menyerah, tetap bekerja keras untuk mewujudkan tekad untuk kemajuan Kabupaten Pasuruan.
23: Sementara itu, salah satu atlet Paralimpik Kabupaten Pasuruan, Fredo Dimas Saputro, mengaku siap untuk kembali mempersembahkan medali emas bagi kontingen Kabupaten Pasuruan, meski saat ini bermunculan atlet-atlet baru dari kota kabupaten lain di Jawa Timur.
25: Fredo Dimas Saputro ikut cabur atletik.
26: Alhamdulillah sudah. Tahun 2021 juara 2 dan 3, terus tahun 2022 itu juara 1 sama juara 2. 2023 itu juara 1 sama juara 3. Insya Allah, bismillah, optimis.
23: Diketahui seluruh atlet tersebut akan bertanding dalam dua cabang olahraga, yakni para atletik dan para voli duduk. Mereka kini tengah bertanding di Universitas Negeri Surabaya. Emil Akbar melaporkan.
0: Pendengar, Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Johino Karbal pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farin Regi melaporkan.
27: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Johino Karbal pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
28: Nah, memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga. Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol, dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal. babak pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
27: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
2: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek, jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
27: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farin Raki melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam terkait masyarakat Surabaya diminta mewaspadai peningkatan kasus influenza A hingga demam berdarah dengan yang mulai terlihat pada periode Agustus sampai September 2026. Selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
3: Yang pertama itu adalah keluhan panas. Nah, keluhan panas ini bisa berkembang kemana-mana. Sekarang ini bukan hanya influenza aja yang meningkat, tapi demam berdarah juga loh.
4: Jujur, aku khawatir banget karena virus influenza tipe A ini kayaknya semakin merebak di kota Surabaya.
5: Masyarakat diminta untuk mewaspadai peningkatan kasus influenza A yang tengah marak. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr. Michael Leksodimulyo, mengatakan peningkatan kasus mulai terlihat seiring memasuki periode Agustus hingga September. Selain demam, gejala infeksi saluran pernafasan juga perlu mendapatkan perhatian, terutama kepada anak-anak. Orang tua diminta mencermati perubahan kondisi anak, termasuk ketika tiba-tiba tidak mau makan dan minum. Michael juga mengatakan gejala influenza dapat ditandai dengan pilek, batuk kering, dan juga bersin. Sementara anak yang mengalami demam tinggi disertai kondisi lemas dan sulit bangun perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kemungkinan demam berdarah. Ia juga meminta masyarakat segera melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala yang mengarah pada DBD. Salah satu pemeriksaan yang menurutnya penting adalah pemeriksaan kadar trombosit. Di sisi lain, Michael juga menyebut peningkatan kunjungan pasien dengan keluhan infeksi saluran pernafasan juga mulai terlihat di sejumlah rumah sakit. Di PHC misalnya, ia menyebut ada peningkatan kunjungan pasien sementara hingga 20-30%. Kondisi tersebut menurutnya perlu mendapat perhatian agar langkah pencegahan dapat dilakukan sejak dini. Ia mendorong pemerintah kota Surabaya tidak menunggu sampai terjadi banyak kasus untuk melakukan penelusuran.
3: Penyakit yang harus kita waspadai bersama. Yang pertama itu adalah keluhan panas. Nah, keluhan panas ini bisa berkembang kemana-mana. Karena sekarang ini bukan hanya influenza aja yang meningkat, tapi demam berdarah juga loh mulai naik. Kemudian angka yang pasti kelihatan itu infeksi saluran pernapasan. Larinya yang paling banyak kemana? Anak-anak yang biasanya makan seperti biasa, tahu-tahu nolak makan. Tandanya bahwa anak ini ada kekeringan di dalam tenggorokannya. Ada kering, apakah dia ada pilek? Kalau ada pilek, dia masuknya ke arah influenza. Tapi kalau dia tidak ada pilek, masuknya ke infeksi saluran pernapasan atas. Dan kita dengerin ada batuk, batuknya batuk kering. Sering bersin. Kalau sering bersin, masuknya ke influenza. Tapi kalau dia sudah lemes, panas tinggi, belum tentu ada batuk, belum tentu ada pilek. Tapi tahu-tahu anak ini sama sekali mau bangun aja susah. Artinya apa? Arahnya ke demam berdarah. Apalagi kita melihat di hidungnya itu mulai meleleh darah, harus segera diantisipasi. Sekali lagi masyarakat jangan panik. Angka yang meningkat ini memang setiap tahun masuk di bulan Agustus, September ini memang khususnya untuk influenza tipe A.
5: Sementara kekhawatiran juga mulai dirasakan orang tua. Meskipun tengah ramai diperbincangkan, Norma, salah satu orang tua, memilih untuk tetap tenang dan juga melakukan sejumlah antisipasi.
4: Jujur, aku khawatir banget karena virus influenza tipe A ini kayaknya semakin merebak di kota Surabaya karena memang cuacanya seperti ini ya, panas, berdebu, dan angin kencang. Salah satu upaya supaya nggak terlalu khawatir, nggak terlalu panik adalah ya mengkonsumsi vitamin tambahan. Terus kalau misalnya lagi badannya nggak enak, kurang enak badan gitu, aku dan anakku harus banyak istirahat, makan makanan bergizi, jadi mengurangi aktivitas di luar.
5: Data infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA Kota Surabaya menunjukkan tren fluktuatif sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Berdasarkan data Agustus, kasus ISPA melonjak hingga 40.539 kasus atau naik sekitar 63,5% dibandingkan Juli. Agustus menjadi bulan dengan jumlah kasus ISPA tertinggi sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026. Agustin Irdiani melaporkan.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Pendengar, demikian info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selia Ciani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Minggu tanggal 20 September 2026 dalam program Surabaya sore ini. Melanjutkan perjalanan dari rekan Celia Cahyani yang sudah menemani Anda dari mulai program Surabaya siang ini sampai Surabaya sore ini. Dan nanti pendengar, kami akan hadirkan kentongan sesaat lagi ke ruang dengar Anda. Dan juga ada renungan agama Islam ya nanti 17:20 waktu Indonesia Barat. Kami juga akan hadirkan warta musik pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. 19:30 kami hadirkan mimbar agama Konghucu, dan nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyimak mini drama. Bersama saya, Dini Wardani, pendengar, inilah Surabaya sore ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, saat ini 16:41 menit waktu Indonesia Barat dan Anda saat ini ada di program Kentongan. Sore hari ini kita temui dulu bersama dengan kawan reporter Yusron Al-Fatah yang akan melaporkan Bupati Magetan meninjau langsung posko Karhutla yang didirikan di Balai Desa Ngiliran, Kecamatan Panekan, guna memastikan seluruh upaya penanggulangan di lapangan berjalan maksimal. Berikut informasi selengkapnya.
2: Bupati Magetan Ani Sumantri meninjau langsung posko penanganan kebakaran hutan Gunung Lawu di Balai Desa Ngiliran, Kecamatan Panekan, Magetan. Peninjauan dilakukan menyusul kebakaran yang muncul di petak 50A1 RPH Bedagung, Desa Jabung, Kecamatan Panekan. Api di lokasi tersebut telah berhasil dipadamkan. Namun kebakaran kemudian kembali muncul di petak 66 yang berbatasan dengan petak 67 RPH Bedagung di Desa Getasanyar, Kecamatan Sidorejo, yang akhirnya juga telah berhasil dipadamkan. Saat meninjau posko di Balai Desa Ngiliran, Ani mengatakan titik api di wilayah Magetan saat ini sudah tidak terlihat. Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan karena api di kawasan Gunung Lawu bergerak ke arah utara menuju wilayah Ngawi.
3: Iya, perlu kita ketahui bersama bahwa di lokasi di Kabupaten Magetan ini ada yang kebakaran, yaitu di daerah Ngiliran. Nah, ini mulai hari Senin kemarin. Dan alhamdulillah ini untuk wilayah Magetan, apinya ini sudah tidak ada lagi, tapi perlu kita terus pantau, kita waspadai karena sekarang apinya itu berjalan ke wilayah utara, yaitu ke Ngawi. Jadi untuk wilayah kita sebetulnya sudah aman, tapi tetap kita harus tetap waspada, tetap kita pantau. Jadi ini sudah diantisipasi dengan sistem ilarang.
2: Menurut Nani, langkah antisipasi tetap dilakukan untuk mencegah api kembali menjalar ke wilayah Magetan. Pemkab juga berkoordinasi dengan Pemprov Jatim terkait penanganan kebakaran termasuk rencana bantuan waterbombing. Nani menjelaskan bantuan waterbombing sebelumnya diminta untuk penanganan kebakaran di wilayah Magetan. Namun karena titik api di wilayah Magetan telah padam, bantuan tersebut rencananya diarahkan untuk penanganan kebakaran di wilayah Ngawi.
3: Sebetulnya kemarin juga sudah ke Pemprov, kita minta bantuan waterbombing, tapi karena di Magetan ternyata kan sudah padam apinya, insya Allah nanti waterbombingnya itu Ngawi. Tapi Ngawi dengan Magetan kan satu lokasi, jadi nanti meskipun yang dapat Ngawi, tapi kita juga mendapatkan manfaatnya. Gitu.
2: Meski demikian, Ani menegaskan pemantauan kawasan Gunung Lawu tetap dilakukan dalam beberapa waktu ke depan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru dan mencegah kebakaran meluas ke wilayah Magetan. Tak hanya memastikan proses penanganan kebakaran di lereng Lawu dilakukan maksimal, Bupati juga mengecek operasional dapur umum Tagana. Posko dapur umum menyiapkan sedikitnya 300 porsi dalam setiap kali memasak untuk memasok kebutuhan logistik ratusan para relawan di lapangan. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
4: Waktunya Kentongan. Kebakaran hutan dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui cara-cara untuk mencegah kebakaran hutan. Berikut ini yang merupakan cara mencegah kebakaran hutan, yaitu A. Sembarangan membakar sampah. B. Melakukan pembakaran di dekat hutan. C. Melakukan penebangan hutan. D. Membuat tampungan air. Jawabannya adalah D. Membuat tampungan air. Karena cara tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya api. Dengan adanya tampungan air, api akan lebih cepat dipadamkan dan tidak menyebar ke seluruh bagian hutan.
1: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca atau OMC saat salurkan bantuan air bersih di Kecamatan Mantup, Lamongan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
5: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantub, Kecamatan Mantub, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
6: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tetapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air terdekat yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
5: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
7: Saya juga hari ini gugup turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru sehingga nanti Westlake yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
5: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
4: Krisis air bersih adalah sedikitnya jumlah air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan air di suatu wilayah. Ada beberapa penyebab terjadinya krisis air bersih di bumi. Pertama, pencemaran air, yaitu masuknya zat asing seperti bahan kimia ke dalam air. Biasanya bahan kimia tersebut berasal dari limbah pabrik atau limbah pertanian yang bisa merusak ekosistem air. Kedua, perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Ada beberapa perilaku manusia yang membuat pencemaran air seperti membuang sampah yang sulit terurai di laut, sungai, danau, dan sejenisnya secara sembarangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Mahmudi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar kami hadirkan Cek Fakta bersama Nita Silvia.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar unggahan di media sosial berisi informasi mengenai pendaftaran agen perlindungan sosial Perlinsos. Informasi tersebut juga menyebut bahwa agen Perlinsos nantinya akan mendapatkan insentif atau imbalan yang nominalnya diklaim belum resmi diumumkan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Agen Perlinsos merupakan bentuk partisipasi masyarakat, bukan skema pekerjaan dengan kompensasi. Perannya adalah membantu warga sekitar yang membutuhkan dukungan dalam mengakses layanan Perlinsos digital. Pendaftaran dan pendampingan melalui agen Perlinsos juga tidak boleh dipungut biaya. Agen Perlinsos adalah relawan yang artinya mereka tidak digaji, tidak mendapat imbalan jasa apapun, dan dilarang meminta atau menerima uang, barang, hadiah, ataupun imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang dibantu.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Sore hari ini pendengar Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan sore hari ini kita update dulu ya untuk informasi arus lalu lintas di sudut kota Surabaya. Seperti biasanya, kalau di jam 17 ya, itu sudah mulai waktunya update dulu arus lalu lintas. Oke, kawasan Surabaya dan sekitarnya pendengar, ini di kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran sore hari ini masih ramai lancar aja. Ada kepadatan arus lalu lintas di beberapa titik ya, salah satunya di kawasan perempatan begitu ya, kawasan Jalan Raya Kertajaya mengarah kawasan Jalan Raya Kertajaya Indah ya, kemudian di kawasan Rungkut Madya mengarah ke kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno hingga mengarah ke Universitas Erlangga Kampus C ya di sore hari ini. Kemudian hal yang sama juga terlihat ya, ada kepadatan arus lalu lintas kawasan Jalan Raya Menur pendengar sampai mengarah kawasan Jalan Raya Kertajaya. Kalau udah di kawasan Jalan Raya Menur ini udah selalu as always gitu ya macet. Kenapa? Karena di situ akses jalannya tuh sempit begitu ya, dan juga di kawasan Jalan Raya Menur itu selalu ada pasar kaget gitu ya, dan itu cukup membuat menguras kesabaran lebih tepatnya ya. Karena di situ udah pasti macetnya luar biasa, utamanya di jam-jam sibuk gitu ya. Oke, kemudian di kawasan Majen Sungkono Majen HR Muhammad masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Kawasan Gunung Sari Prabu Siliwangi sampai kawasan Jalan Raya Menganti mengarah ke kawasan Wiyung ya, masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama juga terlihat kawasan Kenjeran mengarah kawasan Kapasan juga masih ramai lancar. Kawasan Kenjeran mengarah kawasan Gedung Cowe hingga ke kawasan Jembatan Suramadu juga masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Dan hal yang sama juga terlihat kawasan Jalan Pemuda 8290 Surabaya Panglima Sudirman, kemudian kawasan Darmo, kemudian sampai Wonokromo juga masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Dan untuk informasi cuaca sore hari ini pendengar, Surabaya dan sekitarnya ini ada di 29 derajat Celcius begitu ya. Hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, ini suhunya masih ada di 28 derajat Celcius. Dan nanti 23 waktu Indonesia Barat suhunya ada di 27 derajat Celcius. Lumayan cukup adem gak sih? Ya setidaknya gak trik-trik banget lah ya, karena memang Surabaya itu siang ini Surabaya itu emang mataharinya kayaknya ada 4 ya. Panas banget sumpah siang hari ini. Oke, kita sapa halo sama siang. Selamat sore, sorry. Halo, selamat sore. Halo. Ya, kok lepas? Selamat sore. Selamat sore Budian. Apa kabar Budian?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kawasan Gresik mataharinya panas enggak? Di Surabaya ini mataharinya ada 4 ya.
1: Enggak, agak redup paling.
0: Oh, agak redup ya. Oke. Apa tuh?
1: Agak dingin, berkabut dingin.
0: Oh, agak dingin berkabut. Oh, cerita dingin berkabut itu Surabaya bagian mana? Gresik bagian mana? Tolong, berkabut karena asap ya, bukan karena es gitu ya, beda.
1: Agak dingin hari ini.
0: Apa tuh?
1: Biasanya kan puanas.
0: Biasanya puanas gitu ya. Panas aja. Kalau puanas nanti susah nulisnya gimana? Puanas gitu. Oke, jadi kawasan Gresik dan sekitarnya ini cukup dingin dan agak berkabut, itu berasap gitu Bu atau gimana? Udara kabur gitu karena ada asap?
1: Iya.
0: Baik. Terus kalau udah berkabut dan berasap gitu ngapain aja biasanya?
1: Ngapain?
0: Dibuat makan makan bakso enak tuh kayaknya.
1: Oh.
0: Baik. Oke, terus untuk macet enggak, Bu?
1: Ayam, makan soto.
0: Oh, baik.
1: Hari ini sampai jam berapa sih? Jam 12.
0: Hari ini sampai jam berapa ya? Jam 8 aja loh, jangan lama-lama lah.
1: Kira sampai jam 12.
0: Enggak lah. Aku tuh nanti kalau sampai jam 12, besok aku siaran siang gitu.
1: Ya kan enggak apa-apa.
0: Jangan dong. Kenapa tuh?
1: Kan nyambung.
0: Nyambung ya, tidur studio ke nanti ya.
1: Iya.
0: Baik, oke. Terima kasih Bu Dian untuk informasinya ya. Oh, sehat selalu Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bu Dian yang ada di Gresik ya, di sore hari ini udaranya cukup dingin dan berkabut gitu katanya. Berkabut kayak gimana? Apakah Gresik langsung disulap menjadi batu? Kalau di batu itu berkabut itu wajar ya, tapi kalau di Gresik berkabut itu dipertanyakan. Ini kabut atau asap? Nah, karena di Surabaya aja hari ini panasnya itu luar biasa banget gitu ya. Apapun itu, semoga yang semuanya bisa tetap sehat ya, dan juga yang pasti semuanya yang ada di jalan saat ini hati-hati di jalan ya. Tetap semangat ya, karena besok hari Senin. Meskipun aduh kenapa sih dari Minggu ke Senin tuh kayak cepet banget gitu, sementara kalau dari Senin ke Minggu lama banget ya. Ya enggak apa-apa, namanya juga hari-hari ya. Ya tetap dijalanin aja ya, jangan sampai kalau kata orang Jawa itu jangan sampai ditakuti gitu ya. Karena apa? Karena nanti kalau ditakuti malah nanti enggak semangat jalanin hari ya. Jadi tetap semangat karena besok kita pergi makan kalau kata Sal Priadi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

lagi bingung pengennya jalan-jalan gitu ya di hari Sabtu Minggu, enaknya kemana sih Dini? Nah, hari Minggu biasanya adalah identik dengan hari waktunya recharging, semangat gitu ya. Hari gimana caranya agar kita ini besok bisa kuat menghadapi hari Senin ya. Walaupun ini mah Sabtu Minggu mah sama aja, gak ada bedanya sama hari-hari biasanya gitu ya. Tapi bagi Anda yang saat ini ada di Kota Pahlawan ya, ada di kota Surabaya tercinta ini, nah, Kota Pahlawan Surabaya yang kita cintai ini pendengar, ini kembali menjadi titik temu para penikmat seni kontemporer. Jadi kalau lagi bingung healingnya kemana, yuk healing aja ke kawasan Balai Pemuda Surabaya. Kenapa? Karena ada Art Subs 2026. Nah, resmi hadir di Balai Pemuda Surabaya dengan tema Border Threshold Beyond ya. Dan pameran seni kontemporer berskala besar ini pendengar berlangsung mulai tanggal 19 September atau mulai kemarin ya, hingga 8 November 2026. Wow, masih lama. Jadi bisa puas-puasin deh jalan-jalan gitu ya. Jadi kalau yang lagi gak ada di Surabaya, yuk cepet-cepet beli tiket ke Surabaya biar bisa nonton Art Subs 2026 ya. Kalau di Jogja punya Art Jog ya, kalau Surabaya punya Art Subs. Dan lokasi Art Subs 2026 ini pendengar berada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya. Dengan tema Border Threshold Beyond, ini menjadi gagasan utama Art Subs tahun ini. Pameran ini juga melanjutkan perjalanan artistik yang telah dibangun melalui penyelenggaraan pada 2 tahun sebelumnya. Kalau pada tahun 2024, Art Subs ini mengangkat tema Ways of Dreaming, dan setahun berikutnya temanya adalah Material Ways yang menjadi bagian dari eksplorasi pameran. Jadi tahun ini temanya beda lagi ya kan. Dan dalam penyelenggaraan sebelumnya, Art Subs ini juga menghadirkan lebih dari 300 karya seni dari sekitar 120 seniman. Seniman ya, bukan seiman ya, seniman. Berbagai karya ini juga menjadi bagian dari pemetaan praktek seni kontemporer yang dipertemukan dengan publik. Dan Art Subs 2026 atau 2026 ini kembali membawa publik untuk menelusuri sumber-sumber inspirasi dalam seni kontemporer. Karena perjalanan ini juga berkaitan dengan perubahan dunia yang berlangsung cepat dan pastinya terus melahirkan berbagai kemungkinan-kemungkinan baru. Jadi eksplorasi visual ini menjadi salah satu bagian penting dalam Art Subs tahun ini ya, karena praktek kreatif yang berkembang di dunia seni kontemporer ini dihadirkan melalui ruang pamer yang bisa diakses oleh masyarakat. Jadi kalau Anda lagi bingung-bingung, enaknya mau jalan-jalan kemana sih? Udah ke Balai Pemuda aja ya, deket sama RRI Surabaya, tinggal jalan kaki. Tapi harus disiapin duit ya, karena kalau yang pengen datang ke Art Subs ya, tiketnya ini pre-sale, ini dibanderol Rp75.000. Sedangkan tiket reguler ini harganya Rp100.000. Jadi bukan untuk kaum mendang-mending ya. Jadi kalau pengen jalan-jalan, ya udah jalan-jalan aja ke Art Subs 2026. Menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Renungan Agama Islam dengan tema Bagaimana Cara Meningkatkan Amalan. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan pertama dalam ikhlas itu yaitu orang yang melakukan ketaatan karena mengharapkan pahala dan takutnya siksa. Kedua, tingkatan yang pertengahan dari ikhlas itu orang yang melakukan ketaatan sebagai rasa syukur dan memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Tingkatan yang tertinggi adalah orang yang melakukan amalan ketaatan karena rasa cinta dan pengagumannya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah tingkatan para shiddiqin, dan ini yang sangat sulit sekali. Memang kita bertahap untuk mendapatkan tingkatan yang tertinggi itu. Bukan tidak mungkin, tapi memerlukan latihan-latihan atau riadah-riadah rohania yang luar biasa. Pendengar yang berbahagia, kalau kita melihat tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan taubah, taubah wajib untuk dilakukan. Terjatuh dalam lumpur dosa adalah hal yang wajar pada diri manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, setiap anak Adam adalah bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang suka bertaubat. Mengakhirkan taubat dan terus-menerus berada dalam dosa yang keliru. Jadi kita kalau mau bertaubat, nanti saja, sebagaimana hal tersebut. Karena apa? Setan ingin memperdaya manusia. Yang kedua, syirik adalah kekufuran. Bid'ah adalah perkara akidah dan tidak mencontohkan Nabi. Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, memperbanyak perbuatan mubah dibolehkan. Melakukan ketaatan yang kurang diutamakan dan pahalanya dibanding dengan keutamaan yang lain. Pendengar RRI yang berbahagia, apabila kita melihat tentang taubat ini merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah kita harus senantiasa as-siddiq, benar dan jujur. Yang kedua, kita harus tawakal, yaitu sikap hati yang berserah dan bergantung kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan segala apa yang diinginkan serta menolak apa yang tidak diinginkan, dengan disertai dengan sikap bergantung kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Pendengar RRI yang berbahagia, ada ridha. Ridha yang merasa cukup dengan segala sesuatu pemberian Allah, waktunya adalah setelah terjadinya suatu perkara dan perbuatan. Ridha dengan qada dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Pendengar RRI yang berbahagia, hal-hal yang terkait dengan taubat memang banyak sekali tingkatan-tingkatan. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satelit Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim.

Tidak usah kamu merasa rendah, gelisah, dan takut, dikarenakan kamu itu umat yang menang jika kamu beriman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sore hari ini Anda ditemani Dini Wardani mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dini juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kita semua yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mendengar sesaat lagi pukul 18 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Musik ya. Hari ini edisi solois wanita yang punya single hits ya di tahun 80-an. Siapa yang gak kenal sama Andi Maria Matalata, kemudian Betaria Sonata, kemudian Christine Panjaitan, kemudian Dina Mariana, dan juga Iis Sugiarto dan Nia Daniati. Nah, nanti kita akan bahas ya di Warta Musik edisi hari Minggu. Udah Minggu aja, cepet banget sih ya. Tanggal 20 September 2026. Dan kalau untuk request enggak kayaknya ya di Warta Musik kali ini. Mungkin pengennya diputar yang mana gitu ya. Karena ada beberapa list lagu yang sudah disiapkan oleh MD kita. Ada Mas Indra Mahadi gitu ya. Beliaunya sudah ngasih notes. Notesnya apa? Dini, jangan ada yang request, tapi requestnya nanti milih apa aja yang mau didulukan. Nah, itu gitu ya. Ada apa aja? Ada Andi Maria Matalata, Bahtera Cinta. Kemudian ada juga judulnya Bimbang. Nah, ada dua ya. Kemudian ada Betaria Sonata, Biarku Sendiri. Dan juga ada Tak Mungkin Lagi. Kemudian ada Kau Untuk Siapa. Untuk siapa ya? Kemudian ada Christine Panjaitan, Sudah Kubilang. Kemudian ada Dina Mariana, Ingat Kamu. Kemudian ada Malu Dong Ah. Kemudian ada Iis Sugianto, Jangan Sakiti Hatinya. Nasibmu, Nasibku. Kemudian ada Nia Daniati, Gelas-Gelas Kaca. Nah, kayak gitulah ya lagunya. Ini kayaknya sering banget dibuat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact,

Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar Arca Durga yang sebelumnya dilaporkan hilang dari tempatnya di kawasan perkebunan Jengkol, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, akhirnya ditemukan hari ini. Arca ditemukan kurang dari 24 jam setelah laporan kehilangan disampaikan kepada Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kediri atau DK3 Imam Mubarok. Arca tersebut ditemukan petugas keamanan perkebunan Jengkol di sebelah utara lokasi awal keberadaannya. Dan kabar penemuan kemudian disampaikan Titus, petugas keamanan perkebunan Jengkol, kepada Imam Mubarok. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, prestasi atlet Gresik di panggung internasional mendapat apresiasi. Sebanyak 11 atlet yang memperkuat kontingen Indonesia pada SEA Games 2025 di Thailand menerima penghargaan dari KONI Kabupaten Gresik. Pemberian apresiasi itu menjadi salah satu bagian dari peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43 di Gresik yang digelar di kawasan Jalan Jaksa Agung Suprapto Gresik hari ini. Dan suasana olahraga ini juga diawali dengan senam massal. Kemudian warga juga bisa memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan di halaman Wahana Ekspresi Pusponegoro. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar, sebelum kami hadirkan Warta Musik ya, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan kawan reporter Oni Arianto yang akan melaporkan Fakultas Farmasi UNER terus kembangkan hilirisasi riset menjadi produk yang dimanfaatkan masyarakat.
1: Laporan terkini.
0: Ya, kita ikuti informasi selengkapnya bersama Oni Arianto. Oni, silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar, Fakultas Farmasi Universitas Airlangga UNER Surabaya terus mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, namun juga bisa dihilirisasi menjadi produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Profesor Dewi Melani Haryadi, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga UNER Surabaya. Ia mengatakan bahwa hilirisasi menjadi salah satu tantangan dan tuntutan dari Fakultas Farmasi untuk diwujudkan. Untuk itu, pihaknya atau Fakultas Farmasi UNER Surabaya terus memperkuat dengan mitra industri agar hasil penelitian yang selama ini dikembangkan oleh para akademisi dapat diwujudkan menjadi suatu produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
3: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan hilirisasi. Jadi selain dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra industri. Sehingga hasil dari riset itu kemudian dihilirkan, lalu bisa diproduksi yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat.
2: Ya, ditambahkan oleh Dekan Fakultas Farmasi UNER Surabaya bahwa penelitian untuk bisa menghasilkan suatu produk membutuhkan waktu yang memang cukup lama, yakni sekitar 15 tahun. Untuk itu, ia berharap para akademisi dari Fakultas Farmasi UNER Surabaya tidak lelah untuk menciptakan produk atau menciptakan karya-karya inovasi hasil riset yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Oni Arianto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, Fakultas Farmasi UNER terus kembangkan hilirisasi riset menjadi produk yang dimanfaatkan masyarakat. Bersama dengan reporter Oni Arianto, Anda saat ini ada di program Warta Musik.

Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam setiap Sabtu dan Minggu pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, satu jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.

0: Bahtera Asmara ya, yang dinyanyikan oleh Andi Meriam Matalata. Pendengar, beliau ini adalah nama aslinya Andi Siti Meriam Nurul Kusuma Wardani Matalata, yang populer dengan nama Andi Meriam Matalata. Beliau ini lahir tanggal 31 Agustus 1957 di Makassar, Sulawesi Selatan, dan meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2010 di Zoetermeer ya, Belanda, pada usia ke-52 tahun. Dan karirnya ini dimulai ketika dia ini mengikuti bintang radio dan televisi ya. Pada tahun 1975, ia bahkan menjadi juara berpenampilan terbaik untuk kategori hiburan di Makassar. Kemudian dia ini masuk dalam 5 besar tingkat nasional. Julukannya adalah Mutiara dari Selatan, yang berasal dari lagu Mutiara dari Selatan yang kemudian sangat melekat dengan dirinya. Dan Bahtera Asmara ini adalah lagu yang dinyanyikan Andi Meriam Matalata di tahun 1979, yang bercerita tentang dia tuh jatuh cinta sama seseorang gitulah pokoknya ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Dini Wardani.
0: Selamat sore Pak Toto. Silakan.
1: Gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Toto sehat je?
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau saya, lagu paling saya sukai dari Andi Meriam itu adalah Lenggang-lenggok Jakarta.
0: Lenggang-lenggok Jakarta, baik ya. Tapi kata Mas Indra hari ini gak boleh request Pak Toto.
1: Oh, yang ada di situ ya.
0: Iya, yang ada di sini ada Andi Meriam Matalata, Bimbang. Better
1: ya. Bimbang aja.
0: Oh, yang Bimbang aja, baik.
1: Iya, enak itu.
0: Tapi jangan bimbang loh Pak Toto ya.
1: Oh, enggak. Ngapain bimbang.
0: Baik, anjir.
1: Kita mulai Andi Meriam Matalata.
0: Anjir.
1: Itu kan suaminya kan meninggal kecelakaan pesawat itu ya.
0: Oh, mata.
1: Iya.
0: Jadi
1: memang punya suara yang punya khas tersendiri.
0: Iya, benar.
1: Jadi ulasan saya untuk Mbak Tini selalu sehat.
0: Amin, irbal
1: banyak
0: amin.
1: Rezeki, tetap semangat. Dan damin dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin, irbal amin. Terima kasih banyak Pak Toto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Toto. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Toto. Semoga Pak Toto sehat selalu. Selalu dalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, irbal alamin. Iya benar kata Pak Toto ya, suami Andi Meriam Matalata, Bambang Hertasning, ini memang meninggal dunia begitu ya. Dan beliau ini dikenal sebagai pengusaha dan politisi, meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter pada tahun 1980-an ya. Halo, selamat sore.
2: Warta Musik.
0: Warta Musik ya. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: Bu Dewi.
0: Bu Dewi, halo Ibu Dewi, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah. Sehat Mbak Dewi, Mbak Dini?
0: Sehat, alhamdulillah Bu Dewi. Bu Dewi sehatnya?
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Baik, monggo silakan Bu Dewi. Malu hari ini mau dari memilih lagu yang mana?
2: Iis Sugianto.
0: Iis Sugianto, jangan sakiti
2: jangan
0: hatinya.
2: Jangan sakiti hatinya.
0: Oh, jangan, nanti sedih.
2: Iya. Hanya aku, Mbak.
0: Anjing, ngefan tapi Bu sama Iis Sugianto.
2: Iya.
0: Baik, jadi kayak nostalgia gitu gak sih Bu?
2: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi.
2: Makasih Mbak Dini.
0: Sehat selalu Njih Ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bu Dewi. Oke, Dini mau nyapa lagi sama sore. Halo.
3: Semangat petang.
0: Semangat petang. Masya Allah Pak Tua, apa kabar? Warta Musik.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
3: Berusaha untuk lebih baik dari yang kemarin.
0: Oh, kemarin kenapa tuh Pak Tua?
3: Ya, mudah-mudahan besok bisa lebih baik dari yang sekarang.
0: Amin Allahumma amin.
3: Di antara beberapa artis tersebut, saya mengidolakan satu marga yang bangsawan dari Sulawesi Selatan.
0: Christine Panjaitan.
3: Andi adalah suatu golongan bangsawan.
0: Oh, siapa itu? Christine Panjaitan?
3: Saya mengenal dia itu dengan Mutiara dari Selatan.
0: Oh, Andi
3: Meriam.
0: Karena
3: sempat jadi idola, saya dulu pernah mengidolakan di antara Andi Meriam dan Ida Iyasa.
0: Oh.
3: Sebagai partner rocket.
0: Baik.
3: Iya, nyatanya dapatkan dari Aceh saya.
0: Oh.
3: Iya, my wife from Sabang.
0: Oh, dari Sabang, Jawa Barat.
3: Ya, mudah-mudahan semuanya. Pak.
0: Tuan.
3: Semangat, tetap Jee. Semangat.
0: Amin, Allahumma amin.
3: Matur nuwun.
0: Matur nuwun, Pak Tua. Sehat selalu, Jee, Pak Tua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat sore. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
4: Ali.
0: Hah?
4: Ali.
0: Ali. Ini sebenarnya ini mau manggil siapa toh? Atau mau manggil kucing atau gimana gitu? Aku kan jadi bingung gitu kan. Bang Ali.
4: Bang Ali. Yang disiapin apa aja Pak ini?
0: Yang disiapin ada bimbang dari Andi Mere Matalata. Ada Ii Sugianto, jangan sakiti hati Bang Ali ya. Aduh tuh kan batuk kan. Ada Betaria Sonata, biarku sendiri. Tuh Masya Allah, yarhamukallah. Kemudian ada Betaria Sonata, tak mungkin lagi. Ada Betaria Sonata, kau untuk siapa? Ada Christine Panjaitan, sudah ku bilang. Dina Mariana, ingat kamu. Ada Dina Mariana, malu dong ah. Ada Iis Sugiyarto, nasibmu, nasibku. Nia Daniati, gelas-gelas kaca. Nia Daniati, sayang bilang sayang. Yang mana?
4: Oh, ben ya. Marta mesti kok banyak penyanyinya.
0: Banyak penyanyinya. Makanya sama Mas Indra enggak boleh request yang udah disediain aja katanya begitu notes-nya. Jadi kan aku tuh sesuai dengan Mas MD ya. Nanti ngupas satu-satu.
4: Guys. Nice. Dengan engkau dekati api yang membara. Sudah ku bilang. Dengan engkau petik mawar yang penuh berduri. Jangan.
0: Jangan.
4: Sudah tusuk.
0: Nanti sakit ya. Ya enggak apa-apalah. Ya, sakit yang tak berdarah itu lebih sakit biasanya daripada sakit yang tertusuk mawar.
4: Saya
0: enggak usah curhat gitu ya. Baik, oke. Okay. Itu aja.
4: Hati ini selalu sehat.
0: Amin.
4: Berkah melimpah. Mm-hmm. Itu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali. Masya Allah, sehat selalu ya. Oke, okay, kalau gitu Dini mau muterin dulu ya lagu dari Andi Maria Matalata, Mutiara dari Selatan ya, semoga gak salah ya. Benar gak sih? Oh benar ya, Mutiara dari mana tadi? Kok hilang sih? Ya benar, Mutiara dari Selatan yang judulnya Bimbang. Kemudian ada Iil Sugianto, judulnya Jangan Sakiti Hatinya.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan hanya terus bermalas-malasan setiap hari. Jadikan hidupmu jauh lebih bermakna dengan bekerja lebih giat.

0: Lagu dari Iing Sugianto, jangan sakiti hatinya, jangan ya, jangan. Kalau dia sakit hati itu susah sembuhnya, beneran deh. Halo, selamat sore.
1: Warta musik.
0: Mesti ya, Bahawi ini mesti tante-tante. Ayo.
1: Harusnya manggil apa? Nak.
0: Nak lah ya, boleh manggil nak. Daripada manggil tante-tante. Oke, silakan Abah. Abah malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?
1: Karena gak boleh request.
0: Iya, yang ada aja ya Abah ya.
1: Bisa disayarkan sama Mas Indra.
0: Benar.
1: Gelas-gelas pecah.
0: Oh, gelas-gelas pecah.
1: Jatuh dari meja.
0: Tapi kalau gelasnya plastik gak pecah loh Abah.
1: Saya sangat mengidolakan waktu itu, Mbak.
0: Oh gitu, ta?
1: Sampai putri sulung saya beri nama Nia.
0: Oh, ala re, saking idolakannya sampai nama Nia ya. Baik, kalau begitu. Oke, Abah, ditunggu ya.
1: Untuk Tante Dini,
0: saya selalu, Abah.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun, matur thank you. Kita sapa lagi ya. Halo, selamat sore.
2: Sore.
0: Sore Mas Irfan, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik Mbak Dini.
0: Alhamdulillah. Oke, Mas Irfan silahkan. Mas Irfan ini suka gak sih sama lagu oldies gini? Biasa Gen Z itu kan.
2: Tahu aja sih Mbak. Modelnya di TikTok.
0: Oh gitu tuh, baik. Malam hari ini mau mendengarkan yang mana Mas Irfan?
2: Tadi dengar ada Betaria Sonata yang apa Mbak?
0: Ada, Betaria Sonata Biarku Sendiri. Kemudian Tak Mungkin Lagi. Kemudian Kau Untuk Siapa? Mau yang mana?
2: Oh bebas aja sih Mbak.
0: Bebas aja, oke okay. Iya. Biarku sendiri aja ya.
2: Boleh.
0: Oke okay, Mas Irfan ditunggu ya.
2: Iya. Ini program baru apa gimana Mbak?
0: Ini Warta Musik, edisi Long Goldies ya.
2: Oh ala iya, soalnya jarang denger jam segini.
0: Oh enggak, tiba-tiba sekali denger ada Dini Wardani deh gitu ya.
2: Iya makanya kok tumben ada bisa milih lagu jam
0: segini. Oh benar. Oke Mas Irfan, terima kasih ya. Sehat selalu Mas Irfan. Dini juga mau menyapa ada Pak Wandi. Halo Mbak Dini Wardani, selamat petang. Perjalanan dari Wonorejo, Rungkut ramai lancar Mbak Dini, makasih. Baik, makasih Pak Wandi. Kemudian ada Bu Wira ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ibu. Halo, selamat malam. Saya enggak selamat sore sih benernya ya. Halo.
1: Jangan kau sakiti hatinya.
0: Oh,
1: selamat malam Dini Wardani.
0: Pamul, jangan disakiti hatinya loh Pamul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa yang request jangan sakiti hatinya?
0: Ya siapa aja ya. Bukan request ya, ini sudah ada di list.
1: Oh di list, makanya.
0: Kenapa?
1: Lagunya kok jangan sakiti hatinya. Nggak mungkin lah kita-kita ini menyakiti hati sesama teman-teman dan pendengar RRI semuanya. Saling menyayangi, saling hormat-menghormati, saling maaf-memaafkan.
0: Siap.
1: Cuaca Alhamdulillah. Semriwing-semriwing angire, rembulan bersinar lagi.
0: Baik. Oke.
1: Okay. Kalau nanti keluar dilihat ada rembulan di atas langit.
0: Oke, Pak Mul.
1: Cuacanya alhamdulillah cerah.
0: Cerah ya.
1: Cerah hati penyiarnya, renyah kayak kerupuk mari digoreng.
0: Baik, terima kasih loh, Pak Mul.
1: Sama-sama. Okay. Nanti sampai jam piro?
0: Hari ini sampai jam 20 aja, jangan lama-lama ya, capek aku.
1: Yang malamnya siapa?
0: Malamnya Mas Jo kayaknya.
1: Oh alah, maju lagi ya.
0: Iya dong. Oke.
1: Terima kasih Mbak Dini.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Pamul. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat petang.
0: Selamat petang Pak Wandi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak
0: Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Wandi.
3: Apa kabar Mbak Dini?
0: Alhamdulillah kabar baik Pak Wandi, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Dini, agak batuk.
0: Semoga langkah sembuh ya Pak Wandi.
3: Amin. Okay. Terima kasih Mbak Dini.
0: Okay. Mau
3: tripot lalin dulu Mbak Dini.
0: Iya monggo silahkan.
3: Iya tadi dari Wonorejo Rungkut.
0: Oke. Okay.
3: Lalu lewat Rungkut Industri. terus langsung Kutisari, terus terus apa? Itu Mbak Dini.
0: Apa tuh?
3: Apa? Petra.
0: Oke.
3: Terus Pabrik Paku, Jembatan Layang Waru. Rame lancar Mbak Dini.
0: Baik. Oke, terima kasih Pak Wandi. Berarti sore hari ini banyak yang rame lancar aja, enggak macet ya?
3: Iya Mbak Dini.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Wandi.
3: Ya, terima kasih Mbak Dini. Semoga sehat selalu bersama keluarga Mbak Dini.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Sehat selalu.
3: Nanti kalau pulang hati-hati Mbak Dini.
0: Siap Pak Wandi. Terima kasih.
3: Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini 18:36 waktu Indonesia Barat, pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RR Surabaya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita semua ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Teruslah berbuat baik meski itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang, sedangkan pahalanya insya Allah akan terus ada.

0: Kan Dini mau menyapa Pak Hoirul Huda dulu ya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Tolong diputerin lagunya Iis Sugiarto, biarkan hayalmu jadi nyata. Adanya nasibmu nasibku Pak Hoirul Huda, gak apa-apa ya. Semoga aktivitasnya selalu lancar, badan sehat dan semangat menjalankan kewajibannya. Amin ya rabbal alamin. Mau pantun dulu, Iwa Koto dicekel Cak Kusmiran, cakep. Gak iso ngantuk nek Mbak Dini siaran. Terima kasih banyak loh Pak Hoirul Huda untuk pantunnya dan juga untuk Mama Ayu ya. Coba Dini hadirkan ya Mama Ayu malam hari ini, karena saat ini udah di menit ke 52 nih. Coba kita sapa. Halo malam. Oh, lepas Mama Ayu, mohon maaf ini kok lepas suaranya Mama Ayu. Karena saat ini udah di menit ke-52 juga ya, jadi harus sabar ya. Halo, selamat malam. Sore
1: halo,
0: sih.
1: Selamat malam.
0: Malam jelang sore gak halo sih, Mama Ayu?
1: Oh iya, masih sore ya? Lupa.
0: Iya, juga. Masih sore.
1: Selamat petang.
0: Selamat petang, Mama Ayu. Apa kabar, Mama Ayu?
1: Alhamdulillah sehat. Okay. Suaraku kok gak ada di...
0: Apa oh, tuh? Mas. Ada dong. Mama Ayu, hari ini tinggal Christine Panjaitan. Oh, Mama sudah aku bilang. Kemudian, oh tapi kayaknya gak bisa request Mama Ayu karena sudah di menit ke-53, gak apa-apa ya.
1: Baik.
0: Oke, okay, terima
1: aku
0: kasih.
1: Aku baru stay di RRI, soalnya aku lagi gantiin spray, Mbak.
0: Oh, baik Mama Ayu.
1: Kalau si Santi yang siaran.
0: Terima kasih
1: Santi.
0: Terima kasih Mama Ayu.
1: Bisa ngobrol walaupun hanya sebentar.
0: Amin. Iya.
1: Makasih ya Sai.
0: Iya, terima kasih Mama Ayu. Sehat selalu ya Mama Ayu. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah disapa sama Mama Ayu, sehat selalu Mama Ayu. Terima kasih selalu menemani Dini Wardani ya. Oke, langsung aja Dini puterin ada Nasibmu Nasibku. Kemudian ada lagi dari Dina Mariana ya, karena tadi belum ya. Jadi judulnya Ingat Kamu. Karena sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Anda ditemani Dini Wardani sampai nanti berapa? 20 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional, dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
1: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Kita sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongannya besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsi, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
9: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
11: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
10: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
11: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
12: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus terus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
11: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
13: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
14: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
13: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
15: Untuk pengeboran kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
16: Kalau ada.
15: Kalau enggak ada ya enggak bisa.
13: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
17: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
18: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
19: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
18: Menurut dia berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyawati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
17: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang
18: karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustafa Bintadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rana Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari, lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobyakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip Kantor Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saat ini 19:29 menit waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi kami akan hadirkan mimbar agama Konghucu dengan tema hubungan musik dan keimanan bersama dengan Dr. Ongki Setio Kuncoro. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

Selamat malam, berjumpa kembali di dalam acara Pencerahan Agama Konghucu bersama saya, Dr. Setio Kuncono. Sebelumnya marilah kita berdoa kehadirat Dien Tuhan Yang Maha Esa di tempat yang maha tinggi. Dengan bimbingan Nabi Besar Konghucu dipermuliakanlah. Semoga acara Pencerahan Agama Konghucu di RRI Surabaya ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Wang I Sangti Widien Yute Sancai. Para pendengar RRI yang saya muliakan, pada malam hari ini saya akan memberikan satu judul pencerahan tentang agama Konghucu, yaitu membangun spiritual melalui musik. Para pendengar RRI yang saya muliakan, musik dan sajak itu akan menumbuhkan watak sejati dan raga keluar. Musik itu menumbuhkan satu keimanan. Jadi ada hubungan antara musik dengan keimanan seseorang. Ketika seseorang itu bermain musik, mendengarkan musik dengan ragu-ragu rohaninya, maka ini akan menumbuhkan iman. Pikiran menjadi tenang dan kemudian akan mendorong seseorang itu lebih yakin kepada kehadirat atau Dien Yang Maha Esa. Para pendengar RRI yang saya muliakan, bahwa apa yang sudah dikatakan oleh Nabi Konghucu, yaitu dalam sabdanya, bangunlah hatimu dengan sanjak. Hati ini, di dalam hati ini perlu dibangun dengan sanjak. Kenapa ya kita harus membangun hati itu dengan sanjak? Karena sanjak ini ada kata-kata mutiara. Ada kata-kata indah, kata-kata yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, sehingga sanjak ini bisa juga memberi motivasi seseorang di dalam melakukan suatu tindakan yang lebih baik. Begitu pula musik juga. Musik ini juga memiliki nilai-nilai seni ya, yang di dalamnya terkandung satu ajakan-ajakan, mengandung sesuatu semangat atau dorongan atau motivator agar seseorang itu melakukan sesuatu. Maka ketika kita mendengarkan sanjak atau musik, maka disinilah akan mempengaruhi jiwa kita, ya, mempengaruhi jiwa kita, dan ini akan mempengaruhi peritingkah laku kita. Jadi ada kaitannya antara sanjak dan musik itu terhadap peritingkah laku kita. Ketika kita mengimani sesuatu, mengimani kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketika kita mengimani sesuatu yang maha agung dan maha suci itu, maka musik ini bisa mendorong kita semuanya. Sanjak juga bisa mendorong kita semuanya untuk melakukan tindakan, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka Nabi bersabda, bangunlah hatimu dengan sanjak, tegakkanlah pribadimu dengan kesusilaan, sempurnakanlah dirimu dengan musik. Kesusilaan ini adalah sebagai pedoman ya untuk membangun jiwa seseorang, dan musik ini sebagai penyempurna ya, penyempurna untuk memperhalus perasaan seseorang, untuk menyempurnakan hati seseorang dan jiwa seseorang. Di dalam Lunyu 8 pasal 8 hal tersebut disebutkan seperti yang sudah saya sampaikan di atas. Bangunlah hatimu dengan sanjak, tegakkanlah pribadimu dengan kesusilaan, dan sempurnakanlah dirimu dengan musik. Jadi musik sanjak adalah bisa mendorong manusia untuk melakukan sesuatu tindakan yang lebih baik. Ketika kita dihadapkan kepada keimanan, maka kita semakin yakin dan kita semakin beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan disitulah tidak lupa bahwa dibutuhkan untuk menegakkan pribadi itu melalui satu kesusilaan, tata krama yang benar. Meskipun itu sanjak disampaikan, meskipun musik disampaikan, tetapi harus tetap menggunakan tata krama atau etika yang berlaku. Dengan demikian, maka kita akan menjadi seorang yang beriman. Para pendengar RRI yang saya muliakan, pengaruh musik atas manusia itu sangat besar sekali. Ya, seperti di dalam kitab Lunyu 7:14 itu dengan jelas dikatakan, ketika di negeri Ci, Nabi mendengar lagu Sao ya.
tiga bulan tidak merasakan kelezatan daging. Ketika selama tiga bulan tidak memakan daging, ya karena kondisi waktu itu, tapi dia beliau mendengarkan lagu Sio. Lalu Nabi bersabda, tidak kusangka begitu besar pengaruh musik atas manusia. Jadi begitu besarnya pengaruh musik ya atas manusia, ya, bisa memberikan satu dorongan seseorang, ya, dan bisa memberikan dorongan seseorang yang tadinya sedih, ya, menjadi tidak sedih, menjadi dorongan, memberikan dorongan seseorang yang tadinya tidak memiliki semangat bekerja, dia menjadi semangat bekerja, akan mendorong seseorang yang tadinya itu imannya tidak kuat menjadi iman yang kuat. Itulah pengaruh musik terhadap diri manusia begitu besar sekali. Maka Nabi Gongju mengatakan, tidak kusangka begitu besar pengaruhnya musik atas manusia. Para pendengar RRI yang saya muliakan, musik itu ada kaitannya dengan kebahagiaan. Musik itu menuju kepada kebahagiaan. Orang yang mendengarkan musik tentunya telinganya itu terbuka, pikirannya terbuka, hatinya terbuka, dan menjadikan dia penuh kegembiraan. Ketika seseorang gembira, maka itu menuju gerak, menuju tingkah laku. Hal ini seperti yang sudah disabdakan atau tertulis di dalam kitab Lici, yaitu Lici 17, bagian Yuli 3:27. Itu disebutkan musik menuju kebahagiaan, menuju gerak tingkah laku. Jadi ada kaitannya ini, musik itu dengan tingkah laku. Karena musik berkaitan dan kegembiraan itu bertingkah laku. Para pendengar RRI yang saya muliakan, ketika penelitian-penelitian modern saat sekarang ini, ya, orang mengkaitkan antara musik dengan kinerja. Dulu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan di sana. Ketika kami mencoba memberikan musik dangdut ya di dalam ruangan produksi, maka ini akan berpengaruh terhadap kecepatan produksi atau output daripada produksi sepatu. Mereka menjahitnya itu semakin cepat ketika mereka mendengarkan musik. Jadi ada hubungannya antara musik itu dengan kinerja. Ketika seseorang dirangsang dengan musik, maka kinerjanya akan tinggi. Nah, bahkan ini sudah ribuan tahun yang lalu. Kenyataan ini sudah diungkapkan di dalam kitab Lici yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu di Lici ke 17. Musik menuju kegembiraan, menuju gerak dan tingkah laku. Para pendengar RRI yang saya muliakan, dengan demikian, karena pentingnya musik di dalam kehidupan manusia sebagai pendorong manusia untuk mencapai sesuatu, berkaitan dengan keimanan, musik ini adalah sangat penting sekali. Maka kita perlu ada musik yang mendorong keimanan kita lebih yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, lebih yakin kepada Nabi Besar kita Gongju. Disitulah kita perlu adanya musik di dalam kebaktian. Perlunya adanya musik-musik yang menggugah jiwa kita. Dan ini sudah disampaikan oleh Nabi Besar kita Gongju. Begitu cintanya Nabi itu terhadap musik. Begitu perhatiannya Nabi itu terhadap musik. Sehingga musik ini bisa mempengaruhi kejiwaan seseorang, mental seseorang, semangat seseorang untuk lebih yakin dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Para pendengar RRI yang saya muliakan, ketika kita melihat ayat di dalam Menci 7a pasal 27, itu menggambarkan kepada kita betapa pengaruhnya musik itu terhadap gerakan-gerakan tubuh kita, sehingga tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa melangkah, kita bisa berjoget-joget. Dengan demikian itu tidak terasa, gerakan-gerakan itu tidak kita rasakan. Karena apa? Kita terhanyut di dalam musik itu sendiri. Maka di situ dikatakan, hakikat musik itu ialah dapat merasakan kesenangan dalam dua perkara. Kalau kesenangan itu sudah dapat tumbuh
pertumbuhannya akan terjadi tanpa suatu paksaan. Bila sudah tanpa suatu paksaan, maka dengan tanpa dipikirkan, ya, pikiran kita itu tanpa memikirkannya, sang kaki dapat melangkah, sang tangan dapat menari-nari dengan sebaiknya. Maka para pendengar RRI yang saya muliakan, ketika kita ada di kebaktian, ya, musik dinyanyikan, kita berdoa dan sebagainya, bisa jadi tangan kita ini bergerak dan tidak sengaja kita bisa bertepuk tangan, kaki kita bisa bergerak, tangan kita bisa bergerak, karena ini memang sesuai dengan kitab Mengci 7A yang 27 tadi. Hakikat musik ini dapat merasakan kesenangan, dan kalau itu kesenangan sudah ada di dalam tubuh manusia, maka pertumbuhannya akan terjadi tanpa suatu paksaan, tidak kita rasakan, tidak ada paksaan, maka dengan tanpa dipikirkan, tanpa melalui pikiran kita, kaki dan tangan itu akan bergerak. Para pendengar RRI yang saya muliakan, musik apabila kita perhatikan dan kita kembangkan dengan sebaik-baiknya akan menjadi pendorong umat kita, pendorong para umat untuk datang ke tempat ibadah. Ketika beribadah, sembahyang kepada Tuhan, kita juga bernyanyi di sana. Karena sembahyang kepada Tuhan itu tidak lepas daripada musiknya. Musik ini selalu, apa namanya, zaman dahulu kala sudah digunakan untuk acara ritual, untuk upacara-upacara keagamaan, untuk acara-acara persembahyangan kepada Tuhan. Para pendengar RRI yang saya muliakan, maka musik ini akan bisa memperbanyak umat. Dengan membahagiakan yang dekat, maka yang jauh akan datang. Musik ini akan mendorong orang itu untuk datang ke tempat ibadah. Mendorong seseorang itu untuk lebih beriman. Maka gunakan musik itu yang menghanyut hatinya. Gunakan musik yang bisa ternyuh. Yang bisa membawa keimanan itu lebih baik. Para pendengar RRI yang saya muliakan. Ada suatu yang salah. Ya, yang selama ini. Ketika Nabi di negeri W, Ranyu menyaisi kereta, Nabi bersabda, sungguh padat penduduknya. Ranyu berkata, setelah padat penduduknya, apa pula yang harus dikembangkan? Kemakmurannya. Setelah makmur, apa yang perlu dikembangkan? Pendidikannya. Sesuai dengan Lunyu 13 pasal ke-9. Maka sungguh padat penduduknya perlu memperbanyak umat. Memadatkan penduduknya itu adalah kita harus memperbanyak umat di dalam tempat ibadah kita ini. Lalu setelah umat itu banyak diapakan? Dimakmurkan. Bagaimana dimakmurkan? Ketika kita kebaktian bersama, kita doa bersama. Kadang-kadang kita itu berkumpul bersama-sama, makan bersama. Meskipun bukan di tempat ibadahnya, tapi di aulanya. Setelah itu diberi pendidikan, diberi pendalaman iman. Jangan dibalik ya, orang lapar diberi pendidikan tidak akan bisa masuk. Maka perbanyaklah umat, kumpulkan umat, diberi kemakmuran, lalu diberi pendidikan. Itu kuncinya, para pendengar RRI yang saya muliakan. Dengan demikian orang itu jauh, ya, jauh daripada kejenuhan di dalam menerima pelajaran agama. Para pendengar RRI yang saya muliakan, seperti saat sekarang, orang stres itu tidak butuh filsafat, melainkan penghiburan dan solusi serta siraman rohani. Ketika kita dalam kondisi stres, kita tidak perlu filsafat, tidak perlu ceramah-ceramah yang memusingkan. Tetapi kita perlu hiburan, yaitu apa? Musik. Lalu perlu apa? Solusi. Ya, solusi. Itu yang dibutuhkan oleh umat. Kenapa harus membuat sulit untuk memahami Kongsu bila ada cara yang lebih mudah? Untuk itulah, musik ini adalah cara mudah bagaimana kita ini membangkitkan iman kita. Memenginkan semangat keimanan. Demikianlah para pendengar RRI yang saya muliakan, hidup ini sepi tanpa musik. Hidup ini tidak ada artinya tanpa musik. Karena musik itu adalah bagian daripada kehidupan manusia. Manusia tidak bisa lepas daripada musik. Manusia tidak bisa lepas daripada musik. Oleh karena itu, di dalam mengimani sesuatu, yaitu mengimani Tuhan Yang Maha Esa, mengimani para nabi, kita harus menggunakan musik. Dan musik itu akan mendorong kita bertingkah laku lebih yakin dan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah hubungan antara musik dengan keimanan. Sangat erat sekali
Semoga pencerahan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Bersama saya, Dr. Setio Kuncono, Sancai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saat ini 19:55 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Edisi hari Minggu tanggal 20 September 2026. Dan Anda akan ditemani oleh rekan Jody Wanda sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mini drama hari ini produksi RRI Atambua dengan tema Garis Yang Tak Terlihat. Dari Studio Pro Sat RRI Surabaya, Dini Wardani pamit dan selamat beristirahat, selamat mengikuti siaran kami. Sampai jumpa.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Minggu 20 September 2026. Dan malam hari ini kita nanti akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu komunitas di Surabaya yang sudah hadir di Studio Pro 1 malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan ajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan Angkasawati RRI melalui sebuah drama radio berjudul Garis Yang Tak Terlihat, persembahan dari RRI Atambua. Dan jangan lewatkan obrolan kami bersama dengan komunitas Surabaya Toastmasters Club yang sudah siap untuk bisa Anda kulik ya malam hari ini dalam program Ngobras, Ngobrol Bersama Komunitas Pro 1. Saya Juwadi Yuwanda, kita hantarkan Anda untuk mengikuti mini drama dengan judul Garis Yang Tak Terlihat.

0: Di ujung negeri, di mana batas negara hanya ditandai garis imajiner, kehidupan berjalan dengan keras. Senja turun membawa dingin, namun juga membawa kegelisahan bagi mereka yang hidup di perbatasan.
1: Kak Arman, harga beras, gula di sini makin mahal. Di seberang setengahnya saja. Mending kita pindah ke sebelah saja.
2: Tapi itu bukan alasan kita berpaling, Maria. Kita tetap di tanah kita.
3: Kamu ini masih bicara soal tanah. Orang di sini sudah bicara soal perut.
2: Lukas, lu jangan ikut campur, Lukas.
3: Itu realita, men. Uang mereka lebih kuat. Kita kerja seharian di sini. Tidak cukup. Di sana bisa dapat 2 kali lipat.
1: Tapi kita orang Indonesia kan?
3: Nasionalisme tidak bisa dimakan, Maria.
0: Malam di perbatasan tidak pernah benar-benar tenang. Di balik gelap, selalu ada godaan yang menguji batas moral dan kesetiaan.
3: Ini malam nih, kita lewat jalur belakang sah. Tidak ada penjagaan.
2: Kau mau jadi penyelundup?
3: Hei kawan, saya hanya mau cari hidup. Kita bawa barang dari sana, jual di sini. Orang lain juga begitu, eh?
2: Semua orang yang salah jalan, lu mau ikut jadi pengkhianat bangsa sendiri?
3: Hei, lu nih, terlalu bangga dengan ini bangsa, sementara lu keluarga kelaparan.
2: Lebih baik lapar daripada kehilangan harga diri sebagai bangsa sendiri.
0: Disinilah batas itu berada. Tak terlihat jelas, namun dampaknya nyata. Satu langkah bisa mengubah hidup atau menghancurkannya.
3: Ini kita punya kesempatan terakhir, men. Lu ikut atau tidak?
1: Kak, Kak Arman, jangan ikut, Kak.
2: Saya tidak akan melewati garis itu.
3: Ini garis ini tidak nyata, men.
2: Justru karena itu, karena tidak terlihat, kita harus menjaganya dalam hati.
4: Oi! Berhenti situ! Tep! Berhenti!
0: Ketegangan mencapai puncaknya. Di perbatasan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan memiliki harga.
5: Kalian tahu, ini wilayah perbatasan. Apa yang kamu lakukan di sini? Malam-malam lagi.
3: Hei, Pak. Saya hanya lewat, Pak.
5: Jangan bohong ya.
4: Banyak yang tergoda nilai uang dari seberang. Tapi negara ini tidak dijual murah, adik.
2: Kami tidak akan melewati batas, Pak.
5: Bagus. Ingat ya, yang kita jaga bukan hanya tanah, tapi martabat bangsa.
3: Tapi bagaimana dengan kampu hidup, Pak?
5: Adik, perjuangan tidak selalu mudah. Tapi kalau semua menyerah, siapa lagi yang berdiri untuk negeri ini?
0: Fajar selalu membawa harapan baru. Di perbatasan ini, malam yang penuh keraguan perlahan digantikan oleh cahaya kesadaran.
1: Kak, kita tetap di sini ya?
2: Ya, kita tetap di sini. Kita bangun dari sini, dari tanah ini.
3: Hei, saya minta maaf ya. Saya hampir lupa siapa saya.
2: Kita semua pernah goyah. Yang penting, kita kembali.
3: Uang boleh berbeda nilai, tapi cinta tanah air tidak bisa ditukar.
1: Indonesia tetap di hati.
2: Di garis yang tak terlihat, kita tetap berdiri.
0: Di perbatasan, bukan hanya wilayah yang diuji, tapi juga kesetiaan. Ketika nilai uang menggoda, nasionalisme adalah pilihan yang harus diperjuangkan. Demikian mini drama radio Garis yang Tak Terlihat, persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengarkan.
6: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta.
7: Sayang, kenapa?
6: Keluarga.
8: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
6: Misteri.
9: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis Is.
10: Anak kecil nangis.
6: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 91 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 20 September 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu komunitas yang hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya, yaitu Surabaya Toastmasters Club. Gaya. Semoga saya nggak salah sebut ya ini ya. Ada orang-orang yang luar biasa malam hari ini yang sudah hadir di studio, tiga orang hebat dari Toastmasters Club. Ada Kak Chris, selamat malam Kak Chris.
1: Selamat malam Bang Jo.
0: Ada juga Kak Henry, betul ya?
2: Betul,
0: selamat
2: betul.
0: Malam Kak Henry.
2: Ya.
0: Selamat malam. Malam. Ada juga Kak Rina. Selamat betul ya, selamat betul. Malam Kak Rina.
3: Selamat malam Pak.
0: Apa kabar semuanya, sehat?
1: Sehat.
0: Sehat. Ya, kita semuanya yang bisa berkumpul di sini tentunya juga dalam kondisi yang sehat. Adapun juga bisa bergabung bersama kami nanti pendengar di 0315345474 ataupun juga melalui WhatsApp Pro 1 di 0813314992. Surabaya Toastmasters Club. Nah, ini sebagai seorang founder ini ada Kak Chris yang akan menjelaskan apa sih Surabaya Toastmasters Club ini. Silakan.
1: Iya, baik Bang Jo. Sebelumnya bukan founder mungkin.
0: Oh,
1: Bang
0: bukan
1: Jo,
0: founder.
1: Ya, tapi kebetulan
0: Klub presiden.
1: Betul,
0: oh,
1: presiden.
0: Baik, nah, baik, baik, baik.
1: Saya jelaskan dulu ya,
0: boleh,
1: karena
0: boleh.
1: Sejarahnya sebenarnya panjang sekali.
0: Oke, ya. Baik. Panjang sekali ya. Oke. Okay.
1: Dari namanya dulu ya. Banyak yang mengira Toastmasters ini acara untuk masak-memasak ya.
0: Iya,
1: ya,
0: saya juga berpikir begitu awalnya.
1: Betul ya, sama
0: iya.
1: Ya.
0: Berarti ini saya sebagai orang awam juga merasa, wah ini bener ini apa ini, apa chef atau gimana ini? Oke, silakan.
1: Iya betul. Jadi sebetulnya Toastmaster toastnya di sini tuh adalah seperti kita toast waktu kita mau
0: ya mungkin camping, waktu
1: betul,
0: champagne, ya, champagne itu ya, toast champagne.
1: Ketika kita mau toast terus biasanya setelah toast kan kita mau ada semacam kita berbicara. Ya, pidato atau kita sebutnya speech.
0: Speech,
1: nah,
0: ya.
1: Nah, ini tuh awalnya berasal dari Amerika Serikat, Bang. Komunitas ini awalnya itu lebih dari 100 tahun yang lalu.
0: Oh.
1: Ya, jadi Toastmasters ini udah umurnya lebih dari 100 tahun, dari satu klub berkembang ke beberapa klub di Amerika Serikat, sebelum akhirnya berkembang sampai ke seluruh dunia. Ya,
0: baik.
1: Jadi klub Toastmasters ini kita bisa temukan hampir di seluruh negara sekarang. Ya, mau di Asia, mau di Afrika pun ada, di Eropa, Amerika, hampir semua belahan bumi ada, termasuk salah satunya di kota kita Surabaya.
0: Okay.
1: Nah, salah satunya adalah klub kita Surabaya Toastmasters Club. Nah, klub kita Surabaya Toastmasters Club ini kita singkat STC.
0: STC.
1: Ya, ini berdirinya pada tahun 2004.
0: Udah cukup ya, lama ya.
1: Cukup lama, udah 26
0: tahun. 26
1: tahun. Sorry, 22 tahun berarti.
0: Baik.
1: 22 tahun ini dan itu pun anggotanya kan berganti-ganti ya. Kebetulan saya saat ini bergabungnya saya 2 tahun lalu,
0: dan 2024
1: sekarang,
0: ya.
1: Betul, dan sekarang saya menjabat sebagai presiden klubnya.
0: Presiden ya, klub. Ya,
1: betul
0: sekali. Oke. Okay. Wow, panjang sekali sejarahnya.
1: Betul.
0: Ini saya mau ulik lagi nih. 2004 ya. Artinya 22 tahun yang lalu yang membawa komunitas ini datang ke Surabaya ini siapa?
1: Beberapa orang ya. Saya mungkin belum jelas siapa ya, karena kan saya barusan gabung 2 tahun. Mungkin Kak Rina.
0: Kak Rina mungkin boleh menjelaskan.
3: Jadi pada waktu itu ada beberapa ya, 4 orang. Jadi mereka kebetulan expat. Jadi mereka membutuhkan.
0: Memang benar-benar ini ya.
3: Iya.
0: Orang dari Amerika gitu ya. Atau anggota dari Toastmasters sana.
3: Mereka dari Singapura, dari Malaysia gitu.
0: Baik.
3: Jadi mereka ada di Surabaya lalu membentuk suatu komunitas. Karena sebenarnya sudah ada di Jakarta. Nah, lalu membentuk komunitas itu di Surabaya.
0: Di Surabaya, iya. Di tahun 2004 tadi.
3: Iya.
0: Kalau Kak Rina sendiri bergabung itu sejak tahun berapa?
3: Kalau dihitung 19 tahun.
0: Wow. Ini sudah sesepuhnya.
3: Banget.
0: Oke. Nah, kalau tadi Kak Chris mengatakan bahwa ada yang mengatakan atau ada yang berasumsi bahwa ini merupakan salah satu klub atau komunitas untuk ya masak-memasak, cooking atau whatever lah ya, chef dan segala macam. Sebetulnya ini komunitas apa?
1: Nah, sebetulnya kalau Toastmasters sendiri itu kita berfokusnya ke tagline kita sebenarnya where leaders are made.
0: Where gitu leaders are made. Ya,
1: jadi di mana di dalam komunitas Toastmaster ini kita berharap kita menciptakan pemimpin-pemimpin. Nah, pemimpin-pemimpin ini gitu kita lihat bahwa butuh dua skill utama, yaitu yang pertama adalah public speaking dan yang kedua adalah leadership itu sendiri.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi makanya gitu di setiap aktivitas klub kita itu kita fokusnya di dua hal itu, di public speaking yaitu berpidato ya dan sebagainya, dan satunya juga belajar mengelola organisasi, ya salah satunya mengelola klub gitu. Nanti pun ada jenjangnya, jadi beberapa klub ini nanti akan terbentuk satu area namanya. Itu ada juga tingkat kepemimpinan di tingkat area.
0: Area. Kalau di Surabaya sendiri ini Toastmasters Club Surabaya.
1: Ya.
0: Kemudian nanti akan ada area. Betul. Area ini lebih kecil lagi berarti.
1: Lebih besar.
0: Oh, jadi, lebih besar lagi.
1: Iya, jadi di Surabaya sendiri ada 3 klub. Nah, itu tergabung dan dalam satu area. Nanti ada beberapa area tergabung dalam satu division namanya. Nanti division ini tergabung dalam satu distrik. Nah, ini udah levelnya internasional. Jadi ada klub dari Malaysia, dari Brunei, dan sebagainya.
0: Sebentar, di Surabaya ada 3 klub. Namanya juga sama.
1: Beda, ada beberapa nama yang lain juga.
0: Oh, ya. Nah, kalau yang datang ke studio ini sekarang ini tingkat apa ini berarti?
1: Klub
0: levelnya
1: salah satu klub.
0: Oh, salah satu klub
1: paling kecil.
0: Oke, klub yang paling kecil dari 3 klub yang ada di Surabaya. Ya.
2: Oh, bukan gitu. Maksudnya tingkatnya itu tingkat klub aja gitu, bukan klub yang paling kecil maksudnya.
0: Kalau ini berarti kalau klub ini berarti apa maksudnya?
3: Secara organisasi dia yang ada di bawah.
0: Di bawah.
3: Kemudian 3 klub ini bergabung menjadi area.
2: Iya.
3: Beberapa area bergabung menjadi divisi.
0: Oh, gitu.
1: Seperti kota, nanti ada provinsi.
0: Ada provinsi. Ya, ini klub untuk di Surabaya gitu ya, maksudnya.
2: Betul.
0: Oh ya, yes, gitu. Baik. Saya sudah mendapatkan jawabannya ternyata. Begitu. Oh iya. Oke deh, ini untuk pendengar yang mau bergabung boleh ya, langsung saja bisa ke nomor kami 0315345474 dan juga WhatsApp di 0813314992. Ada Kak Henry sebagai Vice President Membership.
2: Ya betul Kak.
0: Itu kayak mana tugasnya? Itu dia, silakan.
2: Jadi kalau di acaranya Toastmaster itu kita itu lebih banyak ada meetingnya ya. Meetingnya tuh jenisnya hybrid. Jadi kita sediakan tempat onsite. Terus kita juga sediakan untuk Zoom. Jadi orang yang misal di luar Surabaya pun bisa join lewat Zoom kita. Nah, saya sebagai Vice President Membership itu jadi saya akan mengelola orang-orang yang sudah terdaftar jadi member dan yang akan jadi member. Nah, yang akan jadi member itu orang-orangnya kita sebut itu sebagai guest. Orang-orang yang pertama kali datang nggak tahu STC itu apa, Toastmaster itu apa, kita panggilnya itu guest dan mereka kayak penasaran, ini acara apaan sih gitu kan.
0: Saya juga penasaran sebetulnya sih. Kemarin sempat ada invitation ya, ada undangan tapi saya waktu itu belum bisa hadir karena malam juga ya.
2: Nah, kalau misal Kak Jo datang, memutuskan buat datang, nanti kalau pas ketemu kita akan nyebut
0: guest
2: Joe, welcome to our STC meeting gitu.
0: Oke, coba tahan dulu sebentar, ini ada pendengar kita yang penasaran sebetulnya. Halo, selamat malam. Ngobras.
4: Halo.
0: Ya, dengan
4: saya Ari dari Surabaya.
0: Dengan Mas Ari dari Surabaya. Silakan Mas Ari.
4: Oke, senang banget ini bisa dengerin STC online. Kebetulan karena ada STC mau nanya-nanya boleh?
0: Boleh, silakan.
4: Iya, kemudian saya tuh memang udah tahu STC dari lama. Sebenarnya Toastmaster-nya bukan STC-nya. Nah, saya ini kan nggak karena kalau ngeliat Instagram tuh semuanya pakai bahasa Inggris gitu. Tapi bisa nggak ya kalau misalnya saya tuh bahasa Inggrisnya tuh biasa aja.
0: Ah, itu dia, sama kita ini.
4: Gimana bisa nggak itu kira-kira?
0: Sebentar, saya boleh tanya soalnya sedikit nih buat Mas Ari ini. Mas Ari belum pernah datang acaranya Toastmaster ini?
4: Belum
0: pernah
4: ragu-ragu. Nanti tiba-tiba kikuk gitu.
0: Ah, betul sekali. Karena memang ini berbahasa Inggris ya. Ini pengantarnya atau pakai gimana gitu ya. Atau memang Kak Ari ini memang seorang public speaker atau apa yang membuat Anda tertarik untuk gabung di acaranya STC ini waktu itu?
4: Nah, kebetulan kerja di hotel kan memang sudah 10 tahun terakhir. Dan memang pengen meningkatkan kemampuan
0: upgrading
4: karena kan kita melayani tamu ya, jadi kadang pengen aja gitu melatih dalam dalam hal komunikasi publik supaya bisa
0: luar biasa. Melayani
4: tamu itu lebih
0: perfect lagi lah ya, lebih sempurna. Baiklah, tunggu jawabannya ya, Mas Ari ya, ditunggu ya, setelah kita akan langsung dijawab. Sama-sama Mas Ari, sehat selalu.
4: Sukses terus, thank you.
2: Thank you Mas Ari.
0: Oke, silakan ini, yang mau ngejawab ini siapa? Kak Chris atau Kak Henry? Oh Kak Henry. Wah, sebetulnya. Berhubungan dengan member tadi ya, masih ada hubungan ini, kalau tadi sempat tertahan, kalau saya masuk akan disebutnya guest Joe.
2: Betul. Oke,
0: nah kalau Mas Ari tadi atau Kak Ari ini juga sebenarnya guest Ari.
2: Guest Ari,
0: nah, betul. Apakah memang syarat utamanya harus bisa berbahasa Inggris atau seperti apa?
2: Nah, memang kita ini sebenarnya memang fokusnya untuk orang-orang yang butuh panggung nih buat ngelatih public speaking. Jadi kayak Mas Ari tadi itu tempat yang sangat tepat untuk join ke kita karena dia akan secara langsung berlatih di meeting kita, gitu Kak Jo.
0: Oke. Nah, terus apakah harus berbahasa Inggris? Nah,
2: oh, tentu karena tentu karena acara kita itu 2 jam itu full kita menggunakan bahasa Inggris.
0: Menggunakan bahasa Inggris itu. Betul. Mas Ari. Terus kalau misalnya bahasa Inggrisnya setengah-setengah grapi-grapi itu gimana? Kan ini jadi gini nih. Mungkin saya juga mewakili Mas Ari agak sedikit kurang comfort ya, kurang pede, kurang yakin untuk bisa berbahasa Inggris, apalagi ngomong aja belum lancar, apalagi harus berbicara di depan umum gitu loh. Kayak gimana nih?
2: Nah, kayak tadi Mas Ari itu kan sebenarnya sudah aware sama Toastmaster itu apa.
0: Iya, nah, udah tahu nih.
2: Ya, katanya juga tadi sudah lihat Instagramnya SCC kayak apa. Nah, dilihat nih ada tagline-nya kita.
0: Apa itu?
2: Tagline-nya itu The Warmest Toastmaster Club in Surabaya.
0: The Warmest Toastmaster Club in Surabaya.
2: Nah, kalau misal tadi Kak Ari bilang, oh kalau saya datang kikuk, awkward, terus takut nggak diterima. Nah, tagline kita kan ini adalah The Warmest Club. Jadi nggak usah takut, karena kita pasti akan menyambut dengan sangat.
0: Jadi artinya bilingual masih bisa diterima. Betul. Lah ya untuk
2: untuk bilingual sih
0: enggak
2: kita,
0: ya.
2: Kita enggak sarankan
0: ya.
2: Kalau memang masih masih tahap mungkin mau belajar, datang aja enggak apa-apa, tapi kita usahakan untuk full pakai bahasa Inggris.
0: Jadi agak sedikit dipaksa untuk berbahasa Inggris agar lama-lama agak lancar gitu.
2: Betul
0: ya.
2: Betul sekali, iya.
0: Gitu. Terus buat Mas Ari ini apa? Sarannya apa? Datang aja kah atau gimana nih?
2: Oke, karena acara kita ini kan ya public speaking dan tentunya dibuka untuk publik. Tentunya Mas Ari silakan untuk datang langsung ke acara kita, kita pasti welcome.
0: Invitation-nya melalui apa nanti?
2: Invitation-nya nanti bisa di reach lewat Instagram. Itu biasanya kita akan ngepost poster yang akan datang nih kapan gitu kan. Nah, nanti ada di situ ada kontak person-nya. Kebetulan kan saya VPM. Nah, nanti ada nomornya di situ. Nanti bisa hubungi saya. Nanti kita bantu untuk misal mau datang ke acaranya, kita kasih tahu lokasinya di mana.
0: Itu dia Mas Ari. Jadi datang aja, nggak usah bingung, nggak usah ragu ya. Saya juga sometimes saya juga pengen sih, tertarik sih, walaupun belum bisa juga selancar beliau-beliau ini yang ada di sini, tapi tertarik juga ya, karena memang belajar tuh memang harus sedikit dipaksa memang ya.
2: Betul.
0: Terus kegiatannya ngapain aja? Apa mungkin gambarannya selama 2 jam itu apakah hanya full ngobrol atau apa, atau mungkin ada discuss apa gitu mungkin?
2: Ya, boleh dibantu Kak Rina mungkin.
0: sepertinya Kak Henry sudah mulai kewalahan.
3: Iya, giliran saya berarti.
0: Oke. Ya, gantian ya.
3: Jadi silakan. Di setiap meeting yang 2 jam itu semua sebenarnya sudah terstruktur meetingnya. Jadi kami itu ada kegiatan yang namanya table topic. Kemudian prepare speech. Nah, table topic ini adalah apa ya? Melakukan suatu speech tanpa persiapan, jadi waktunya pendek. Itu semua bisa ikut, termasuk
0: spontan,
3: guest.
0: Ya.
3: Nah, itu diberikan pertanyaan, kemudian harus dijawab saat itu juga. Kemudian untuk prepare speech, nah ini khusus untuk anggota. Jadi
2: untuk
3: dia
2: member, ya?
3: Berdasarkan modul. Jadi kami di sini, program kami ada modul-modul yang harus dikerjakan. Jadi untuk prepare speech ini benar-benar suatu project yang harus dikerjakan. Kemudian
0: dikerjakan di tempat atau?
3: Oh enggak, disiapkan sebelum
0: meeting. Oh, sebelum meeting. Nanti di situ tinggal di-present.
3: Iya,
0: tinggal dipresentasikan.
2: Iya, gitu. Karena judulnya kan prepare speech.
0: Prepare speech.
2: Jadi pidato yang dipersiapkan.
0: Pidato dipersiapkan. Kayak dikasih PR gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, iya.
3: Dan karena
0: ngeri juga nih ya. Saya udah mulai gitu ya. Prepare speech. Okay, well.
3: Jadi,
0: terus
3: Karena Toastmaster ini tempat belajar sebenarnya, belajar bersama. Jadi ada evaluasinya juga. Jadi kita nggak hanya kasih speech, presentasi dan selesai begitu aja, tapi ada
0: penilaian, ada evaluasi,
3: dari anggota sendiri.
0: Oh,
3: jadi nanti bergiliran.
0: Ada insight dedikasi. Ya. Ini kurang begini, begitu. Ya,
3: bagusnya seperti ini. Jadi saran juga.
0: Ya. Ini satu orang berapa menit biasanya durasinya?
3: Oh, 7 menit biasanya. 7
2: menit ya. Kalau yang prepare speech itu biasanya kita maksimalkan di 7 menit.
0: 7 menit.
2: Dan kita sediakan kayak timer.
0: Oh,
2: jadi kalau misal sudah 5 panjang, menit dia akan ngangkat bendera warna hijau. Kalau sudah,
0: dia ini siapa? Dia yang ngangkat ini siapa?
2: Ada role taker yang kita dedikasikan untuk dia jadi timer selama acara itu berlangsung. Jadi siapapun yang di depan itu akan kita kasih timer, kasih tahu tanda. Misal kayak prepare speech itu, dia sudah bicara 5 menit, dia akan angkat bendera warna hijau. Nah, bendera kuning itu ketika sudah 6 menit, bendera merah ketika sudah
0: selesai 7 menit.
2: Nah, 7 menit itu dia berarti harus closing speech-nya dia. Karena kalau lebih dari itu, kita kan ada award session-nya. Award session itu berdasarkan ketika dia itu sudah melewati waktu yang disediakan atau enggak. Jadi grace period-nya itu 30 detik dari 7 menit. Kalau misal 7 menit 31 detik, ya enggak eligible buat di voting sesama semua yang datang.
0: Astaga.
2: Gitu.
0: Harus 7 menit ya.
2: Betul, harus 7 menit.
3: Lebih kurang lah.
2: Kurang lebih.
0: Jangan terlalu lebih ya.
2: Udah
0: eliminate, udah dieliminasi gitu ya. Jangan dapat kesempatan untuk dapat award gitu ya. Terus topik-topik apa aja yang diangkat dalam prepare speech ini?
3: Untuk topiknya sebenarnya terserah oleh anggota sendiri. Tapi apa namanya, setiap project itu dia memiliki satu tema. Dan itu yang harus dia itu yang harus diikutin bermacam-macam, misalnya tentang vocal variety. Jadi gimana mengatur suara, tinggi rendah suara, atau tentang body language gitu. Bagaimana tangan ini harus bergerak.
2: Ice breaking seperti apa ketika suasana kok kaku banget. Gimana
0: Oh, jadi itu akan dijadikan materi untuk prepare speech tadi ya.
2: Betul, tapi temanya itu kayak dibuatin masing-masing pribadi mau ngomong tentang apa. Tapi utamanya tentang ice breaking tuh gimana gitu, misalnya.
0: Oke, luar biasa. Nah, untuk pertemuannya sendiri, satu bulan itu berapa kali?
1: Pertemuan kita setiap bulan ada regular meeting kita 2 kali, Bang Jo. Jadi setiap hari Rabu, minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya.
0: Oke, gitu. Rabu, minggu pertama, minggu ketiga ya.
1: Betul, itu di malam jam 7 malam.
0: Sampai jam 22
1: sampai
0: ya.
1: Jam 9.
0: Jam 9 aja. 2 jam aja ya.
1: Dan isinya 2 jam itu ya tadi sesi yang disebutkan oleh Kak Rina itu tadi.
0: Jadi ada
2: prepare speech,
0: table speech sama prepare speech.
2: Ya, table topic.
0: Oh, sorry, table topic itu untuk yang guest tadi
2: untuk
0: ya.
2: Untuk guest ya,
0: peruntungan. Untuk guest itu ditanya apa aja biasanya nih, enggak ngerti juga nih kalau misalnya saya datang.
1: Jadi jadi setiap meeting kita tuh ada tema besarnya. Nah, nanti topik, table topic itu tergantung dari tema besar itu. Gitu. Nah, ini sebenarnya mirip dengan kalau Bang Jo pernah nonton beauty pageant show, misalkan itu Miss Universe atau apa mereka maju dikasih pertanyaan harus jawab langsung
0: spontan
1: secara spontan. Nah, itu mirip seperti itu. Karena kenapa kita melatih itu? Karena kalau kita lihat sebagian besar percakapan kita di dunia nyata kan impromptu, Bang Jo. Ketemu orang, kenalan, ketika ada pertanyaan kita harus menjawab dan sebagainya, itu adalah impromptu. Nah, ketika kita dilatih seperti itu, menjawab kita itu akan lebih bagus. Jadi melatih otak untuk berpikir terstruktur, melatih mulut juga ngomong dengan baik, dan juga yang tadi sempat Kak Henry bilang kan ada waktu juga. Kadang ada nih orang yang
0: terlalu asik gitu ya.
1: Betul. Jadi ditanya apa, jawabnya
0: melebar kemana-mana
1: gitu. Ya, mungkin bisa fokus. Diselesaikan 1-2 menit, dia jawabnya 5 menit, 7 menit, itu kan gak bagus juga. Makanya peranan timer di situ menjaga waktu itu penting sekali buat public speaking.
0: Luar biasa
2: ya. Bahasa kerennya gatekeeping.
0: Kayaknya saya cocok jadi gatekeeping aja kan ya. Oke. Kita undang kembali untuk yang mau bergabung mendengar di 0315345474 dan juga di WhatsApp 081331494992. Kita break dulu sebentar, kita dengarkan satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami.

0: Oke, kita masih bersama di Ngobras Ngobrol bersama dengan komunitas Surabaya Toastmasters Club gitu ya, yang sudah panjang lebar tadi menjelaskan tentang kegiatan-kegiatannya. Jadi untuk para member baru, gak perlu khawatir, gak perlu bingung, gak perlu nervous ya, walaupun saya juga dengerinnya juga agak-agak gitu ya, agak-agak nervous karena denger aja ini belum gabung aku udah nervousnya minta ampun. Tapi ini merupakan salah satu cara kita untuk lebih berani, untuk lebih apa, bisa bicara dengan terstruktur dan bisa menguasai bahasa Inggris lebih baik lagi. Karena yang saya dengar ada apa tadi, gurunya ada teacher apa tadi
1: ngomong? Grammarian
0: ini adalah apa, sosok apa ya? Apa grammarian ini yang bertugas untuk membetulkan atau membenarkan atau bagaimana untuk mengoreksi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, betul. Iya. Lebih tepatnya lebih mengoreksi tentang struktur kalimatnya, grammarnya, kosa, apa dan masih banyak lain lah ya gitu. Oke, terus saya mau juga ini yang berikutnya, anggotanya sampai saat ini sudah berapa banyak ini Kak Kak Chris?
2: Ya. Untuk anggota kami saat ini di 28 orang.
0: Oke.
2: Ya. Dan anggota ini pun kita mungkin enggak semua anggota itu bertahan bertahun-tahun ya. Ada yang seperti Kak Rina ini mungkin awet dalam tanda kutip ya. Jadi
0: dari tahun 19 tahun lalu berarti 2007 ya.
2: Betul.
0: Ya. Wow, apa yang membuat Kak Rina bisa bertahan dengan Toastmasters Club ini?
3: Karena suasananya dan di situ juga programnya saya bisa belajar karena ini sebenarnya yang saya butuhkan untuk di pekerjaan saya.
0: Oh, pekerjaannya apa?
3: Oh, saya engineer, cuman tapi di perusahaan asing gitu. Jadi saya butuh banyak sekali belajar dari Toastmaster itu tentang bagaimana misalnya membuat presentasi atau berbicara dengan baik gitu.
0: Nah, kalau dilihat dari anggota di 28 orang ini ya, ini sebagian besar profesinya atau range usianya dari usia berapa sampai berapa? Terus mereka latar belakang pendidikannya dari seperti apa?
1: Oke, Kak Jo. Untuk member sendiri dari segala macam kalangan, berbagai macam kalangan, dan tentunya memang kebanyakan pekerja profesional dan wira swasta juga ya, wira usaha. Dan dari situ tuh banyak orang yang memang seperti Kak Rina Karina sendiri. Ini, saya sendiri juga itu saya kebetulan bekerja di bidang chemicals dan saya ini banyak saya punya barang-barang yang saya import dari Eropa, dari China. Saya nggak bisa Mandarin sih, jadi saya yang bisa pakai itu pakai bahasa Inggris ya.
0: Bahasa Inggris.
1: Dan setiap minggu itu saya kurang lebih ada meeting dengan principal saya yang punya barang untuk saya distribusikan di sini. Itu saya pasti ngobrol pakai bahasa Inggris. Jadi di situ public speaking saya sangat berguna sekali.
0: Sangat berguna sekali ya. Betul. Sebagai salah satu cara. Nah, ini kalau range usianya dari anggota-anggota, karena tadi saya lihat ada yang masih kecil, betul? Itu anaknya atau anggota juga?
1: Jadi untuk range usia, kalau untuk jadi member kita minimalnya di 18 tahun.
0: Minimal 18 tahun, oke.
1: Okay, betul, dan usia maksimalnya, kalau masih kuat silakan join, gak apa-apa.
0: Oh gitu ya, tidak ada batasan usia ya?
1: Gak ada, nah untuk misal seperti William ini, dia datang juga sebagai guest.
0: William. Ya,
1: mamanya sendiri masih guest sih, tapi kita ajak untuk jadi member segera sih.
0: Harus berapa kali? Harus berapa kali jadi guest dulu? Atau
1: ada yang datang sekali, besok udah minta jadi member, ada kok.
0: Oh gitu.
1: Iya, ada.
0: Oh iya. Jadi untuk jadi member itu apa, ada syarat-syaratnya?
1: Ada syaratnya ya tentunya ya. Tentunya untuk jadi member ada fee-nya sendiri. Dan tentunya ada manfaat-manfaat yang bisa diterima ketika menjadi member saja ketimbang menjadi guest.
0: Karena kalau lebih jadi member itu akan lebih terarah gitu ya, lebih fokus lagi. Nah, ini ada yang mengirimkan WhatsApp ini dari Hakim di Gresik. Halo, selamat malam Kak Hakim di Gresik. Saya pernah lihat di YouTube banyak video Toastmaster seperti lomba pidato seperti itu. Apakah ini setiap anggotanya nanti dilombakan, Kak? Nah, ini siapa yang mau jawab ini? Apakah Kak Chris, Kak Henry atau Kak Rina?
2: Saya mungkin ya.
0: Iya. Sebagai klub presidennya.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul. Oke. Ya, Bang Jo, saya sebenarnya gabung di Toastmaster ini juga karena salah satunya karena hal itu ya. Jadi karena kontes. Jadi kalau Bang Jo mungkin tahu itu bahwa di Toastmaster ini ada salah satu kontes yang kontes public speaking terbesar di dunia. Pak.
0: Kontes public speaking terbesar di dunia.
2: Namanya adalah World Championship of Public Speaking.
0: Oh, keren.
2: Ya, jadi kalau orang istilahnya kontes public speaking itu yang paling tinggi ya ini nih punyanya Toastmaster ini gitu. Ya, jadi sistemnya adalah nanti di awal tahun, itu setiap awal tahun kita akan ada namanya kontes. Dimulai dari club kontes dulu.
0: Awal jadi, tahun itu biasanya di bulan apa?
2: Bulan Januari.
0: Oke.
2: Nah, sekitar itu. Nah, club kontes adalah kita bertanding pidato itu antar anggota klub.
0: Oke,
2: okay, gitu. Contoh misalkan ya, misalkan di Toastmaster SCC ini kan ada 28. Nah, 28 orang ini bertanding pidato. Nah, yang menang di klub ini akan bertanding dengan klub-klub lain nanti. Nah, begitu. Nanti dari klub-klub ini yang menang nanti bertanding dengan area yang lain. Jadi naik terus gitu.
0: Naik terus sampai ke nanti, internasional.
2: Betul. Nanti finalnya di Amerika Serikat biasanya. Itu bulan-bulan Agustus itu udah misalnya lombanya udah dengan negara-negara lain, berbagai negara. Jadi ini diikuti oleh kita punya klub Toastmaster di seluruh dunia sekarang lebih dari 13.000 klub.
0: 13.000 klub di seluruh dunia.
2: Betul. Wow. Jaringannya luas sekali dan membernya kalau membernya udah ratusan ribu member kita.
0: Nah, apa nih award-nya apa ketika nanti seseorang bisa menjuarai tingkat internasional gitu?
2: Ya, award-nya ya tentunya award-nya bukan dalam bentuk uang, ya, tapi istilahnya punya title, yaitu sebagai World Champion Public Speaking.
0: Oh, gitu. World Champion Public Speaking.
2: Ya, jadi itu sudah istilahnya tingkatnya udah paling tinggi. Karena nggak ada kompetisi public speaking lebih besar daripada lebih besar ini skalanya.
0: Tapi ada sertifikatnya gitu nggak?
2: Ada
0: ya?
2: Sertifikat. Jadi,
0: ada sertifikat ya.
2: Jadi kalau teman-teman mungkin googling Toastmaster atau cek di YouTube, itu pasti yang muncul ada video-video pemenang itu.
0: Setiap tahun. Gitu. Baik, luar biasa. Gitu. Kalau di negara kita sendiri, apakah sudah ada pernah yang menjadi juara championship di internasional?
2: Di Indonesia gitu. belum pernah
0: sampai, ya
2: di Amerika mungkin next nanti tahun-tahun ke depan karena kita di Indonesia sebenarnya banyak potensi ya
0: gitu ya
2: saya lihat banyak potensi cuman mungkin kita kalahnya dengan negara-negara lain itu terutama di bahasa Inggris karena pidatonya kita lebih dalam bahasa Inggris tentu negara yang
0: istilahnya bahasa ibunya Inggris
2: lebih mudah tapi sebetulnya nggak
0: menutup kemungkinan
2: karena yang menang beberapa tahun terakhir ini bukan dari negara bahasa Inggris ada yang dari India ada dari macam-macam negara juga yang bukan
0: jadi not only bahasa Inggris aja ya tidak hanya bahasa Inggris aja tapi juga bagaimana dia ini ya mungkin isu yang diangkat bagaimana dia bisa menjelaskan karena penilaian public speaking bukan hanya soal bahasanya saja ya tapi banyak ya Karina ya tadi sangat seperti itu juga dinilai jadi dihitung-hitung. Hai. Yeah. Ini ada betul, dua orang yang bernama Hakim. Kalau tadi ada yang dari Gresik ini Hakim juga nih. Dari Sidoarjo. Malam Kak, saya Hakim dari Sidoarjo. Apakah ada cabang di Sidoarjo enggak ya? Terus apa ini tiap minggu, tiap bulan atau gimana Kak? Nah. Oke. Okay. Silakan ini yang WhatsApp banyak juga nih. Silakan. Nanti saya baca satu persatu ya. Sabar dulu. Oke, silakan.
1: Oke, kalau Sidoarjo belum ada. Dan saat ini ada beberapa member malah domisilinya Sidoarjo.
0: Oke.
1: Melaju, Kak.
0: Melaju.
1: Melaju. Ya.
0: Melaju itu apa tuh?
1: Kayak PP.
0: Saya baru tahu. Jadi pulang pergi.
1: Yeah.
0: Datang. Nah, itu setiap hari apa? Tadi dijelasin setiap hari Rabu.
1: Rabu setiap 2 minggu sekali.
0: Minggu pertama dan
1: minggu ketiga.
0: Yeah. Untuk tempatnya berarti bisa berpindah atau di satu tempat itu saja?
1: Kita sekarang tempatnya venue-nya di Mahameru Restaurant di Jalan Diponegoro.
0: Ex SMA Gigi dulu nih kalau pernah tahu itu ya. Restoran Mahameru di Jalan Diponegoro. Hari Rabu, minggu pertama dan minggu ketiga.
1: Betul.
0: Ya, minggu ganjil.
1: Yeah.
0: Nah, itu dia. Nah, itu ya Hakim di Sidoarjo belum ada. Jadi pertemuannya tiap minggu pertama, minggu ketiga di hari Rabu. Ada alasan kenapa hari Rabu?
2: Dari dulu
0: ada
2: memang
0: mungkin itu apa mengandung
3: tengah minggu
0: swingnya begitu
1: sudah tradisi
0: ya oh, itu hari yang menguntungkan
3: iya.
0: Karena kan itu ini ya hari kerja ya biasanya kan kalau yang bekerja kan mungkin masih belum pulang dari kantor atau kayak mana mungkin
3: Justru itu bisa untuk merilekskan diri dengan berkumpul dengan kalian.
1: Pelarian.
0: Daripada kena macet ya, nah, mampirlah ke Mahameru sambil makan di sana ya. Oke, terus juga ini ada Kak Rohman Dari Surabaya Kak, mau tanya buat STC, saya mau ikutan sama teman-teman saya. Lu keren. Kami masih SMA. Sekitaran umur 15 sampai 16. Cuman kayaknya ini sudah pada profesional semua. Apa boleh ikut? Nah, tadi sempat di-spill jawabannya adalah umur 17 tahun minimal, tapi
2: 18.
0: Oh, sorry, 18 tahun. Oke, sekarang bisa dijawab nih.
2: Ya, kalau untuk ikut datang ke meetingnya, kami nggak membatasi umur, Bang Jo.
0: Oke. Okay.
2: Jadi, kayak seperti William ini masih sangat muda ya, itu boleh. Tapi cuma ketika harus menjadi member, nah itu yang ada batasan usia, yaitu minimal 18 tahun.
0: Oke, minimal 18 tahun. Betul. Ya. Okay.
1: Kalau masih 15 ya berarti ikut Toastmaster, apa STC 3 tahun.
0: Nah, sampai 3 tahun dia jadi member. Guest terus.
1: Betul.
0: tapi kalau jadi guest kan nggak bisa ikut prepare speech ya nanti.
1: Ya, bisanya di table topic aja.
0: Table topic aja. Oh, sambil belajar dulu.
2: Betul. Tapi saya mungkin mau nambahin ya.
0: Oh, boleh, silakan.
2: Karena gini, nggak banyak mungkin komunitas yang berbahasa Inggris di Surabaya. Ya, jadi salah satunya kita STC itu ketika kita masuk ke dalam ruangan meeting itu kita diharuskan berbahasa Inggris. Jadi meskipun di dalam itu mungkin dia nggak lagi prepare speech ya, nggak ikut table topic juga, tapi mereka sangat terbantu karena mereka menggunakan bahasa Inggrisnya. Gitu. Banyak beberapa member yang mungkin dulunya mungkin sekolah di luar negeri, pulang ke sini kok rasanya nggak pernah ngomong Inggris lagi. Akhirnya begitu dicoba ngomong kok rasanya nggak bisa ngomong kan kalau gimana itu. Cocok sekali datang ke tempat kita karena kita harus ngomong bahasa Inggris.
0: Betul sekali, saya setuju karena komunikasi itu kan juga keterampilan ya. Kalau keterampilan tidak pernah diasah itu susah sekali. Iya, saya merasakan seperti itu. Jadi kalau kita nggak ngomong, akan susah sekali untuk bisa berkomunikasi. Jadi datang aja, ikutan ngobrol, dipaksa-paksain aja, nggak ngerti, buka Google, ini artinya apa gitu, boleh-boleh aja ya. Itu dia nih, Kak Rohman dari Surabaya. Jadi kalau misalnya mau ikut, dipersilahkan, tetapi untuk jadi member, memang harus ada batas usianya nih, 18 tahun. Nggak apa-apa, sabar aja. Siapa tahu nanti kemampuan berbahasa Inggrisnya itu bisa semakin lancar. Oke, kemudian juga ada sebentar. Ini Kak Ram. Oh, ini dia. Satu lagi. Selamat malam. Hai Kak, mau bertanya apakah ada kegiatan lainnya yang diadakan oleh STC selain pertemuan reguler? Dari Melita di Bali. Jadi pendengar kita memang bukan hanya dari Surabaya, ada dari seluruh Indonesia nih. Ada dari Bali di antaranya. Ada Mbak Kak Melita. Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Kak Henry,
0: ya. Kak Henry boleh kan ini khusus member masanya. Jadi biasanya banyak ini ya.
1: Oke.
0: Okay. Selain pertemuan reguler, apakah ada seperti pertemuan tahunan, annual meeting or something gitu?
1: Oke, di luar meeting yang reguler kita di minggu pertama sama minggu ketiga itu, kita dedikasikan di minggu keempat hari Sabtu, itu ada meeting lagi.
0: Minggu keempat hari Sabtu.
1: Iya. Tapi kita kasih judul di meeting itu namanya Saturnet.
0: Saturnet
1: by STC.
0: Oke.
1: Saturnet itu kepanjangannya dari Saturday Networking.
0: Oh. Nah,
1: kalau misal di acaranya STC itu, yang regular meeting itu, kita kan kayak terbatas untuk kenalan sama orang ya, karena kita fokus di acara itu. Sedangkan kita selesai biasanya sudah jam 9, kadang agak lebih. Nah, kadang kita kayak mau ketemu orang, ngobrol itu kan, ngobrolnya asik ya kan, tapi tahu-tahu sudah jam 10 kan, kayak waktunya sedikit
0: terbatas.
1: Ya. Makanya kita kasih hari Sabtu tiap minggu keempat akhir bulan, kita kasih Saturday Networking, supaya orang-orang yang sudah datang antusias ngobrol tiba-tiba dipotong kan belum selesai enggak enak. Kita kasih wadah di situ, ngobrolnya lebih enak. Kita bisa tuker bisnis apa, occupation-nya apa, terus butuh apa. Nah, kita cari teman di situ. Kalau misal mau ketemu jodoh di situ juga bisa.
0: Lebih intimate.
1: Lebih intimate, ya, betul.
0: Menarik sekali.
2: Itu ya, lagi tetap dalam bahasa Inggris.
1: Itu. Ya, tetap dalam bahasa Inggris.
0: Tetap ya. Di bold itu ya, di bold ya, dalam bahasa Inggris. Ini Inggris ya. Nah, ini waktunya jam berapa kalau Saturday Networking ini?
1: Saturday Networking biasanya kita jam 4 sampai jam 6.
0: Oh, sorry. Jadi lebih panjang. Betul. Nih ya. Terus tadi itu kan pertemuan STC ini juga selain offline juga online ya.
1: Betul.
0: Ada via Zoom. Nah, jadi ini untuk yang di luar Surabaya, yang pengen datang belum bisa datang, itu bisa ngikut di via Zoom ini tadi.
1: Betul sekali.
0: Nah, gini masalahnya, kalau via Zoom itu kan terkendala, apakah nanti mereka juga akan diberikan porsi yang sama dengan yang ada di offline, misalnya untuk prakteknya atau kayak gimana, itu seperti apa?
2: Ya, kalau untuk yang di Zoom sementara karena kami waktunya juga terbatas ya Bang Jo. Jadi kami prioritaskan slot untuk ngomong itu untuk yang datang onsite gitu.
0: Onsite aja ya.
2: Ya, tapi yang di Zoom mereka bisa ikutin meeting kita full. Ya, kita juga sediakan istilahnya audio visual juga bagus. Mereka bisa kelihatan member-member, mereka bisa dengarkan mereka speech. Ya, itu juga mungkin apa ya, jadi pengalaman baru lah untuk ikut seperti itu. Nanti suatu saat kalau mereka memang bisa hadir di Surabaya, silahkan gitu. Karena banyak sekali tamu-tamu kita, guest-guest itu kadang-kadang, ih aku pas di Surabaya nih, kita mampir, seperti itu.
0: Iya. Nah ini ada saran nggak, ada suggest deh untuk Kak, siapa ini, Kak Melita di Bali nih. Misalnya mau gabung, ada STC juga kan di sana?
2: Ya, jadi klub kita kan sudah saya bilang tadi tersebar di banyak ya.
0: Di banyak ya.
2: Di Bali pun itu banyak klub Toastmaster sebetulnya.
0: Oh, ya. Baik.
2: Jadi di Bali itu mungkin ada ya beberapa klub yang mereka bisa kunjungin. Nah, gitu.
1: Jadi kalau STC

0: Nah, kalau saya sebenarnya itu pada waktu itu saya ingin mengisi waktu setelah bekerja. Jadi karena kadang-kadang saya pulang ke rumah, tiduran di sofa, lihat TV, itu.
1: Selesai.
0: Iya, selesai. Tapi kan kalau misalnya saya ikut Toastmaster, saya ada sesuatu yang bisa saya pelajari lagi. Dan terutama bertemu dengan teman-teman, gitu kan. Kalau misalnya di rumah saja kan, ya ya sudah, dengan
1: Oke.
0: TV saja gitu.
1: Oke. Nah, ini menarik sekali karena public speaking itu kan bukan hanya soal kita berbicara ya. Satu, mungkin karena bahasa Inggris juga bukan bahasa ibu kita. Jadi orang mungkin pertama kali berpikir, "Wah, ini susah dong bahasa Inggris, belum lagi kena member atau bukan member, mungkin kena guest atau orang-orang yang punya kepribadian introvert." Dia
2: Betul.
1: kurang berani mengeksplor,
2: Betul.
1: Kurang yakin gitu. Nah, ini gimana caranya ini untuk bisa menggaide member-member yang seperti ini karakteristiknya? Silakan.
0: Saya bisa.
1: Boleh. Mungkin mewakili juga,
0: Iya, karena sebenarnya begini. Di Toastmaster yang misalnya sebagai member itu kan ada modul-modul yang harus diselesaikan. Jadi seberapa introvertnya seseorang, mau nggak mau dia harus bikin.
1: Dipaksa. Dalam tanda kutip ya.
0: Karena kalau pada waktu melakukan pidato atau speech itu awal-awalnya itu satu arah. Tapi nanti dengan meningkatnya level, nah itu menjadi dua arah. Dan itu nanti akan bisa apa ya, improve itu dengan sendirinya.
1: Oke, okay. Nah tadi dijelaskan dengan meningkatnya level, emang ada berapa level di Toastmasters ini?
2: Di modulnya kayaknya ada 5 level.
1: 5 level,
2: ya,
1: oke. Okay. Yang membedakan apa, level 1 ke level 2 ini gimana atau apa yang dibutuhkan seseorang untuk bisa naik ke level berikutnya?
2: Betul, jadi di kalau di level 1 itu lebih banyak ke project-project pribadi ya, speech pribadi. Jadi kita belajar, contohnya kalau dari project pertama itu namanya icebreaker, gimana kita cerita tentang diri kita di depan panggung, gimana caranya untuk kita terima reaksi audiens, terus juga ada modul tentang body language gitu ya, gimana kita mempraktikkan body language yang bagus ya. Terus ada vocal variety seperti Karina bilang, gimana kita mengolah vokal supaya karena ada orang tuh ngomong yang monoton.
1: Iya, bagaimana
2: supaya bisa menarik gitu. Terus ada juga kita belajar tentang evaluasi, memberikan feedback seperti itu. Nah, itu di level-level awal. Nah, di level-level lanjut itu lebih ke arah project. Nah, itu di elemen leadership-nya masuk di situ. Mulai level 3, level 4 itu kita belajar untuk salah satunya kita contoh kayak saya level 4 saya ambil project untuk buat podcast.
1: Gitu.
2: Jadi public speaking-nya dapat, leadership-nya dapat,
3: storytelling.
1: Jadi buat project gitu.
2: Betul.
1: Wow, lengkap sekali.
3: Nah, Kak Jo,
1: yeah.
3: Setiap level itu ada projectnya sampai 5.
1: Oke. Okay.
3: Jadi level 1 sampai project 5. Yang terakhir itu level 5 project 5.
1: Oh.
3: Jadi seperti itu pathway di Toastmaster itu seperti
1: yeah,
3: itu.
1: Iya. Jadi kalau di total ada 5 kali 5 ya.
3: Betul.
1: Ada 25 project dari level 1 sampai ke level 5.
3: Iya, 25 kali speech di depan.
1: Oh. Jadi 25 kali pertemuan. Iya.
3: Yeah.
1: Oh, 25 kali pertemuan, kurang lebih lah ya.
3: Iya, speech-nya 25 kali berarti.
1: Wah, itu udah. Kenapa tidak belajar atau ikut kursus bahasa Inggris aja, Kak Rina?
0: Saya. Itu kalau misalnya bahasa Inggris buat saya itu waktu apa ya, terbatas gitu untuk program-programnya ya. Jadi kalau misalnya di STC ini dari program Toastmaster itu sendiri luas, cukup luas cakupannya.
1: Iya. Jadi bukan hanya bahasanya beragam saja, tapi juga ini ya, skill untuk bisa menambah
0: Betul.
1: Kepercayaan diri tadi itu ya. Oke. Okay. Yeah. Oke, okay, ini saya mau tanya lagi nih banyak, tapi ya karena waktu juga yang memisahkan, saya mau satu deh ini closing statement dari Kak siapa ini? Kak Chris dulu deh.
2: Boleh.
1: Kak Chris, boleh apa sih harapan ke depan dari Surabaya Toastmasters Club ini, silakan.
2: Ya. Mungkin sebagai presiden mungkin apa ya, saya berharap klub ini terus berkembang gitu, Pak Jo. Dan tentu perkembangan itu tergantung kita bagaimana kita bisa mendapatkan banyak member ya, tentunya gitu. Jadi bisa mengayomi, dan saya sih melihat pribadi kenapa kok saya suka sekali dengan Toastmaster karena di era-era sekarang ini public speaking dan leadership itu sangat dibutuhkan.
1: Betul,
2: ya,
1: betul.
2: Terutama kalau lihat era-era AI ya, karena banyak pekerjaan yang akan di replace dengan AI.
1: Yeah.
2: Ketika kita punya skill public speaking dan leadership itu membuat kita punya advantage
1: betul.
2: Dibandingkan dengan yang lain gitu. Dan saya
1: punya
2: harap
1: kelebihan lah ya.
2: Betul. Dan saya harap STC ini bisa menjadi wadah untuk membuat orang itu bisa mendapatkan skill-skill itu.
1: Luar biasa. Gitu. Baik, gitu. Terima kasih Kak.

0: Chris, semoga akan terus jadi presiden yang luar biasa.
1: Terima
0: untuk
1: kasih.
0: Toastmaster ini ya. Untuk Kak Henry, kira-kira bagaimana cara member untuk bergabung ini? Karena lagi-lagi saya tanyanya ke situ.
2: Oke. Okay. Tentunya kayak yang tadi saya sudah ceritakan di awal kan, saya waktu pertama kali datang ke STC itu kan, oh, suasananya ini hangat banget gitu loh. Aku di welcome banget gitu kan.
0: Seperti tagline tadi ya.
2: Iya, The Warmest Club in Surabaya. Toastmaster Club in Surabaya.
0: Keren.
2: Nah, dari situ aku datang beberapa kali itu nyaman banget gitu. Nah, dari situ aku jadi kayak, oh, aku jatuh cinta nih sama STC gitu. Kan berarti kan. Kayak ini,
0: gitu
2: cintanya
0: ya.
2: Kak Rina ini lebih besar dari saya.
0: 19 tahun.
2: Betul, ya.
0: Terus gimana caranya bisa gabung nih teman-teman member-member baru untuk gabung?
2: Yang sudah saya rasakan, akan saya coba untuk orang lain itu bisa rasakan. Jadi mereka akan tertarik untuk menjadi member juga.
0: Oke, dengan cara bisa apa, kepo di Instagramnya.
2: Betul.
0: Surabaya Toastmasters Club.
2: Surabaya underscore Toastmaster pakai S.
0: Toastmasters. Ya, club gitu ya.
2: Betul.
0: Oke, Karina silakan.
3: Iya, dari saya, jika menjadi anggota Toastmaster itu jangan takut untuk berbuat kesalahan. Karena setiap project yang kita buat itu pasti ada, akan ada evaluasi. Dan di situ kita bisa memperbaiki, membuat suatu project yang lebih baik lagi untuk di deliver untuk di meeting selanjutnya.
0: Ya, baik, karena belajar dari kesalahan siapapun ya, karena kesalahan itu adalah pijakan kita untuk bisa meraih masa depan. Ya, terima kasih sudah hadir tamu-tamu hebat saya malam hari ini, ada Kak Chris, Kak Henry, juga Kak Rina. Sukses selalu buat Toastmaster. Selamat
1: terima
0: malam.
1: Terima kasih, Bang Jo.
2: Terima kasih, Kak Jo.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam mendengar, senang sekali saya Juwadi Yuwanda yang malam hari ini hadir menyapa Anda di edisi hari Minggu ya. Edisi hari Minggu, edisi di mana kita nanti bisa bersama-sama bernostalgia bersama menyanyikan lagu-lagu kesukaan Anda. Yuk kumpul bareng ya. 5345474 dan juga WhatsApp 081331494992. Nanti kalau saya nyanyi terus, jangan maksudnya jangan nyanyi ya. Nggak bisa-bisa nanti keterusan, bisa 3 hari 3 malam nggak berhenti-berhenti ya. Oke, mendengar, lagu-lagu yang akan saya putarkan adalah lagu-lagu yang Anda nyanyikan. Jadi kita putarkan lagu-lagu Indonesia lawas ya, Indonesia saja ya. Khusus lagu Indonesia malam hari ini sampai jam 11 malam. Jangan lupa passwordnya, tidak perlu password ya, malam hari ini nggak perlu password. Jadi kalau saya bilang Ruang Rindu, langsung nyanyikan lagu kesukaan Anda. Ruang Rindu, jangan lagi gitu. Gak perlu panjang-panjang, gak perlu satu lagu, satu bait saja sudah cukup buat saya ya. Sudah cukup untuk menghibur semuanya saja yang mendengarkan malam hari ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja, selalu tertipu rawan sikapmu di balik kemelut, diremas rambutmu

0: Oke, cukup. Luar biasa.
1: Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Orang saya bilang cukup, nyanyi terus saya dengaren. Biasanya nyanyi wes Mas Jo, wes Mas Jo, wes Mas Jo gitu. Ini kok dowo lagu deh. Dengaren ketengeran nih, kok dowo ketengeran nih ki ya.
1: Ketengeran nih hari ini seneng Mas Jo.
0: Oh gitu. Kenapa kok
1: Iya.
0: seneng? Kenapa yo?
1: Soalnya mari tidak jalan-jalan
0: Oh
1: Mas Jo.
0: alah, alah, enak gampang gitu ya. Ya weh, jalan-jalan ke alun-alun
1: Assalamualaikum
0: ya.
1: Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Silakan, monggo salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Umi yang di Queen. Umi Kristia Pondok Maritim. Bu Wira, Bu Ispi, Bu Titik Damiati, Bu Wati Rameli.
0: Udah
1: Satu
0: gitu
1: lagi,
0: aja
1: Bu
0: sama
1: Hartini,
0: oh ya
1: Rian Wijaya, Bu Ani Esther, Bu Mus Jati Wibowo, Mas Ali, Mas Dio, Bang Kobar, Bang Predi, Bu
0: gitu
1: Dewi, Pak Idris, dan semuanya.
0: ya
1: Terima kasih banyak Mas Jo, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Mas Faris ini. Halo Mas Faris, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Sa

0: Pues sí.
1: Ah, sí. Wow,
0: Ya
1: wow,
0: viste ni que
1: wow.
0: estaba tres años más, ¿sí?
1: Oh, kenapa kok ketawa terus?
0: Estaba musiti kayaknya tadi
1: Oh
0: ya.
1: iya betul. Ya.
0: Gekek aja ya.
1: Lah iya orang biasanya lo wes wes cukup cukup gitu lah kok sik dawa. Ketengeran iki kok dawa malam hari ini lagi seneng dia.
0: Sampai senep aku masih.
1: Oh lo sampai senep lo ya. Oke, sehat.
0: Guyunnya kan temenan berarti ya.
1: Sehat
0: Iya.
1: ya Mas Faris ya, sehat ya. Semua sehat
0: Amin,
1: ya, keluarga sehat
0: Alhamdulillah.
1: ya.
0: Kak Cu juga sehat ya.
1: Iya, alhamdulillah saya juga
0: Wah,
1: sehat.
0: pokoknya aku berterima kasih banyak lo ya.
1: Kenapa?
0: Sudah diantrikan.
1: Iya, mohon maaf ya ngantri dulu karena kalau
0: Nggak apa-apa.
1: nggak di hold gitu nanti kepending lagi nanti.
0: Loh, justru justru malah kalau nggak seperti itu malah nggak ini antriannya malah tambah panjang
1: Betul
0: gitu
1: ya.
0: ya.
1: Wes lagunya
0: Nah,
1: saya
0: oke.
1: siapkan dari Iwan Fals ya.
0: Siap. Siap.
1: Nah, salamnya buat siapa?
0: Salamnya ikut Bu Siti aja wis ya.
1: Itu.
0: Thank you, Kak Jules.
1: Sama-sama, Mas
0: Assalamualaikum.
1: Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Fals ya. Izinkan aku menyayangimu. Oke. Terus juga kita lanjut lagi ya. Jadi malam hari ini memang kita hanya memutarkan lagu-lagu yang Anda nyanyikan. Kalau Anda mau kirim pesan teks belum bisa karena pesan teksnya saya ganti dengan voice note. Nah, kita manfaatkan salah satu teknologi yaitu pesan suara. Halo, selamat malam.

0: setiap tidurku selalu kesepian. Bersabarlah sayang, aku akan pulang.
1: Oke, sip, Republik Selimut Tetangga lo kok hilang? Bang Kobar, terima kasih. Yo, yo, yo, lanjut lagi. Malam, Ruang Rindu.
2: Aku adalah lelaki yang tak pernah bosan melihat wanita. Aku adalah patuan yang merasa gundah mengingat wanita.
1: Sakno, sakno nih ya.
2: Biar bisa dilanjut sama Samson yang lebih kuat nalurinya. Tentu. Soalnya naluri patuan ini adik harap dan kondredak. Nggak senep weteng elu. Ya mudah-mudahan. Hei, salam Bang Tuh ya.
1: Iya.
2: Soalnya tadi siang saya dikirimi salam.
1: Iya.
2: Dari Abawi yang mengirimkan mawar merah dari Sleng.
1: Iya.
2: Yang kedua dari buku Titi DM mengingatkan saya bahwa katanya dengan sentilannya. Ku sudah lama hidup sendiri.
1: Oh, itu.
2: Yang terakhir, Mbak Isti Cemengkalang mengingatkan Mbak Milih Setia dari Fatin Sitkia. Buat Tentu, matur suun.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Sisi, sisi. Aku, tak pikir aku anak sehat. Aduh, Pak Tua, ya. Oke, baik, luar biasa. Aku anak Indonesia, ternyata bukan ya, asli naluri lelaki. Satu lagi pada telepon, boleh yuk. Halo, Ruang Rindu.
3: Ku menempuh ke dalam lautan, ku mencari

0: Manggala, seperti hayalan kau impian dalam kenyataan. Perjalanan yang penuh likunya.
1: Ya, kok mandek?
0: Sudah masuk.
1: Lah kok mandek kau naba bang nih? Kak di rating di sini masih mandek kan? Nah, ini kan bingung.
0: Ngomong dorong di stop mandek cewek.
1: Eh, kelas yang bingung, kelas yang buri, gimana mau mandek rating di
0: sini? Ya, yang tidak gitunya, ngomong dorong di stop.
1: Alah, Bami.
0: Ini gara-gara Pak Tua tadi sampai
1: ke pintu. Aduh, aduh, aduh, Bami. Sehat ya, Bami ya?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Oke, bagus, bagus, silakan. Arti
0: kehidupan lagi.
1: Oke, siap. Siap.
0: Salam untuk Pak Lukiawan, Pak Bambang, Mas Ali, Mas Bandi, Tulang Kobar, dan Bang Idris Pasuruan. Buat maksudnya, matur nuwun.
1: Sami-sami. Abawi, terima kasih. Dan buat semuanya saja yang mau bergabung, saya tahan dulu sebentar teleponnya ya, karena ini kan sudah mulai ada 5 lagu yang harus saya putarkan. Tetap bersama kami mendengar, yang pastinya malam hari ini kita bakal seru-seruan ya, sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu edisi spesial hari Minggu bersama Joe Adi Yuwanda.

kau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa.

Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghafiri, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan, sekaligus menjadi ruang yang menyatukan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus mengudara, semakin inovatif, terpercaya, dan senantiasa memberikan informasi yang mencerdaskan serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Mus Mujiono dengan Arti Kehidupan yang sudah kita nikmati bersama. Selamat malam saja untuk Anda yang masih setia bersama kami di program Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Ada yang mau bergabung? Silakan bisa mengirimkan suara-suara emasnya ya melalui voice note di 08133 14 992. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Oh, terputus. Baik. Halo, Ruang Rindu.
1: Oh, siapa yang sudi mengasihi diri ini? Kan ku manja selamanya. Oh, siapa yang sayang kepada diriku ini? Kan ku puja sampai nanti. Kan ku puja sampai nanti. Oscar Haris.
0: Sendiri lagi. Saya tarik dulu ya. Semoga ada lho, Pak. Kalau nggak ada gimana nih?
1: Nah, diputar kok itu.
0: Masa? Sebentar. Saya cari dulu. Sabar ya. Oke. Sendiri lagi. Oscar Hari. Salamnya buat siapa nih?
1: Salam untuk Pak Tua tadi ya. Alhamdulillah Pak Tua tampil lagi ya. Sehat ya. Subhanallah. Tadi ada juga Pak Abawi. Iya, betul Abawi ya tadi ya.
0: Betul. Tidak salah.
1: Iya. Abawi, selamat malam. Bu Siti Baroka, terus Mas Irfan tadi ya. Ada lupa juga tuh Umi Yanti di Bandung. Bu Sikaro, Bu Wira, Bu Dewi, Pak Bambang, Bang Kobar. Semuanya saja sudah sobat-sobat udara dimanapun berada. Selalu mengikuti acara Ruang Rindu.
0: Yuk.
1: Matur sembahan bu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Pak Idris dari Pasuruan ya. Halo, selamat malam.

0: Diriku pengalaman telah ku jalani. Liku-liku kehidupan, Mami selamat.
1: Liku-liku hidup, Mami selamat. Ya, liku-liku hidup, Mami selamat. Ya, Pak Toto, siap. Salamnya buat siapa, ya, Pak Toto?
0: Salamnya buat Pak Tua, Pak Idris, Abawi, Om Ayanti, Bang Kobar, dan lain-lainnya.
1: Nah.
0: Bang Jim, matur nuwun. Selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat. Dan damai dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
1: Ya, terima kasih buat Pak Toto yang sudah bergabung malam hari ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Rindu lukisan mata suratan hatimu nan merindu. Rindu bayangan nan melukiskan garis paras wajahmu. Mungkinkah engkau merindukan bulan? Rindu, katakan aku pun juga rindu.
1: Asik. Ya, ini yang nyanyi siapa, versi siapa yang mau dinikmati?
2: Tantowi
1: Yahya. Baik, Bu Titi, siap. Salamnya buat siapa, Ibu?
2: Salam saya buat Pak Tua, kasihan Mas Jo, Pak Tua nyanyi kok di stop.
1: Loh, enggak nyetop loh, Bu. Itu enggak ada yang nyetop, langsung jos. Iya, oh, Pak Tuanya happy kok tadi.
2: Aku sampai ikut tertawa.
1: Loh, kok ikut tertawa? Katanya kasihan kok tertawa, Ibu itu gimana sih?
2: Iya, kasihan
1: di stop. Enggak di stop, wong Pak Tuanya berhenti sendiri ngerim kok. Enggak pakai rating. Oh, tadi Pak ini Abawi ya tadi.
2: Lagunya untuk Anti Queen, Mama Agustina, Sophia Saat, juga untuk Pak Tua, Pak Idris, Mama Yu. Terima kasih. Mari sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Samson, Naluri Lelaki sudah kita nikmati bersama malam hari ini. Ada dua lagu yang akan saya putar setelah ini nanti ya, menunggu giliran. Sekarang giliran Anda untuk bisa bergabung kembali bersama kami di 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133 14 kali 992. Ruang Rindu.
1: Sekali sempat kau pernah jalan mengangkat kaca.
0: Loh, kok ngono lagu ini?
1: Satu persatu jalinan kasih beranjak menjauh. Ku datang sahabat bagi jiwa saat batin merintih. Usah kau

0: Nah, menghadap ke jalan nih. Iya lah, sekali kau menghadap ke jalan ya ke jalan aja.
1: Iya. Gara-gara Pak Tua tadi, naluri lelaki.
0: Sekali engkau menghadap ke jalan ya ke jalan. Oke oke oke, sip sip sip, luar biasa suaranya, enak. Monggo, soalnya buat siapa ini?
1: Salamnya Mas Yu.
0: Ya.
1: Buat Pak Tua tadi, Tuwira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Freddy. Kita aja Mas Yu.
0: Oke, okay, siap.
1: Gantian.
0: Oke. Okay. Oke, okay, siap. Makasih Mas Bandi ya. Mas Bandi yang sudah bergabung malam hari ini. Sudah bergabung, yuk dicoba kembali yang lain yang mau ikutan, boleh. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Dunia ini, panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Terima kasih.
0: Ngono to tibae. Yang agak panjang sedikit gitu loh, kok terima kasih.
2: Kok buat keliru.
0: Ngapa-apa. Ngapain kok buat keliru?
2: Adakah cukup. Ya, itu loh buat keliru.
0: Kisah Mahabharata.
2: Kisah Mahabharata.
0: Mahabharata, Mahabharata. Atau Kisah Mahabharata. Kisah Mahabharata.
2: Kisah Mahabharata.
0: Atau tragedi dari.
2: Tragedi dari Yunani.
0: Yunani. Ya, gitu sip. Oke, Pak Mul. Salam.
2: Mengapa kita?
0: Lanjut lagi. Mau dikongkong hub, Kak. Gelem lagi. Lanjut.
2: Embo.
0: Embo.
2: Ya, salamnya
0: untuk. Salamnya buat siapa?
2: Itu nanti dari Ahmad Albar.
0: Ya, siap.
2: Salamnya untuk semua saja. Tanpa terkecuali, selamat malam dan selamat mendengarkan. Ya. Dan apabila ada nyanyian tadi kurang enak didengar, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
0: Kayak sambutan, kayak sambutan Pak RT ya, ya sesuai, ya, ya.
2: Mas Jo, selamat bertugas.
0: Ya.
2: Dan terima kasih.
0: Iya, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul. Terima kasih. Sikat, Pak Mul, sikat.

Dari Tantowi Yahya kali ini Rindu Lukisan. Tetap bersama kami mendengar dalam program spesial hari Minggu kita. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu, masih bersama saya Joe Adi Juanda.

Iya, dari Oscar Harris ini berjudul Sendiri Lagi. Lagunya enak banget ya. Terima kasih. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang Rindu. Oh, kok hilang suaranya ini? Oke. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Bu Wira ini. Selalu, kok bisa begini ya? Oke. Nggak bisa terdengar suaranya di radio nih. Ruang Rindu.

0: Cintaku pasti takkan pernah berakhir. Asik.
1: Apa sih? Kok kok bengok-bengok ngoneku terus lapo? Ngapain kok teriak? Itu apa enggak kasihan tetangganya kiri kanannya itu loh. Ya, oh, ya lah.
0: Tak kasih CTF tidur semuanya.
1: Ben tidur ya. Apa kabar Mas Ali, sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, ya. Saya juga sehat alhamdulillah. Monggo salamnya buat siapa nih Mas Ali?
0: Halo, Pak Yanti. Ini Bumi Jaya, Bumi Dewa, Bumi ini sudah ya. Itu Mas Bandi.
1: Kok enggak bengok-bengok mana? Bu Ira, Bu Mimi, gitu loh.
0: Abawi, Bu Siti.
1: Cek seneng gitu loh, ya, ya, ya. Oke. Okay.
0: Mas Jus, Mas Jus,
1: ya. Oke, amin.
0: Atur suun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asik. Oke, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berarak awan yang kelabu, seakan ku dilanda rindu, pembawa kenangan.
1: Kenangan. Terus.
2: Sewaktu bersamamu.
1: Oke.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bu Ira. Terima kasih sudah bergabung. Iya, ini judulnya Bila Rindu. Versi siapa yang nyanyi ini ya?
2: Ranilai.
1: Ranilai. Oke, Rani Re ya, siap. Salamnya buat siapa Bu Ira? Oke. Silakan. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk semuanya. Maaf Bang Jo, mungkin saat bicara ada yang telepon, katanya putus-putus.
1: Betul itu.
2: Dari tadi itu kan Bang Jo udah masuk.
1: Iya.
2: Saya udah nyanyi.
1: Oh.
2: Terus ada yang masuk.
1: Udah nyanyi. Terus apa yang dengar?
2: Nah, suara Bang Jo masuk di handphone, iya. Tapi suara saya enggak.
1: Iya. Ya,
2: connect ke radio.
1: Itu dia makanya itu ya.
2: Ini baru bisa, okay. Nih, baru bisa nih. Mungkin tidak ada telepon ya.
1: Salamnya Bu.
2: Oke, Bang Jo, salamnya untuk semuanya aja. Untuk Bang Jo, salam sehat selalu. Semoga pulang siaran nanti tiba dengan selamat sampai masuk ke ruang tamu.
1: Ya, oke.
2: Okay. Terima kasih. Selamat malam.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sampai ruang tamu ya. Saya tidur di ruang tamu malam hari ini. saya mau putarkan ini audio dulu nih. Ada Ibu Nur Fadila. Ruang Rindu.
3: Si.
1: Bentar. Oke, Ruang Rindu. Silakan Ibu. Ya, oke. Silakan Ibu.

0: namamu. Assalamualaikum Mas Jo, lagu dari Jakarta Power Band yang berjudul Acu. Salamnya buat Bu Wira, Bu Isti, Bu Titi, Bu Dewi, Bu Hartini, Mama Yu, Pak Idris, Pak Mulyono, dan semuanya. Salam bahagia selalu buat Mas Jo yang bertugas malam ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan terima kasih ya Mas Jo.
1: Iya, Ibu.
0: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Fadila, terima kasih. Jakarta Band, ya. Ada Ibu Wati Ramli, Ruang Rindu.
2: Salamnya untuk
1: Loh, kok salam, Ruang Rindu?
2: menikmati udara berkasih-kasihan berbahayakah mereka, akan tetapi datanglah tiba-tiba seorang pemburu yang mengintai.

0: Dubán.
1: Oke. Silakan Ibu lanjut, lanjut lagi. Oh, terputus suaranya ya. Oke.
0: Oh, ini salah tiga di Batam. Dan apa? Makasih ya, Maganda. Pulang nanti. Hati-hati. Selamat sampai di rumah.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wati Ramli sudah bergabung malam hari ini. Kita nikmati lagunya dulu ya. Ada Katon Bagaskara kali ini bersama dengan Ruth Sahanaya. Usah kau lara sendiri.

Baik, satu lagu dari Jakarta Power Band, Acuh ya, sudah kita nikmati bersama. Ada dua lagu, Teti Kadi dan juga nanti akan ada Ari Lasso. Tidak terasa sudah 22 lewat 30 menit, kita masih punya waktu lah ya untuk bisa bersama-sama menemani Anda. Dan Bu Nur Fadilah ya, sudah saya hadirkan tadi lagunya. Pak Wandi, selamat malam. Pak Wandi, apa kabar? Sehat selalu. Ada Ibu Siti Rumiah dari Tuban yang malam hari ini juga ingin berpartisipasi, ingin bergabung untuk mengirimkan voice note ya. Saya coba putarkan suaranya. Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku lagi ngandilia nih Bang Jo. Judulnya Antara Kita. Salamnya buat Ibu Wira, Bu Dewi, Bu Nana, Bu Hartini, Bu Istiharo, Mama Yu, Bang Kopar, Mas Alip, dan salam untuk semuanya yang lagi mendengarkan Bersatu di mana berada. Semoga salam sehat selalu, bahagia selalu. Buat Bang Jonya, terima kasih banyak Bang Jon.
1: Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Ibu, Ibu Siti Rumia dari Tuban. Halo, Ruang Rindu.

0: lewat lagu.
1: Iya, selamat malam Mama Yanti, Tokecang. Waalaikumsalam.
0: Baik, sehat Mbak.
1: Sehat. Ini lagunya versi siapa ini, Oma?
0: Ya, yang 1990 itu.
1: Kita punya versi 10 to 5.
0: Tiga darah. Yang pertama tadi, Paramita, Rosali, dan Sylvia, Herman itu.
1: Silvana Herman.
0: Enggak
1: keluar ini lagunya, yang keluar justru malah 10 to 5 itu.
0: Oh, enak yang Ita Purnamasari kocak itu.
1: Iya. Judulnya apa? Judulnya ini Tokecang.
0: Bukan.
1: Apa?
0: Nona Manis siapa
1: ya? Oh, judulnya Nona Manis.
0: Iya,
1: bukan Tokecang.
0: Bukan, tapi kan saya yang apa dengan suara saya pas gitu.
1: Oh, jadi Nona Manis, kalau Nona Manis ada, kalau Tokecang sendiri nggak ada. Saya carinya Tokecang tadi. Oke, okay, siap.
0: Ya, Bang Jo, tiga darah ya.
1: Siap, salamnya buat siapa?
0: Terima kasih yang tadi semua sudah menyapa Umi atau Oma Yanti Queen. Kembali salam sehat dan berbahagia selalu. Spesialnya buat Bang Jo Adi Yuwana beserta keluarga, terutama buat Ibu Ratunya ya. Buat Kang Haji Ali Wasik beserta

0: di Kendari serta Nak Dio Sakti beserta istrinya semuanya bisa berjalan lancar ya. Semuanya saja deh Bang Jo ya. Mohon maaf yang tadi sudah menyalami saya. Mudah-mudahan barokah rezeki, barokah umur, berkah keselamatan dan dapat menunaikan ibadah haji serta umroh. Amin, amin, amin ya Robbil Alamin. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Dalam kerinduan ku menanti sayang. Dalam kerinduan hatiku, dalam kerinduan masuk.
1: Iya. Lagunya siapa
2: baru
1: itu?
2: Baru ngelilir aku masuk.
1: Oh, alah, kok jam segini baru ngelilir itu terus terus tidurnya jam berapa tadi ini ya? Ya. Oh, gitu. Ya wes, monggo salamnya buat siapa? Nanti saya putar lagunya tidur.
2: Apa Mas?
1: Nanti saya putar lagunya terus tidur lagi.
2: Ora, habis melengen niki.
1: Oke, salamnya.
2: Salamnya buat semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat masuk kalau pulang hati-hati ya Mas.
1: Yes, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Istikaro yang sudah bergabung malam hari ini ya. Nanti kita mainkan lagunya. Kita nikmati dulu satu lagu dari Tetik Hadi, Sepasang Rusa.

0: Banyak yang sudah saya putarkan lagu-lagunya dan saya yakin juga masih banyak atensi-atensi yang ingin bergabung malam hari ini. Ada satu penelpon dulu deh ya, ini atensi terakhir. Ruang Rindu.
1: Sakit hati ini kamu buat begitu, semula tiada kusangka kau ada yang lain. Awal dari semua aku yang tak pernah tahu, di depan mata ini kaulah segalanya. Sakitnya hati ini, Ki Sugianto.
0: I Sugianto, sakitnya hati ini. Oke.
1: Salam
0: Salamnya
1: buat
0: buat siapa?
1: semuanya, udah Bang Jo. Udah malam, Bang Jo, makasih.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi ya. Dari bukan I Sugianto, ini I Sugiyarti ya. I Sugiyarti, Bu, ya. Yang benar I Sugiyarti. Oke, nanti kita akan putarkan langsung lagunya dan nanti lagu terakhir akan saya putarkan The Mercies dalam Kerinduan. Saya Juadi Yuanda, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu besok.

Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghafiri, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan, sekaligus menjadi ruang yang menyatukan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus mengudara, semakin inovatif, terpercaya, dan senantiasa memberikan informasi yang mencerdaskan serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koyin Fauziana, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional tahun 2026 dan selamat Hari Ulang Tahun LPP Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi sebuah perjalanan panjang dalam menghadirkan informasi yang cerdas, terpercaya, dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia yang semakin maju, inklusif, dan berdaya, serta mampu menghadirkan siaran yang berkualitas, berimbang, independen, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. RRI semakin jaya, semakin dipercaya, dan terus menginspirasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Kian, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma?
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
0: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gomblos sebagai penyanyi dan pencipta lagu,
3: RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di

Mendengar dengan demikian, sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 20 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Surabaya, Program 1, FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan hari Senin awal pekan 21 September 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini saya Sari Julia bertugas temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, sebelum Anda disibukkan lagi dengan rutinitas keseharian, kami mengajak Anda untuk mengikuti kajian Islami dalam program Mutiara Pagi di edisi kali ini dengan tema kedudukan ilmu dalam pandangan Islam. Nanti kita akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, ada Ustazah Hajah Hania'ah, pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya. Kemudian juga nanti dalam sesi tanya jawab, Anda juga boleh berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Selain itu juga, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Buletin Warta Pagi kami hadirkan juga untuk Anda. Di antaranya, Pemkot Surabaya mulai memperkuat langkah mitigasi menghadapi potensi gempa setelah pemantauan pergerakan dua jalur patahan sesar aktif yang melintasi wilayah kota Surabaya. Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS menyebut terdapat banyak patahan sesar di Jawa Timur yang perlu terus dikaji, serta sejumlah informasi lainnya. Kemudian juga, merujuk pada kabar tersebut nanti dalam sesi dialog interaktif pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam dialog aspirasi tema kita adalah sesar aktif Surabaya-Madura. Seberapa siap kita menghadapinya? Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Suwarto SSI MSI, PLT Kepala Stasiun Geofisika Pasuruan, serta Bapak Amin Widodo, Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Kami pun juga turut mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami. Serta jangan lewatkan juga program Halo RRI. Bagi Anda yang memiliki aduan pelayanan publik, sampaikan kepada kami untuk kita lanjutkan kepada dinas-dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Anda juga sudah melihat begitu ya banyaknya aduan yang kemudian ditindaklanjuti oleh dinas-dinas terkait. Itu yang nanti kita akan hadirkan tentunya selain program acara kami lainnya akan temani Anda hingga di penghujung malam. Kita akan mulai perjalanan Surabaya pagi ini sesaat lagi dengan program Mutiara Pagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan awal pekan hari Senin 21 September 2026 kembali kami hadir untuk menyapa Anda. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kemudahan tentunya dalam menjalani aktivitas serta hati yang selalu dipenuhi rasa syukur. Mengawali pagi hari ini, kembali hadir menemani Anda program Mutiara Pagi sebagai ruang untuk sejenak menambah wawasan, memperkaya hati dan tentunya memperkuat keimanan kita. Sebelum nanti kita akan mendengarkan tausiah begitu ya berkaitan dengan tema kita kedudukan ilmu dalam pandangan Islam. Pagi ini kita akan terlebih dahulu begitu ya untuk mendengarkan pembacaan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang terambil dalam surat Ali Imran ayat 16.

pada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka."

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Ali Imran ayat ke-16. Dan kembali mengingatkan Anda pendengar, nanti dalam sesi tanya jawab Anda juga boleh menggunakan line telepon kami 5345474 atau mengirimkan pesan teks melalui WA 081331499. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, di ujung telepon saya sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ustazah Hajah Hani'ah, pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Kabar badan juga sehat ya Ustazah?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat. Mudah-mudahan seluruh kru RRI Surabaya dan seluruh pendengar dalam keadaan baik dan sehat selalu.
0: Amin, amin. Baik, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Sebelum nanti kita berdiskusi bersama para pendengar berkaitan dengan tema kita, kedudukan ilmu dalam pandangan Islam, saya beri kesempatan kepada Ustazah Hajah Hani'ah untuk bisa memberikan tausir juga mukadimahnya. Silakan Ustazah.
1: Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiada kata yang paling indah kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta yang selalu mengalirkan nikmat dan rahmatnya yang luar biasa, yang tidak pernah ada putusnya, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan dan kesehatan, serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang penuh berkah ini, kita dapat bertemu kembali melalui acara Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Surabaya. Untuk itu kami selalu berdoa, barangkali saat ini dan detik ini di antara pendengar, seandainya ada yang sakit, kami selalu mendoakan semoga Allah memberikan pertolongan cepat sembuhnya. Jikalau saat ini di antara jamaah kami dan pendengar ada yang sedang punya masalah, semoga Allah memberikan solusi yang terbaik. Jikalau saat ini di antara pendengar dan jamaah kami ada yang sedang mengalami kesusahan, kami selalu mendoakan semoga Allah segera mengganti dengan kebahagiaan. Jikalau saat ini di antara jamaah kami pendengar ada yang hajat-hajatnya belum dikabulkan, kami selalu mendoakan semoga Allah segera mengabulkan hajat kita semuanya. Salawat serta salam tidak pernah kita lupakan, semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Muslimin, muslimat, pendengar Mutiara Pagi yang sangat kami cintai, kami hormati, kami muliakan. Semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, ilmu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, mulia, dan menjadi pondasi utama dalam beragama serta menjalani kehidupan. Sehingga wahyu yang turun pertama kali kepada Rasulullah bukan perintah sholat, bahkan bukan perintah haji, tetapi justru perintah membaca. Karena dalam hal ini Allah menurunkan wahyu yang pertama, yaitu di surat Al-Alaq. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.

0: yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Betapa pentingnya mencari ilmu, sehingga Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Kewajiban menuntut ilmu bersifat fardu ain pendengar, artinya kewajiban yang bersifat pribadi, tidak bisa diwakilkan. Betapa tingginya kedudukan ilmu dalam Islam, sehingga Allah menjelaskan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mujadalah, surat nomor 58, bisa dibuka Qurannya, ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalisi, fafsahu yafsahillahul lakum, wa idza qilan suzu fansuzu yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Menurut tafsir di dalam tafsir Al-Misbah yang disusun atau diungkapkan oleh Bapak Profesor Quraish Shihab, surat Al-Mujadalah ayat 11 berisi tuntunan tentang adab dalam majelis serta keutamaan iman yang diiringi dengan ilmu pengetahuan. Yang intinya, yang pertama, mengajar orang yang beriman untuk berlapang-lapang dan memberi kelonggaran tempat duduk kepada orang lain yang baru hadir dalam majelis. Yang kedua, intinya adalah derajat orang yang beriman dan berilmu. Ilmu bukan sekedar hafalan atau teori, proses belajar, melainkan cahaya yang menuntun pemiliknya kepada ketaatan, rasa takut serta kagum kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat di mana saja berada yang selalu dirahmati oleh Allah, betapa tingginya kedudukan ilmu dalam Islam, sehingga yang pertama Allah berjanji mengangkat derajatnya. Yang kedua, orang yang mencari ilmu dimudahkan jalannya ke surga. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahadallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Adapun yang ketiga, keutamaan atau kedudukan ilmu dalam Islam, Allah membedakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dalam hal ini, Allah menjelaskan di surat Az-Zumar surat nomor 39 ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna innama yatadzakkaru ulul albab. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Muslimin muslimat rahimakumullah, ada kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup semakin bermakna, dengan cinta hidup menjadi bahagia. Adapun yang keempat, orang yang berilmu akan mendapat kebaikan dari Allah, karena dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Yang artinya, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, maka dia akan memahamkannya tentang agama. Adapun berikutnya, pahala orang yang berilmu tidak hanya didapatkan ketika hidup masih di dunia, tetapi walaupun pemiliknya sudah meninggal pun akan tetap mendapat pahala dari ilmunya, selama ilmu yang dimiliki diamalkan oleh orang lain. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda yang artinya, jika seorang manusia meninggal dunia, maka pahala amalnya terputus kecuali dari tiga perkara, yaitu yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Muslimin muslimat rahimakumullah, betapa utamanya ilmu hingga Allah mengajarkan doa di dalam surat Toha ayat 114. Allah memberikan contoh doa, waqul rabbi zidni ilma, dan katakanlah atau dan berdoalah, ya Tuhan kami, ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan. Demikian pendengar apa yang kami sampaikan sekedar pengantar tema kita di pagi hari ini. Untuk itu barangkali ada yang mau berinteraksi atau ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan.
1: Baik, terima kasih kepada Ustazah Hajah Hania untuk tausiahnya di kesempatan pagi hari ini. Ada beberapa poin tadi yang disampaikan begitu ya, berkaitan dengan tema kita, kedudukan ilmu dalam pandangan Islam. Ada keutamaan-keutamaan yang kemudian disampaikan, bagaimana ketika kita juga menuntut ilmu. Line telepon 5345474 atau WA 081331414-992. Boleh tentunya Anda gunakan untuk menyampaikan pertanyaan Anda kepada Ustazah Hania. Mohon izin Ustazah, langsung saja ya, kita terima pendengar untuk bisa berinteraksi bersama kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
1: Semangat pagi, Pak Tua, apa kabar?
0: Terima kasih. Suaranya agak kecil, Mbak, di tempat kamu. Kemarin.
1: Oh ya, baik. Ada Pak Tua di ujung telepon ini, Ustazah. Silahkan, Pak Tua.
0: Ya.
2: Karena kondisi keterbatasan karena sakit dan faktor usia, di antara doa yang sering saya panjatkan adalah, ya Allah, tanamkan dalam sanubari hamba sabar, tabah, dan tawakal hingga akhir hayat hamba. Yang kedua ingin saya tanyakan, apakah boleh mohon bantuan kepada Allah sedikit berlebih dengan tanda petik? Satu misal, ya Allah, berikanlah hamba solusi yang terbaik untuk bisa keluar dari segala persoalan sebelum hamba tutup usia kembali kepadamu. mohon penjelasan dan penjelasannya. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Dari Pak Tua begitu.
0: Bapak Giman ya?
1: Pak Tua.
0: Maaf. Bapak Tua, ya, pertanyaan ini pun karena kondisi sakit, sabar.
1: Tabah dan tawakal. Ya Ustazah, sabar, tabah dan tawakal begitu. Ini disampaikan oleh Pak Tua. Ini bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kedua, boleh nggak sih meminta kepada Allah dalam tanda petik berlebih, mohon beri solusi terbaik untuk setiap permasalahan yang saya hadapi sebelum saya tutup usia, kata Pak Tua begitu.
0: Sangat boleh Bapak Tua, karena apa ada beberapa alasan kita diperbolehkan berdoa itu. Yang pertama, karena kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang lemah. Itu Bapak Tua saketipun bersani di surat An-Nisa ayat 28, innal insana khuliqa halu'a, bahwa diciptakan wa innal insanu dha'ifa. Jadi diciptakan Allah itu memang manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Di situ Mbak Sari, Bapak Tua dan seluruh pendengar yang mengharuskan kita berdoa. Satu, kita diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Surat An-Nisa ayat 28. Yang kedua, doa itu membuat sarana kita mengingat Allah. Dengan ingat Allah, hati kita menjadi tenang. Menika nggih saketipun persani di surat Ar-Ra'du, surat nomor 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tenang ketika kita mengingat Allah. Salah satu sarana mengingat Allah yaitu dengan doa. Dan lebih daripada itu, Bapak Tua, sangat baik kalau kita mohon kepada Allah agar diberi solusi setiap masalah. Karena kalau kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan kita, ketaatan kita dalam beribadah, maka Allah berjanji di surat nomor 65, namanya surat At-Talaq, akhir ayat 2, monggo mangga dipun presaning, awal ayat 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar segala macam kesulitan dan diberi rezeki yang tidak disangka datangnya. Kami selalu mendoakan semoga Bapak Tua selalu dipun paringi sehat, amin, tambahan umur yang barokah, amin, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan seluruh hajatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Baik, itu ya Pak Tua jawaban dari Ustazah Hania. Kita geser lagi ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, pagi juga. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita bicara di surat Al-Humma Ustazah, ayat akhir Ustazah.
0: Az-Zumar.
3: Ya, yang saya tanyakan, tobat awal itu tobat betul ini Ustazah, bukan tobat-tobatan. Apakah nantinya awal kalau seandainya ajal tiba diterima dengan sesungguhnya dengan Allah Subhanahu wa taala, atau masih tanda tanya dalam hati awal itu Ustazah? Mohon penyerahannya. Mbak Sari, terima kasih.
1: Baik, dari Bang Kobar Iya, jadi Bang Kobar ini menanyakan, karena menurut Bang Kobar, saya itu sudah bertobat sungguh-sungguh Ustazah, tapi gimana nanti di hari akhir, saya masih bertanya soal itu, kata Bang Kobar. Apakah tobat saya ini dinilai tobat yang beneran, gitu katanya.
0: Terima kasih Bang Kobar, pertanyaannya insya Allah mewakili seluruh pendengar Mutiara Pagi hari ini, bahwa di dalam surat Az-Zumar ayat 10, Allah sudah mengatakan Hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10 ini adalah intinya pahala sabar itu tidak bisa dihitung jumlahnya saking banyaknya. Untuk itu, agar kita meyakinkan tobat kita diterima oleh Allah, hendaknya monggo kita melakukan taubat nasuha. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, persyaratan taubat nasuha itu antara lain, yang pertama yaitu menghentikan maksiat. Yang kedua, menyesali dosa yang telah kita laksanakan. Karena ada orang yang dosa tapi malah bangga, Mbak Sari, ngapunten, maaf Bapak Gubar. Ada orang yang punya dosa malah dicerita-ceritakan, itu enggak boleh. Nah itu kita harus menutup aib kita sendiri. Dan yang terakhir, syarat tobat yang diterima itu berjanji tidak akan mengulang lagi. Untuk itu kami, untuk meyakinkan Bang Gobar bahwa tobat kita diterima oleh Allah, itu nanti dapat kita lihat di surat At-Tahrim ayatipun ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubat nasuha, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, di akhir surat At-Tahrim ayat 8, Bang Gober ada doa yang sangat bagus. Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya untuk kami dan ampuni kami. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menika Bang Gober di surat At-Tahrim ayat 8. Mudah-mudahan Bang Gober selalu sehat beserta seluruh keluarga dan semoga tobat kita termasuk tobat yang diterima Allah. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin. Saya geser ke penanya yang melalui WA ya. Ada Bapak Roni di Pacet. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Apa tandanya ilmu seseorang bermanfaat? Katanya demikian. Mohon penjelasan bagaimana Ustazah?
0: Iya, terima kasih. Rasulullah selalu mengajarkan pada kita, Bapak Roni, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Warizqan wasi'an, rezeki yang luas. Lalu, kaitannya dengan doa, warizqan wasi'an wa amalan sholihan maqbulah. Amal soleh yang diterima Allah, wa tijaratan lan tabur, dan jadikanlah kami ya Allah ibarat pedagang tidak akan merugi selama-lamanya. Nah saat ini Bapak Roni yang ditanyakan adalah apa tandanya ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan. Karena ilmu tersebut tidak dikatakan manfaat kalau tidak diamalkan. Itulah sebabnya Bapak Roni dalam Al-Quran selalu diungkapkan oleh Allah, amanu selalu gandeng dengan amal soleh. Karena Rasulullah bersabda, la yuqbalu imanun bila amalin. Tidak akan diterima iman seseorang tanpa amal soleh. La yuqbalu amalun bila imanin. Dan tidak diterima amal seseorang tanpa dilandasi dengan iman. Jadi Bapak Roni dari Pacet, tandanya ilmu yang manfaat itu satu diamalkan, dua disampaikan. Dan dengan ilmu itu akan mendatangkan rezeki. Contohnya anak-anak kita kalau baru kuliah ya Mbak Sari pasti ingin setelah kuliah itu mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau sudah dapat pekerjaan, itu akan mendatangkan rezeki. Seorang guru mengajar akan mendapatkan rezeki tiap bulan. Seorang dokter juga punya pasien. Pasti dengan ilmu itu, selama ilmunya manfaat, maka selain diamalkan, disampaikan, akan mendatangkan rezeki. Semoga Bapak Roni Jepacet selalu diberi kesehatan oleh Allah dan dilimpahkan rezeki ilmu yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Baik, saya geser lagi ke Ibu Suhartini. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Apakah seorang muslim wajib mempelajari ilmu seperti ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan apakah menuntut ilmu harus dengan niat dan ikhlas karena Allah, serta mengamalkan ilmu itu juga harus didasari dengan niat yang ikhlas karena Allah agar bernilai ibadah, katanya begitu. Bagaimana ini Ustazah?
0: Inggih. Terima kasih Bu Artini. Ilmu yang wajib dipelajari dalam Islam sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Artini tadi, nomor satu ilmu tauhid, karena ilmu tauhid ini merupakan landasan keimanan kita kepada Allah. Karena Bu Artini, ngapunten sangat, kadang-kadang tidak sedikit orang Islam tapi tidak mengerti apa sih rukun iman, lalu iman pada Allah itu bagaimana. Jadi sedikit kami contohkan Mbak Sari ya, Mbak Bu Hartini, bahwa kalau kita ingin memahami misalnya keimanan kita kepada Allah, iman kepada Allah itu harus diiringi dengan ilmu. Karena mengenal Allah itu ternyata satu dengan firman-firman Allah dalam Al-Quran. Bu Hartini saged dipun cadet suratipun surat Muhammad ayatnya 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Maka ketahuilah tidak ada Tuhan kecuali Allah dan mohonkan ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin. Ini mengenal Allah dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang kedua di surat Toha ayat 14, innani annallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku Allah, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi ini salah satu contoh berarti ini bahwa mengenal Allah itu penting, karena kalau kita mengenal Allah tanpa dilandasi ilmu, maka iman kita tidak akan kuat. Karena kita yakin kalau kita tahu bahwa satu, mengenal Allah tadi dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, mengenal Allah dengan mengamati ciptaan-ciptaan Allah. Contohnya itu nanti Bu Hartini saged dipunpresani di surat Ali Imran 190-191. Sesungguhnya terciptanya langit dan bumi, malam dan siang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Diteruskan di surat Ali Imran ayat 191. Dan orang-orang yang tandanya orang yang berakal itu yang mengingat di waktu, mengingat Allah di waktu berdiri, duduk, dan berbaring seraya memikirkan tanda-tanda ciptaan Allah. Saya kira demikian. Berarti ini sangat betul tadi, kalau yang wajib dipelajari ilmu itu ilmu tauhid, ilmu fikih. Fikih itu alias ilmu syariah yang menerangkan bagaimana kita cara beribadah, melaksanakan syariat Islam. Sedangkan yang ketiga ilmu ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Asal tasawuf itu adalah bagaimana cara kita mensucikan hati kita dari sifat-sifat atau akhlak yang tercela. Nah, selanjutnya Yang berikutnya tadi apa Mbak Sari, pertanyaan Bu Hartini?
1: Kalau ini dikatakan bahwa harus mengamalkan ilmu juga harus didasari dengan niat yang ikhlas karena Allah agar bernilai ibadah, katanya begitu.
0: Betul, mengamalkan ilmu harus dilandasi dengan keikhlasan. Artinya Rasulullah dawuhaken innama a'malu biniat, segala pekerjaan itu akan dinilai Allah tergantung niatnya. Artinya supaya ibadah kita diterima Allah, fokuskan setiap melaksanakan ibadah itu hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bu Hartini sehat selalu seluruh keluarga dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Ya, baik, saya ke penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari.
1: Ya, Bu Yati.
4: Nggih, Mbak Sari.
1: Alhamdulillah, semoga amin. Bu Yati juga ya.
4: Nggih, amin. Assalamualaikum, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gini, Ustazah. Kenapa ya Ustazah, apa orang yang ahli ibadah dan orang ahli ilmu itu lebih utama dari apa, orang yang ahli ilmu itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Terus yang kedua ini gimana ya, orang kayak tunanetra gitu kan pengen mencari ilmu tapi kan nggak bisa kalau menghadiri majelis taklim atau acara yang apa berhubungan dengan agama, tapi lewat dengerin kayak gini Mutiara Pagi gini terus di televisi atau dimanapun cuma mendengarkan, apakah ini juga dikatakan mencari ilmu Ustazah? Mohon pencerahan Ustazah Ustazah dan Mbak Sari.
0: Ini Bu Yati, terima kasih pertanyaannya.
4: Ilmunya bermanfaat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana Ustazah?
0: Pertanyaan beliau, apakah orang yang ahli ilmu itu lebih utama dari ahli ibadah? Artinya, ilmu itu yang menghantarkan agar ibadah kita menjadi benar. Sehingga orang yang berilmu lebih utama dibanding orang yang beribadah tapi tanpa dilandasi ilmu. Maksudnya demikian ya Mbak Sari, Bu Yati. Ya.
1: Inggih.
0: Jadi sekali lagi kita misalnya pengen sholat, maka kita harus mempelajari bagaimana cara sholat yang benar. Kita kepengen bisa membaca Al-Quran, kita harus mempelajari ilmunya bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Jadi maksudnya Bu Yati, orang ahli ilmu itu lebih utama, tapi ilmu sekali lagi yang diamalkan, bukan hanya sekedar dipelajari saja. Jadi ahli ilmu lebih utama maksudnya karena dengan ilmu itu cahaya. Cahaya yang menuntun kita menuju ke jalan yang benar. Lebih-lebih ilmu agama, Rasulullah bersabda at-dinun nasihat. Agama itu sumbernya nasihat. Karena ketika kita ingin menjadi orang tua yang benar, jawabannya ilmu agama. Kalau kita kepingin menjadi anak yang baik, jawabannya ilmu agama. Tidak ada pada ilmu bahasa Inggris atau ilmu matematika. Begitu Mbak Sari ya. Nah ini utamanya ibadah, tersekali lagi. Ibadah yang utama yang dilandasi ilmu, maka ada istilah lebih utama orang ahli ilmu daripada ahli ibadah tanpa dilandasi ilmu. Adapun yang kedua, pertanyaan Bu Yati tadi, bagaimana orang yang tunanetra untuk mencari ilmu? Artinya kami mempedomi nasihat dari Bapak Profesor Ali Aziz. Artinya ada orang yang buta tapi malah bersyukur, karena kenapa? Berarti Allah itu melindungi dari maksiatnya mata. Maka untuk mencari ilmu, maka sesuai dengan kemampuan yang ada. Artinya, hendaknya kita masih mengingat
1: ya.
0: Apa ya? Mandek,
1: Ustazah, ya.
0: Nggih,
1: iya, suaranya sempat sudah terputus nyambung, Ustazah. Nge? Iya, betul. Silahkan dilanjut.
0: Oh, nggih. Ya, untuk yang tunanetra, Bu Yati, cara mencari ilmu berarti melalui pendengaran. Artinya agar kita hidup menjadi orang yang bersyukur, yang diingat adalah nikmat Allah. Yang diingat nikmat yang masih ada. Misalnya yang tunanetra masih bisa berbicara, masih bisa mendengar, masih bisa bekerja, masih bisa berjalan. Maka kalau kita mengingat nikmat Allah, maka kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Maka sekali lagi, dalam hal mencari ilmu, Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan memberi beban, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Mudah-mudahan Bu Yati sekeluarga selalu dipun paringi sehat dan tetap istiqomah dalam beribadah, dalam menjalankan perintahnya Allah.
1: Ya, baik. Masih banyak pertanyaan yang harus kita tuntaskan begitu ya. Semoga waktunya ini cukup untuk menjawab semua pertanyaan yang masuk. Ada Ibu Mas Najami, Assalamualaikum Ustazah, ini menanyakan apa yang dimaksud belajarlah dari ayunan ibu sampai ke liang lahat, kata Bu Mas Najami begitu. Bagaimana Ustazah?
0: Inggih, terima kasih Ibu Ajah Mas Najami. Pertanyaan pun apa yang dimaksud utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Rasulullah pernah bersabda, carilah ilmu dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Ini sebagian besar ulama sudah menggarisbawahi bahwa nomor satu adalah belajar dalam Islam itu tidak pernah dibatasi usia. Artinya sepanjang kita masih bernafas, masih diwajibkan mencari ilmu. Walaupun tidak melalui pendidikan formal, seperti kalau kita hadir di majelis taklim, itu juga berarti kita masih ada kemampuan untuk mencari ilmu. Bahkan Nyun Sewu sekarang juga saat ini kita ada acara Mutiara Pagi, maka kita bisa mendengarkan siraman rohani. Karena Ibu Hajah Mas Najami mangke saged meresani di surat Ibrahim ayat 24 bahwa perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik yang akarnya kuat, rantingnya menjulang ke langit. Artinya kesimpulannya pun bahwa iman kita menikah bersifat pasang surut, naik turun, menebal, menipis. Maka diumpamakan tanaman, iman kita itu butuh disiram. Karena kalau tidak disiram menjadi layu, dan setelah layu akan menjadi mati. Maka kalau kita mendengarkan nasihat atau tausiah di pagi hari ini, sama dengan mendengarkan siraman rohani. Demikian ini dari segi pendapat jumhur ulama, berarti mencari ilmu dari ayunan ibu sampai ke liang lahat itu artinya sekali lagi mencari ilmu tidak pernah ada waktu terlambat.
1: Ya, baik.
0: Adapun makna yang hakikat makna itu yang dari ayunan ibu, Mbak Sari, Bu Aja, Mas Najami, kita waktu bayi lahir itu kan diadzani ya. Dianjurkan mengumandangkan adzan di telinga kanan, iqomah di telinga kiri. Karena pada waktu lahir itu bayi itu ibarat kaset masih kosong, bersih. Maka kenapa kok adzan dan iqomah dikumandangkan? Karena pada adzan dan iqomah itu terdapat kalimat syahadat. Kalimat syahadat merupakan pintu gerbang seseorang memasuki agama Islam. Sedangkan waktu meninggal juga masih ada ditalkin ya, bahasa Jawanya itu ditalkin, Mbak Sari. Itu sebetulnya nasihat itu bukan hanya untuk yang meninggal, tetapi juga untuk para pentakziah agar kita mengingat mati, dengan mengingat mati kita lebih semangat beribadah dan semangat untuk menjauhi perbuatan dosa. Demikian, mudah-mudahan Ibu Haja Mas Najami sekeluarga selalu dipunparingi sehat dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Baik, satu penanya terakhir ya, karena waktunya terbatas gitu. Ada Ibu Iza di Kediri ini menanyakan gitu, apa yang disebut ilmu bermanfaat jika kemanfaatannya masih terbatas pada diri sendiri, kata Bu Iza begitu. Bagaimana Ustazah?
0: Apa yang dimaksud ilmu yang bermanfaat? Jika manfaatnya untuk diri sendiri, maka nanti di Nyun Sewu, Bu Iza dari Kediri, kita akan rugi sebetulnya. Karena kalau ilmu itu manfaatnya untuk diri kita sendiri, berarti belum mendapatkan pahala yang mengalir terus, Mbak Sari. Seperti apa yang kami sampaikan tadi, sesungguhnya setiap anak Adam yang meninggal terputus amalnya kecuali tiga perkara. Tiga perkara itu antara lain, satu, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Maksudnya, monggo ilmu yang manfaat itu diusahakan, Bu Iza, jangan hanya manfaat untuk dirinya, tapi juga manfaat untuk orang lain. Artinya, kalau ilmu sebagai guru ya, mengajar supaya ilmunya bermanfaat bagi orang lain, selama orang lain itu mengamalkan ilmu yang kita sampaikan, maka kita akan memperoleh pahala yang selalu mengalir, yang tiada terputus. Bahasa kesimpulannya, umur boleh berakhir, tetapi pastikan mesin pencinta pahala selalu mengalir. Demikian, Bu Iza, sehat selalu, dan semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Ya, baik. Karena waktu yang terbatas, mohon maaf beberapa pendengar ini tidak bisa kita bacakan untuk pertanyaannya kepada Ustazah Hania, namun apa yang bisa disampaikan pagi hari ini mudah-mudahan bisa menjadi pegangan kita. Terakhir, sebagai penutup begitu Ustazah, apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar?
0: Terima kasih. Muslimin, muslimat, pendengar Mutiara Pagi, di mana saja berada yang selalu dirahmati oleh Allah, betapa pentingnya berilmu pengetahuan, lebih-lebih ilmu agama. Sehingga Imam Syafi'i berkata, siapa yang ingin bahagia di dunia dibutuhkan ilmu, dan barang siapa ingin bahagia di akhirat maka dibutuhkan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka kedua-duanya dibutuhkan ilmu. Kita selalu berharap pendengar, semoga seluruh ilmu yang kita kaji bersama menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu kami selaku pengasuh Panti Asuhan Mitra Arafah mengucapkan terima kasih pada seluruh jamaah, seluruh pendengar yang sudah menyalurkan sebagian rezekinya di panti asuhan kami. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik, lebih banyak, dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmina la yangfa wa na'udzubika min qalbina la yakhsha. Wa na'udzubika min nafsana la tasba' wa na'udzubika min da'watana la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-akhya'i minhum wal-amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawaqina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Sari atas pendampingannya. Dan terima kasih pada seluruh pendengar yang sudah bergabung Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Ustazah Hajahania, pimpinan pesantren dan Panti Asuhan Mitra Arafah Surabaya untuk tausiahnya di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini terus menguatkan kita begitu ya, bahwa dalam menjalani kehidupan kita terus membekali diri dengan ilmu begitu ya. Sekali lagi terima kasih Ustazah, insya Allah kita akan ketemu lain di lain kesempatan ya. Salam sehat, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita, Pemkot Surabaya mulai memperkuat langkah mitigasi menghadapi potensi gempa setelah pemantauan pergerakan dua jalur patahan sesar aktif yang melintasi wilayah kota Surabaya. Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS menyebut terdapat banyak patahan sesar di Jawa Timur yang perlu terus dikaji. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Senin 21 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pemerintah Kota Surabaya mulai memperkuat langkah mitigasi menghadapi potensi gempa setelah pemantauan pergerakan dua jalur patahan atau sesar aktif yang melintasi wilayah Kota Surabaya. Agus Indirdiani melaporkan.
2: Pemerintah Kota Surabaya mulai memperkuat langkah mitigasi menghadapi potensi gempa. Salah satu yang menjadi perhatian adalah memastikan masyarakat mengetahui prosedur evakuasi jika sewaktu-waktu terjadi gempa di Kota Pahlawan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Surabaya tidak hanya memberikan informasi mengenai potensi bencana, tetapi juga membekali warga dengan pengetahuan praktis tentang apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Menurut Wali Kota, kesiapsiagaan masyarakat perlu dibangun sejak awal sebelum bencana terjadi. Jadi, warga harus mengetahui lokasi yang aman untuk melakukan evakuasi sehingga tidak mengambil keputusan secara spontan ketika terjadi guncangan. Eri juga menyebut Surabaya yang dilalui Sesar Surabaya dan Sesar Waru menjadikan kondisi tersebut salah satu alasan Pemkot perlu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap resiko gempa.
3: Di melakukan sosialisasi, naudzubillah min dzalik, kalau ada kejadian, maka evakuasinya seperti apa? Lari di mana? Itu sudah dilakukan kepala BPBD. Karena memang Surabaya dilewati Sesar 2 itu, Sesar Surabaya dan Sesar Waru. Kita sudah koordinasikan ya dengan teman-teman UTS terkait alat sensornya. Belum tahu ya, kita masih koordinasi dulu.
2: Sementara itu, dari DPRD Kota Surabaya juga turut menyampaikan pendapatnya terkait hal itu. Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Muhammad Syaifuddin, menilai sosialisasi BBBD nantinya diharapkan tidak berhenti pada penyampaian informasi mengenai keberadaan sesar, namun masyarakat juga perlu mengetahui tindakan yang tepat ketika gempa terjadi, termasuk prosedur penyelamatan dan evakuasi.
4: Masyarakat khususnya itu ya dengan pemerintah itu harus kerjasama, itu satu. Kerjasama apa? Dalam hal melakukan yang tadi itu mitigasi dan kesiapan dini potensi risiko aktif. Masih belum ada teknologi yang bisa memprediksi langsung kapan terjadinya gempa terjadi kan. Kemudian yang kedua, selain mitigasi pemerintah dan infrastruktur yaitu pemasangan alat sensor dini. Jadi harus ada alat sensor dini, yang kemudian yang kedua validasi data yang resmi. Karena apa? Karena data itu penting dilakukan oleh pemerintah, dan pemerintah juga harus sering-sering berkoordinasi dengan BMKG setempat untuk kemudian tadi itu melakukan mitigasi kesiapsiagaan secara dini. Nah, yang paling utama adalah masyarakat saya menghimbau untuk tidak menerima informasi-informasi yang tidak benar, informasi itu atau hoax. Sehingga kalau kemudian terjadi informasi yang tidak relevan, yang tidak valid, maka itu akan menjadi kerisauan terjadi di masyarakat. Maka ini harus diantisipasi.
2: Selain edukasi kepada masyarakat, Pemkot juga tengah mengkoordinasikan rencana pemasangan alat sensor untuk memantau aktivitas gempa. Agustin Erdiani melaporkan.
0: Sementara itu, pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS menyebut terdapat banyak patahan sesar di Jawa Timur yang perlu terus dikaji. Oni Arianto melaporkan.
5: Pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Amin Widodo menyebut terdapat banyak patahan di Jawa Timur yang perlu terus dikaji. Sebagian patahan telah diteliti untuk mengetahui apakah masih aktif atau tidak. Amin Widodo minggu siang mengatakan salah satu indikator aktivitas patahan dapat dilihat dari kejadian gempa di sepanjang jalur sesar. Kajian tersebut telah dilakukan di sejumlah wilayah termasuk Surabaya dan Pulau Madura. Menurutnya, penelitian terhadap sejumlah patahan masih terus dilakukan untuk mengetahui aktivitasnya.
6: Yang kita pelajari itu memang banyak patahan yang ada di Jawa Timur, banyak sekali, bahkan ratusan istilahnya. Terus ada beberapa yang sudah mulai diteliti. Ini

0: aktif apa enggak. Salah satu tanda kalau itu aktif itu bahwa di sesar tadi, di patahan tadi, di sepanjang jalur itu, patahan tadi itu ada gempa gitu. Nah, kita sudah meneliti tadi beberapa lokasi termasuk di Surabaya, Madura, seperti itu. Nah, tapi Madura belum selesai, tapi kalau yang di Surabaya sudah. Jadi di Surabaya itu kalau menurut hasil kajian kita bersama Pusat Survei Geologi Kementerian ESDM, yang ada itu ya ada sesar Surabaya itu, bagian dari sesar Kendeng, segmen Surabaya, dan sesar Kendeng, segmen Waru istilahnya.
1: Amin menegaskan patahan dapat memiliki kondisi yang berbeda, termasuk ada yang aktif dan tidak aktif. Sementara itu, warga Surabaya Suprapto mengatakan masyarakat perlu tetap waspada terhadap informasi mengenai potensi kebencanaan. Namun informasi tersebut sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.
2: Waspada sih harus. Kalau untuk konfirmasi seperti ini kan dari pihak yang terkait kan pasti ada kelanjutannya itu. Ya mau gimana ya? Kalau udah bencana ya kalau kita sih mintanya itu yang baik-baik aja.
1: Amin Widodo mengingatkan informasi mengenai sesar sebaiknya tidak disikapi dengan kepanikan. Kajian ilmiah dan informasi dari lembaga berwenang diperlukan agar masyarakat memahami kondisi serta potensi kebencanaan secara tepat. Oni Arianto melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, realisasi belanja negara di Jawa Timur mencapai Rp85,41 triliun rupiah hingga 31 Agustus 2026. Angka tersebut turun 7,66% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp92,49 triliun rupiah. Ermina Jin melaporkan.
5: Realisasi belanja negara di Jawa Timur mencapai Rp85,41 triliun rupiah hingga 31 Agustus 2026. Angka tersebut turun 7,66% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, Rp92,49 triliun rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam mengatakan, kontraksi terutama dipengaruhi penurunan alokasi transfer ke daerah pada tahun ini. Dari total realisasi tersebut, belanja pemerintah pusat melalui kementerian lembaga mencapai Rp36,03 triliun rupiah, sementara realisasi TKD mencapai Rp49,37 triliun rupiah.
6: Kontraksi karena alokasi tahun 2025 untuk transfer ke daerah itu jumlahnya lebih besar dari alokasi tahun 2026, walaupun untuk nominal yang sudah diserap untuk tahun 2026 jumlahnya lebih besar, tapi pagu alokasinya, basisnya yang mengalami penurunan.
5: Berbeda dengan total belanja negara yang terkontraksi, realisasi belanja kementerian dan lembaga justru tumbuh 24,08% secara tahunan. Realisasi tersebut mencapai 65,59% dari total pagu Rp54,94 triliun rupiah. Menurut Saiful, peningkatan belanja kementerian lembaga menunjukkan percepatan pelaksanaan anggaran untuk mendukung program prioritas pemerintah sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di Jawa Timur. Ermina Jain melaporkan.
4: 400 pelajar dari keluarga kurang mampu di Kediri mendapatkan dana bantuan pendidikan. Informasinya disampaikan Ana Kusuma.
7: Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, 400 pelajar dari keluarga kurang mampu di Kota Kediri mendapatkan bantuan pendidikan. Bantuan sebesar Rp200.000 untuk setiap pelajar tersebut disalurkan melalui kolaborasi Dinas Pendidikan Kota Kediri dan juga Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Kediri. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Mandung Sulaksono, dalam hal ini menyampaikan bahwa jumlah penerima bantuan mencapai 400 pelajar dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga SMP. Dengan nilai bantuan sebesar Rp200.000 untuk setiap penerimanya, bantuan tersebut diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan para pelajar, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
8: Nanti TK sekian, SD sekian, SMP sekian, akhirnya ngumpul 400 anak. Dari PAUD, dari TK, dari SD, SMP, ada itu jumlah-jumlah masing-masing. Uang ini juga dana dari teman-teman semua. Mulai staf dinas, mulai KS, guru-guru, itu per anak 200 ribu. Ya, mudah-mudahan bisa membantu.
7: Sementara itu, Koordinator Forum Zakat Kota Kediri, Surahmat Effendi, menilai bahwa dukungan terhadap pendidikan anak yatim dan pelajar dari keluarga kurang mampu juga berkaitan dengan upaya memperluas kesempatan anak untuk berkembang. Pendidikan dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.
9: Membantu pengentasan kemiskinan termasuk juga membantu pendidikan untuk anak-anak. Jadi santunan itu tujuannya harapannya bisa berikan support untuk anak-anak yatim untuk tetap bisa semangat dalam menghadapi kehidupannya dan menghadapi mungkin juga aktivitasnya. Terus termotivasi untuk semangat belajar karena juga terkait biaya pendidikan insya Allah juga bisa dibantu oleh stakeholder yang ada, baik itu pemerintah ataupun juga swasta dari lembaga zakat. Harapannya tetap bisa, meskipun kondisi yatim, tapi tetap berusaha untuk bangkit, untuk belajar, dan berusaha mencapai cita-citanya.
7: Penyaluran bantuan pendidikan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat kepedulian terhadap pelajar yang membutuhkan dukungan sosial. Keterlibatan sekolah dalam penyaluran bantuan juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam memastikan dukungan diterima oleh pelajar yang menjadi sasarannya. Arung Kusuma melaporkan.
4: Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71, puluhan pengemudi ojek online di Jombang mengikuti lomba safety riding yang digelar di Satlantas Polres Jombang. Chantianov melaporkan.
10: Dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71, puluhan pengemudi ojek online di Jombang mengikuti lomba safety riding yang digelar di Satlantas Polres Jombang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara bagi para pengemudi saat mencari nafkah di jalan raya. Kanit Ragiden Satlantas Polres Jombang, Ibtu Anang Setianto, SPD, menjelaskan bahwa kegiatan ini difokuskan untuk menguji dan mengedukasi para pengemudi mengenai tata cara berkendara yang aman di jalan.
11: Tujuannya kita lombakan supaya teman-teman dalam mencari nafkah, aman buat diri sendiri, aman buat penumpang, aman buat keluarga, pulang di rumah yang ditunggu, keselamatan rekan-rekan. Nah, ini lomba yang kita adakan ini terkait dengan sebentar lagi Polantas akan ulang tahun yang ke-71. Sebagai hadiahnya ada hadiah SIM yang akan kita berikan kepada rekan-rekan, bantuan SIM ini dari donatur juga dalam rangka mendukung Hari Polantas yang ke-71. Semoga dengan adanya SIM ini bisa bermanfaat dengan rekan-rekan, jadi bekerja yang tidak was-wasan, takut ditilang.
10: Sementara itu, perwakilan pengemudi ojek online, Lukman, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada jajaran Satlantas Polres Jombang atas edukasi dan perhatian yang diberikan melalui acara ini.
12: Kami dari Ojol Jombang sangat berterima kasih kepada Bapak Kasatlantas Polres Jombang dan kepada jajarannya yang telah memberikan kami edukasi tentang safety riding, sehingga kami lebih mengenal lagi, lebih berhati-hati lagi dalam berkendara. Dan terima kasih juga dalam peringatan hari ulang tahun Satlantas Bayangkara ke-71 ini. Semoga Polri semakin sukses, jaya, dan berkibar untuk Indonesia.
10: Melalui kegiatan ini, sinergi antara kepolisian dan komunitas pengemudi ojek online di Jombang diharapkan semakin erat. Edukasi berkendara yang aman tidak hanya menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya, tetapi juga menumbuhkan rasa kesadaran kolektif bagi keselamatan adalah kebutuhan utama bagi setiap pekerja jalanan demi keluarga yang menanti di rumah. Chantianov melaporkan.
4: PC PMI Kabupaten Sidoarjo menyatakan menolak Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penolakan disampaikan melalui surat terbuka setelah PMII melakukan kajian terhadap arah kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah daerah. Yanuar Fahmi melaporkan.
13: Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kabupaten Sidoarjo menyatakan menolak Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penolakan disampaikan melalui surat terbuka setelah PMII melakukan kajian terhadap arah kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah daerah selama sekitar 5 bulan. Ketua Umum PC PMII Sidoarjo Muhammad Alvin Ananta menyebut 5 persoalan utama menjadi dasar sikap tersebut. Di antaranya penurunan anggaran penanganan kemiskinan dan stunting sebesar Rp26,7 miliar rupiah, serta anggaran infrastruktur perdesaan yang dipangkas sebesar Rp45,5 miliar rupiah.
14: Raperda ini ataupun paripurna ini dilakukan secara tergesa-gesa, sehingga kami sangat menyayangkan andai pun nanti ketika Pak Bupati dan Ketua DPRD ini melakukan penandatangan dengan mengesahkan rapat paripurna ini, kami tidak akan kemudian berhenti.
13: Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyatakan pembahasan Raperda Perubahan APBD tahun 2026 telah dilakukan melalui mekanisme DPRD bersama pemerintah daerah. Masukan dan kritik dari PMII dinilai menjadi bagian dari aspirasi publik yang dapat menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan anggaran.
15: Saya pikir nanti kita pelajari, dan terima kasih atas masukan-masukannya, tetapi proses pembahasan ya kan panjang kan ya, nggak saatnya ataupun nggak terburu-buru banget. Ini sudah beberapa bulan dibahas, dari mulai RUPANya ya sampai pengedokan RUPANya, kemudian RPABD-nya sampai pengedokan panjang ya. Saya pikir teman-teman bangga dan teman-teman BPD sangat jeli untuk terus mengkritisi, melakukan pembahasan terkait dengan kepentingan bersama dan kepentingan bersama-sama kemajuan Sidoarjo.
13: PMII berharap penolakan tersebut menjadi perhatian dalam penetapan kebijakan anggaran, terutama agar alokasi belanja pemerintah tetap selaras dengan target pembangunan dan kebutuhan masyarakat Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Info olahraga.
4: Info olahraga pagi ini pendengar, kunci utama kemenangan Persela Lamongan atas Persiba Balikpapan adalah kerja keras dan kekompakan di antara seluruh anggota tim. Farin Regi melaporkan.
16: Kemenangan Persela Lamongan atas Persiba Balikpapan dengan skor tipis 0-1 menjadi buah kerja keras dan kekompakan seluruh pemain. Hal tersebut disampaikan pemain Persela, Ahmad Zidan, usai pertandingan di Stadion Surajaya Sabtu malam. Ahmad Zidan bersyukur Persela mampu mengamankan 3 poin dalam pertandingan yang berlangsung sengit tersebut. Menurutnya, kemenangan ini tidak lepas dari kerja keras pemain sejak awal hingga akhir pertandingan. Ia menilai kekompakan menjadi salah satu modal penting Persela dalam menghadapi pertandingan. Para pemain terus memberikan dukungan satu sama lain ketika pertandingan berlangsung ketat dan tim kesulitan mencetak gol.
17: Alhamdulillah, telah diberi kemenangan. Ini kerja keras dari tim, kompak, dan saling support satu sama lain. Alhamdulillah Persela bisa memenangkan pertandingan.
16: Pemain Persiba Balikpapan, Ahmad Mustafa, mengakui pertandingan menghadapi Persela menjadi laga yang cukup sulit bagi timnya. Menurutnya, seluruh pemain tim Beruang Madu julukan Persiba telah berusaha menjalankan strategi yang diberikan pelatih sepanjang pertandingan. Namun, hasil akhir belum berpihak kepada timnya setelah Persela mampu mencetak gol tunggal pada menit ke-89.
18: Mungkin ini pertandingan yang sulit bagi kita karena kita di sini bertanding home tapi rasa away. Semua pemain sudah bekerja keras hingga malam ini kita sudah menjalankan plan pelatih yang terbaik malam ini. Mungkin memang bukan rezeki kita di malam ini, tapi kita akan terus maju, akan ingin mendapatkan poin-poin berikutnya.
16: Gol tunggal Juninho Cabral memastikan tambahan 3 poin bagi Persela. Dan usai laga ini, Dendi dan kawan-kawan akan kembali berlaga di kandang saat menjamu PSPS Biak pada tanggal 27 September mendatang. Farin Raki melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan KONI Surabaya menggelar kejuaraan Surabaya Racing Championship yang berlangsung September hingga November 2026 mendatang. Berikut laporan Faris Yarbo.
19: Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Komite Olahraga Nasional KONI Surabaya resmi menggelar kejuaraan Surabaya Racing Championship yang berlangsung September hingga November 2026. Ajang yang melibatkan 33 cabang olahraga ini digagas sebagai wadah pembinaan berkesinambungan sekaligus persiapan awal dalam menyambut Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan kejuaraan tahunan ini sangat penting untuk menjaga ritme kompetisi atlet. Hal ini dilakukan agar kemampuan atlet Kota Pahlawan terus terasa dan tidak mengalami kekosongan.
20: Ini adalah kegiatan yang kita rutin setiap tahun kita lakukan bersama dengan KONI. Jadi jangan sampai atlet Kota Surabaya itu ketika tidak ada porprov, tidak ada kegiatan yang lainnya, maka tidak ada pertandingan, sehingga akan menurunkan kemampuan mereka. Karena itulah sepakat bahwa setiap tahun akan ada Piala KONI dan Piala Wali Kota. Kita berkomitmen itu. Dan ini adalah sekaligus persiapan untuk menyambut Porprov di bulan Juni tahun 2027.
19: Sementara itu, Ketua KONI Surabaya Arderio Hukum menyampaikan bahwa Surabaya Racing Championship yang digagas oleh Pemuda Surabaya menjadi ajang miniatur kelayakan Surabaya menghadapi Porprov 2027.
21: Tentunya yang ingin dicapai KONI Surabaya adalah menunjukkan bahwa Surabaya sangat siap
0: menuntaskan Porprov 2027 karena acara Surabaya Racing Champion ini seperti yang disampaikan oleh Mas Wali bahwa ini digagas oleh anak muda Surabaya, jadi mereka menghelat yang sebenarnya Piala Koni tapi ini digelar dengan nama Surabaya Racing Champion. Ini adalah kita berharap sebagai miniatur, tentu masih ada kekurangan, kita akan segera sempurnakan untuk Porprov 2020.
19: Selain kesiapan atlet dan penyelenggaraan cabur, Pemkot Surabaya bersama KONI terus mematangkan perbaikan fasilitas olahraga serta berkoordinasi dengan KONI Jawa Timur terkait penyiapan lokasi pertandingan khusus bagi cabang olahraga tertentu. Faris Yerbo melaporkan.
3: Demikian info olahraga.
4: Dan pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita akan dengarkan bersama feature Turnamen Internasional ITF Junior Wijoyo Suyono Cup konsisten menjadi wadah pembinaan petenis muda Indonesia. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
21: Komitmen dan konsistensi seorang Wijoyo Suyono ini perlu dicontoh ya bagi masyarakat pemerhati olahraga terutama ya.
22: Yang ikut di Piala Wijoyo tentunya juga apa dari KU-KU yang kecil cukup banyak, cukup antusias.
1: Turnamen Internasional ITF Junior Wijoyo Suyono Cup konsisten menjadi wadah pembinaan petenis muda Indonesia. Ajang yang kini memasuki penyelenggaraan ke-43 itu telah menjadi bagian dari perjalanan panjang pembinaan tenis nasional. Direktur Turnamen Internasional ITF Junior Wijoyo Suyono Cup, Didi Utomo Pribadi, mengatakan turnamen tersebut pertama kali digelar pada 15-17 April 1977. Saat itu pertandingan berlangsung di lapangan Pores Embong Sawu, Surabaya. Turnamen perdana tersebut diikuti 17 petenis putra dan 8 petenis putri. Menurut Didi Utomo Pribadi, penyelenggaraan perdana menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON 9 di Jakarta. Konsistensi turnamen kemudian terus dilanjutkan sebagai bagian dari pembinaan petenis junior. Didi Utomo Pribadi menilai komitmen Jenderal Wijoyo Suyono dalam mengembangkan tenis patut menjadi contoh bagi masyarakat dan pemerhati olahraga. Konsistensi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan turnamen junior secara berkelanjutan.
21: Komitmen dan konsistensi seorang Wijoyo Suyono ini perlu dicontoh ya bagi masyarakat pemerhati olahraga terutama ya. Dia secara konsisten menyelenggarakan kegiatan junior Wijoyo Suyono karena junior ini adalah pemain yang perlu ditingkatkan prestasinya melalui semakin banyak mereka itu bertanding ya, sehingga apa yang dikomitmenkan oleh Pak Wijoyo Suyono ini sampai sekarang terpenuhi menyelenggarakan kegiatan tenis internasional Wijoyo Suyono yang sekarang sudah yang ke-43.
1: Didi mengatakan pengalaman bertanding menjadi bagian penting untuk meningkatkan prestasi dari petenis junior. Karena itu, keberlanjutan turnamen internasional ITF Junior Wijoyo Suyono Cup menjadi bagian dari komitmen pembinaan tersebut. Wijoyo Suyono diketahui pernah berdinas sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia dan menjabat Pangdam 5 Brawijaya. Menurut Didi Utomo Pribadi, perhatian terhadap olahraga tenis kemudian mendorong pengembangan olahraga tersebut melalui berbagai kegiatan. Pengembangan pembinaan tersebut kini turut menghasilkan sejumlah alumni yang mampu menembus peringkat dunia.
21: Memang dulu Pak Wijoyo Suyono ini kan seorang Tentara Nasional Indonesia ya. Dia dinas di mana-mana ya, termasuk di antaranya pernah menjabat sebagai Pangdam 5 Brawijaya, dan dia melihat bahwa tenis ini suatu olahraga yang perlu ditingkatkan prestasinya. Dan ini alhamdulillah alumni ITF Wijoyo Suyono ini sudah bisa memperoleh peringkat dunia, misalnya Jenis Chen ya, dan Aldila Sudiyadi ini kan merupakan alumni daripada Wijoyo Suyono ya. Dan dia seorang TNI, kemudian secara nalurinya ingin mengembangkan kegiatan-kegiatan olahraga khususnya tenis.
1: Sementara itu, mantan petenis nasional asal Surabaya, Bonit Wiryawan, mengatakan banyak peserta turnamen berasal dari kelompok umur atau KU yang masih kecil. Menurutnya, para petenis muda tersebut menunjukkan antusiasme dalam mengikuti kompetisi. Ia melihat potensi sejumlah petenis muda yang masih membutuhkan pembinaan secara tepat.
22: Yang ikut di Piala Wijoyo tentunya dari KU-KU yang kecil cukup banyak, cukup antusias. Sekarang saya melihat beberapa, saya pun juga punya murid yang anak-anak kecil, dan mereka kalau dibina dengan benar ya tentunya akan bisa berkembang lebih baik lagi.
2: Bisa bersaing dengan atlet luar negeri atau nasional lainnya, Mas?
22: Potensi awal ya bisa. Tentu, tapi ya tidak serta-merta bisa seperti itu, ya tentu dengan pertandingan yang cukup, latihan cukup gitu ya. Tidak bisa kita cuma latihan atau mungkin asal pertandingan juga nggak bisa. Semua itu harus dimaksimalkan, diatur dengan benar gitu. Tidak bisa bakat terus bisa gitu, enggak.
2: Okay.
22: Karena perjalanan di tenis ini kan cukup panjang.
1: Penyelenggaraan ke-43 menjadi penanda keberlanjutan turnamen internasional ITF Junior Wijoyo Shiono Cup. Ajang tersebut sekaligus memberikan ruang bagi petenis muda untuk memperoleh pengalaman bertanding dan mengembangkan kemampuan menuju jenjang prestasi yang lebih tinggi.
4: Pendengar, dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan Oni Arianto, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Satu lagu pembuka dari Krisye dengan Serasa. Saya putarkan juga spesial untuk Anda. Lagu yang dirilis di sekitaran tahun 1977 dari album Badai Pasti Berlalu, yang tentunya masih enak untuk kita dengarkan sampai hari ini. Semoga juga bisa menemani Anda yang pagi ini sudah berkutat lagi dengan kesibukan Anda, terutama bagi Anda yang sudah mulai bermacet-macet ria di jalanan kota Surabaya. Semoga apa yang kami hadirkan, satu di antaranya komposisi, ini tentu bisa menghibur Anda begitu ya, karena ini awal pekan hari Senin. Wow, Surabaya di jam-jam sibuk, ya, jam-jam pagi dan juga sore, ada beberapa ruas jalan yang selalu kondisinya macet dan juga padat. Tetap semangat pastinya ya. Selain komposisi-komposisi yang kami hadirkan, informasi-informasi lain pun akan kami hadirkan juga untuk Anda. Line telepon 5345474 dan juga WA 081-3314-992 boleh tentunya ya Anda gunakan untuk berbagi kabar bagi kami, bagaimana dengan kondisi cuaca, arus lalu lintas, ataupun agenda kegiatan dan juga peristiwa. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya cukup cerah. Nanti saya informasinya akan kami hadirkan juga untuk Anda. Sembari juga ada peringatan ini berkaitan dengan gelombang tinggi, pendengar. Nah, kalau kita bicara tentang kondisi jalan yang macet, kalau di Surabaya, itu warganet menetapkan ada 5 jalan raya besar termacet di Surabaya saat pagi dan sore. Kira-kira Anda juga melintas nggak sih di kawasan tersebut? Yang pertama, itu kalau kita bicara soal jam-jam macet, itu kan kalau pagi, jam-jam anak-anak berangkat ke sekolah, kita pergi bekerja begitu ya. Sementara sore hari atau malam hari adalah saat-saat kita di mana sudah selesai bekerja atau jam pulang kerja. Satu di antaranya itu Jalan Wonokromo. Jadi kawasan ini merupakan salah satu jalur utama yang menghubungkan kendaraan dari arah selatan seperti Jalan Ahmad Yani menuju pusat kota Surabaya. Kepadatan aktivitas di sekitar pasar, stasiun, dan pusat perbelanjaan DTC itu sering menghambat kelancaran arus lalu lintas. Pernah nggak melintas di kawasan tersebut? Agaknya ya pasti pernah, meskipun mungkin tidak terlalu sering. Tapi bagi Anda yang sudah kerap kali melalui jalan tersebut, Anda juga bisa merasakan bagaimana kepadatan dan juga kemacetannya. Kemudian, ya jangan ditanya lagi bagi Anda yang lalu lalang di sekitaran Jalan Ahmad Yani. Saya sekitar 5-6 tahun yang lalu lah ya. Itu karena rumah di sekitaran Waru, ya mau gak mau lewatnya Ahmad Yani. Pernah satu kali dijumpai ketika besoknya itu tanggal merah, long weekend. Waduh, kayak Surabaya Malang. Perjalanan itu bisa sampai 2,5 jam sampai 3 jam. Mulai dari sekitaran Dupak menuju Waru. Ini juga dinobatkan sebagai 5 jalan yang kemudian di kota Surabaya terindikasi selalu kondisinya macet dan juga padat di jam-jam pagi. Kalau di jam-jam sibuk maksudnya. Kalau pagi itu biasanya jam 7 sampai jam 8 lewat 30 menit gitu ya. Kalau sore ke malam itu jam 4 sampai jam 7 malam. Jadi pukul 16 sampai pukul 19. Selalu kondisinya begitu. Dan umumnya terjadi memang ini saat jam pulang kerja biasanya ya. Wah, itu luar biasa kondisinya macet dari Surabaya menuju Waru atau Sidoarjo. Taman Pelangi, nah ini merupakan titik pertemuan arus lalu lintas dari berbagai arah sehingga arus kendaraan menjadi terhambat. Kemudian juga di Raya Gubeng. Nah, untuk Anda yang melintas di kawasan tersebut ya, ini juga diindikasi sebagai salah satu jalan yang kondisinya cukup padat, cukup macet di jam-jam sibuk. Jalan Gubeng sering juga mengalami kemacetan terutama pada jam-jam sibuk, tentunya seperti jalan-jalan yang saya sebutkan sebelumnya, Ahmad Yani dan juga Wonokromo. Kepadatan lalu lintas itu sering terjadi di sekitar stasiun Gubeng Baru dan juga Jalan Nias akibat keluar masuk kendaraan penumpang, kendaraan jemputan, serta aktivitas di sekitar kawasan stasiun. Kendaraan yang parkir liar serta penggunaan bahu jalan untuk kegiatan usaha terutama di Jalan Nias itu bisa mempersempit lajur dan menghambat kelancaran arus lalu lintas. Sempat ditertibkan oleh pemerintah kota Surabaya namun kembali lagi seperti itu. Kemudian jangan juga melintasi kawasan-kawasan lainnya di antaranya Jalan Tunjungan di jam-jam sibuk. Wah, kondisinya udah pasti macet. Dan yang terakhir adalah Panglima Sudirman. Betul sekali, ketika Anda pulang sore hari lewat di sekitar Jalan Pemuda, belok kiri Panglima Sudirman, lurus mentok Urip Sumoharjo, langsung jalan lagi ke Raya Darmo. Wah, macetnya udah luar biasa. Tapi ya, semoga
Anda sudah punya strategi khusus lah ya, kalau kelima jalan ini kerap kali membuat Anda pusing akibat kemacetan, karena kalau sudah terlalu sering melintasi kawasan-kawasan tersebut, Anda juga sudah pasti tahu jam-jam berapa sih agak sedikit longgarnya dan bagaimana sih strateginya, itu sudah pasti tahu. Tapi itu tadi ya informasinya, mungkin Anda bisa tambahkan jalan lain di kota Surabaya yang kondisinya macet pol di jam-jam sibuk. Boleh banget. Tetap hati-hati dan waspada. Jadi kemarin kita juga sempat berbincang bersama dengan kawan-kawan dari Polrestabes Surabaya bahwa di Surabaya sudah ada 24 titik kamera CCTV ETLE yang kemudian akan mengawasi Anda. Jangan dikira roda dua enggak, yang melakukan pelanggaran, enggak pakai helm dan lain sebagainya, itu pasti juga kena jepret begitu ya, melanggar ya. Itu poin pentingnya gitu ya, untuk meminimalkan resiko kecelakaan lalu lintas. Akan ada petugas-petugas yang bersiaga tentunya ya. Ini akan memberikan pendekatan, mengingatkan gitu ya, secara humanis tentunya, agar kita patuh dan taat terhadap rambu-rambu lalu lintas. Di setiap traffic light Anda pasti akan melihat poster gitu ya, mengingatkan para pengendara roda dua khususnya untuk berhenti sebelum sebelum atau di belakang zebra cross. Itu penting karena kita juga harus menghormati para pejalan kaki begitu ya, penyeberang jalan yang melintasi kawasan tersebut. Tetap hati-hati dan waspada tentunya ya. Kami tunggu juga informasi dan kabar-kabar dari Anda yang bisa menambah juga informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pendengar.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, 21 September 2026 atas nama Diana Munsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Irwan Mahmudi bin Asmuji, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Gembili Raya 77B RT 4 RW 7 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madian 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2817, /PDT-G/2026/PA.SBY antara Ratmini bin Soekarno sebagai penggugat dan Irwan Mahmudi binti Asmuji sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: Tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
2: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
1: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
2: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
1: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
3: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.
4: Beberapa wilayah di Indonesia memang sudah mulai diguyur hujan. Kemarin sempat berbincang bersama dengan kawan-kawan. Sekitar hari Sabtu atau Jumat ya, Surabaya itu sempat hujan waktu dini hari. Dan sempat mendung seperti yang saya ceritakan kemarin. Nah agaknya memang ini banyak yang kemudian berharap begitu ya. Apalagi bagi mereka yang tinggal di wilayah dengan kondisi kekeringan dan juga krisis air bersih. Namun kita berdoa yang terbaik begitu ya. Apapun kondisi cuacanya, semoga kita tetap dilindungi oleh Tuhan, kemudian juga diberi kesehatan. Untuk hari ini, memang sejak satu minggu terakhir begitu ya, BMKG Juanda itu menginformasikan sudah mulai ada hujan dengan intensitas ringan yang mengguyur beberapa wilayah di Jawa Timur. Karena pemerintah Provinsi Jawa Timur pun juga menginformasikan ini hasil dari operasi modifikasi cuaca yang dilakukan. Nah, untuk hari ini, pagi, siang, hingga sore, meskipun dominasi cerah, namun ada peluang terjadi hujan ringan di beberapa wilayah. Suhu udara yang harus dicermati, gitu ya, karena cukup terik, gitu ya, itu 12 hingga 36 derajat Celcius, dengan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam, dan kelembapan udaranya 32 hingga 100%. Tetap hati-hati dan waspada berkaitan dengan kondisi cuaca yang ada, karena BMKG Juanda ini juga memberikan informasi berkaitan dengan peringatan dini gelombang tinggi pendengar. Mulai tanggal 21 hingga 24 September 2026. Jadi ingat ya, beberapa waktu yang lalu saat kita juga berbincang berkaitan dengan kecelakaan KM Virgo Transport 8. Nah, masyarakat pun juga diminta untuk mengupdate informasi berkaitan dengan bagaimana sih kondisi cuacanya, bagaimana sih kondisi gelombangnya. Penting, karena ini akan sangat-sangat membantu juga begitu ya, menghindarkan kita dari resiko-resiko terburuk. Tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter itu banyak ya berpeluang terjadi di Laut Jawa, baik itu bagian barat, tengah, timur begitu ya, dan juga utara. Kemudian di Selat Makassar juga ada, di Laut Sumatera, di Laut Arafuru, banyak ini. Update terus informasinya ya, bahkan ada yang ketinggiannya antara 2,5 sampai 4 meter pendengar. Jadi ini yang harus diwaspadai juga untuk aktivitas-aktivitas pelayaran, termasuk juga bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, utamanya para nelayan. Jadi ini yang harus diwaspadai juga begitu ya, karena ya tentu cuaca ini bisa berubah seiring dengan mungkin arah angin, kecepatan anginnya, bahkan operasi modifikasi cuaca yang ada. Untuk hari ini, di sekitaran Jawa Timur masih ada potensi hujan ringan. Saya ke penelpon, selamat pagi.
5: Salam pagi, salam sehat.
4: Shalom, selamat pagi Pak Joni, terima kasih.
5: Salam sejahtera, Tuhan memberkati.
4: Amin.
5: Setuju saya. Uh-huh. Apapun cuacanya tetap kita bersyukur, berdoa ya.
4: Iya.
5: Nggak usah mengeluh. Kita nerima yang bandum ya.
4: Nah, itu dia.
5: Hujan ya kita terima. Terik ya kita terima. Mm-mm. Memang sudah diatur sedemikian rupa.
4: Betul.
5: Cuman kalau ada cuaca ekstrim, itu human error, bukan dari Tuhan, kan begitu.
4: Iya, iya, iya.
5: Saya dengar Jakarta udah hujan lebat.
4: Betul.
5: Di Bogor juga itu. Mm-mm. Ya, semoga lah kalau memang Tuhan mengendaki Surabaya cepat dikasih hujan, ya monggo, kan begitu.
4: Iya, yeah. Betul.
5: Ini di Merapi luar biasa, Mbak Sari. Mm-mm. Harusnya kawasan pegunungan sejuk. Wah, panas.
4: Panas ya, Pak? Oh, oke. Okay. Ya, ya, ya, ya.
5: Gersang banget, panas banget. Tapi ya enggak apa-apa, memang sudah harus seperti itu.
4: Iya, betul. Siklusnya begitu ya, Pak. Jadi mau enggak mau ya, harus di... Itu tadi, disyukuri, dinikmati, dan dilewati.
5: Betul, betul, betul. Nanti ya, ya. Saya khawatirnya apa? Begitu tiba hujan, baru seminggu sudah mengeluh. Mau berangkat udah hujan lah. Itu selalu fenomenanya begitu.
4: Iya, benar. Betul, betul.
5: Terus akhirnya kan Tuhan jadi bodoh amat. Gitu.
4: Bingung ngadepin manusianya ya, Pak. Kadang dikasih betul, panas betul. Mengeluh, dikasih hujan mengeluh.
5: Betul.
4: Iya,
5: Mbak
4: iya.
5: Sari melihat kondisi Surabaya seperti itu, macet ya, semakin macet.
4: Benar, Pak.
5: Gini Mbak Sari, sebetulnya memang pemerintah dan masyarakat harus sama-sama menyadari, artinya bagaimana sih solusinya, kan begitu.
4: Yeah.
5: Kalau di Surabaya itu ada transportasi umum yang terintegrasi dengan bagus, mungkin bisa mendukung masyarakat, yeah. Bisa aware juga ya, kendaraannya nyaman, aman, murah. Nah itu kayak di beberapa kota luar negeri kan justru mereka naik kendaraan umum semua karena fasilitas kendaraannya aman, nyaman, terintegrasi, ya serba oke ya. Ya. Mungkin untuk diterapkan di Indonesia agak kesulitan, Mbak. Ya itu tadi, pemerintah ngejar benefitnya dari pajak, masyarakatnya juga, orang-orang kita kan sangat konsumtif banget.
4: Iya.
5: Mobil baru keluar, beli motor model baru, beli, ya repot. Ya negara berkembang tuh gitu memang.
4: Iya, iya, iya.
5: Masih, ya. Masih ingin, ingin apa ya, selalu ingin memiliki. Sekarang satu rumah, 5 motor, 2 mobil, terus bagaimana kondisi kotanya tetap ya, tidak berkembang.
4: Betul.
5: Ya, ini yang harus ya. Sama-sama memikirkan. Kalau pemerintah tegas, tidak usah terlalu mengejar keuntungan dari pajak, ya harus ditegakkan juga di masyarakat. Ada pembatasan kepemilikan kendaraan, kan begitu.
4: Benar, karena luas jalan, lebar jalan nggak bertambah, tapi
5: gak bertambah.
4: Kendaraannya bertambahnya luar biasa,
5: betul.
4: Pak.
5: Betul, ya. Belum lagi pertambahan penduduk.
4: Iya, kan betul.
5: Jadi harus ya itu, warga dan pemerintah harus sama-sama bersinergi, tahu diri begitu. Kalau saya rasa kalau sekarang pemerintah harus membatasi, tidak mungkin pemerintah lagi ugal-ugalan punya program ya.
4: Iya, banyak yang harus dibiayai.
5: Oke, itu dulu.
4: Baik.
5: Selamat pagi.
4: Terima kasih Pak Joni. Ya, Pak Joni pernah di Surabaya, jadi tahu sekali bagaimana gitu ya. Sebenarnya persoalan kemacetan itu sebenarnya nggak cuma Surabaya. Kalau Jakarta iyalah gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat Surabaya, ya banyak juga ketika aduan-aduan masuk dalam hal RRI macet. Mungkin nggak sih ada jembatan layang, mungkin nggak sih ada misalnya underpass dan sebagainya. Luar biasa karena macet banget. Sebenarnya kalau misalnya kita mau pakai transportasi publik di kota Surabaya, banyak kawan tuh bilang, enak loh, udah nyaman loh. Hanya saja itu tadi, belum semua terintegrasi dengan baik ya. Ada beberapa kawasan yang di pelosok di ujung Surabaya itu nggak terjangkau. Meskipun sudah ada feeder wirawiri. Tapi tadi karena jumlahnya juga masih terbatas, mobilitas masyarakatnya tinggi, nah belum semuanya tertampung. Sebenarnya kalau hitung-hitungan menarik loh itu, karena cukup hemat kalau dibandingkan dengan kendaraan yang kita pakai. Tapi terima kasih Pak Joni, luar biasa gitu ya, karena udah harus berpikir anak-anak tuh kalau misalnya anaknya 3, motornya 3 gitu kan ya. Belum lagi nanti ada keluaran terbaru, FOMO masyarakat kita gini. Atau jangan-jangan mereka kaya semua, amin. Selamat pagi, oh putus, oke baik. Sebentar, selamat pagi. Duh, kok putus. Oke, coba. Ah ini, saya coba lagi, terima. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Duh, kok hilang.
6: Halo.
4: Oh iya.
6: Halo, selamat pagi.
4: Iya, Pak Ardiansa Malik, assalamualaikum. Loh, kok gak ada suaranya? Sebentar Pak, suaranya gak muncul ini di udara Pak. Oke, Pak Ardiansa.
6: Iya.
4: Siap.
6: Ini
4: yang telepon GSM tahan dulu dong. Ini suaranya Pak Ardiansa Malik gak keluar loh ini. Device-nya cuma satu soalnya. Sebentar Pak, sebentar. Oke, silakan Pak. Ya, Pak Ardiansa. Monggo. Halo.
6: Ya, halo Mbak Sari.
4: Siap, silakan Pak.
6: Ya, ini mau mengembarkan cuaca di kawasan Kalideres Tulungagung. Cuaca saat ini mendung Mbak Sari.
4: Oh, oke. Okay.
6: Dan arus lalu lintas sangat ramai pagi ini.
4: Mm-mm. Pak, udah hujan kah di sana Pak?
6: Cuma gerimis-gerimis tipis saja Mbak Sari.
4: Tapi sering nggak?
6: Maksudnya lembut gitu,
4: setiap Mbak hari? Sari. Setiap hari? Atau enggak?
6: Ya enggak setiap hari, kemarin sekitar dua hari gerimis lembut gitu.
4: Oh baik, ya sudah hujan berarti ya. Ya. Oke baik.
6: Dan ini Mbak Sari, untuk penerimaan RRI Relate di Tulungagung saat ini sudah cering, sudah bagus ini Mbak Sari.
4: Mantap.
6: Terima kasih untuk Bapak teknisi.
4: Terima kasih Pak, ya baik.
6: Iya, itu aja. Terima kasih. Siap. Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikutan senang kalau penerimaannya diterima dengan jelas. Terima kasih Pak Ardiansa untuk feedbacknya, luar biasa bagi kami. Selamat pagi.
7: Pagi Mbak Sari. Ya, selamat pagi. Semoga Mbak Sari sehat ya. Kita nambahi omongan Pak Joni. Tapi Pak Joni bicara yang positif. Saya bicara yang negatifnya. Begini Pak Joni. Kalau setiap keluarga disuruh beli cuma satu kendaraan, terus uang pajaknya masuknya berapa Pak Joni? Terus yang dikorupsi kan sedikit Pak Joni.
4: Oke baik, kan siap. Sedikit, ya. Oke baik, saya geser lagi ke penelpon selanjutnya. Selamat pagi, singkat ya. Selamat pagi Bu Dian, singkat ya, waktunya terbatas mau pergi ke Jakarta.
8: Ya, begitulah namanya kehidupan dulu. Kalau nggak pengen macet, ya susah. Mm-mm. Soalnya kan setiap tahun itu mesti muncul kendaraan-kendaraan baru.
4: Nah, itu dia.
8: Dan setiap orang pengen punya.
4: FOMO.
8: Jangan kan sekarang satu rumah, nggak cukup satu motor.
4: Yeah.
8: Ada yang 5, 4. Mm-mm. Itu masih tambah mobil.
4: Ya.
8: Yeah. Ya, kalau ini, kalau aku itu ya. Kalau bisa disiap instansi perusahaan untuk menyiapkan kendaraan untuk antar jemput karyawan.
4: Oh gitu, ya memang dulu ya, ada sih ya.
8: Terus untuk anak sekolah juga kalau bisa, kalau pengen ngulangi macet loh kalau aku. Jadi nggak harus apa ya, tiap hari macet terus, kalau pengen nggak macet ya itu tadi. Perusahaan-perusahaan sekolah-sekolah itu menyediakan itu untuk antar jemput.
4: Ya kayak bis sekolah siswa, gitu ya, oke siap.
8: Karyawan kan ada dulu kan.
4: Iya benar. Siap.
8: Soalnya sekarang di mana-mana tuh semuanya pada macet.
4: Betul.
8: Jadi tadi karena banyak kendaraan baru-baru.
4: Siap.
8: Jalannya semakin sempit. Banyak pedagang. Jadinya ruwet.
4: Ya, Budian, terbatas ya, waktunya.
8: Oke, nanti
4: siap. Lagi. Terima kasih, selamat pagi. Oke. Ya. Geser dulu ya opini publik, nanti kita lanjutkan. Boleh berpendapat asalkan disampaikan dengan cara-cara yang baik.